0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak.
0: Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh, takut gak, Dis?
1: Takut banget itu, sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Nah, ini karena dia bisa masak makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan.

nggak terasa ya kalau misalnya nih terus-terusan ya gitu ya. Iya, terus-terusan melakukan rutinitas harian nih, sepertinya sampai lupa nih tanggalnya tanggal berapa ya. Nah kalau sekarang nih sampainya tanggal 21 ya rekan Prima. Pastinya nggak terasa nih kalau apa misalnya nggak ada perubahan gitu ya. Aduh gitu-gitu aja. Nah itu kayaknya waktu itu jadinya nggak terasa sampai lupa nih, lupa. Aduh nih lupa apa tanggalnya gitu ya, tanggal berapa ini ya. Iya nih, wah, makanya nih biar semangat nih ya, bisa nih dengan dengerin lagu-lagu yang ada di Ngopi Say. Iya, dan juga nih rekan Prima, gimana nih kabarnya yang laut nih, untuk laut kita nih bagaimana nih kondisinya, dan juga hamparan sawah nih ya yang setiap hari kita lihat ya, masih beruntung ya di Indramayu masih banyak sawah dibandingkan di kota-kota lain nih, benar-benar harus mengandalkan dari daerah lain gitu ya untuk menghasilkan, untuk menyediakan berasnya. Nah kalau di Indramayu masih mending nih, bisa ngelihat petaninya, bisa ngelihat sawahnya, ngelihat yang hijau-hijau, sekalian ada berasnya juga ya. Iya dong, jangan sampai ya udah banyak beras, banyak sawah gitu ya, masih ada yang kelaparan gitu ya. Jangan sampai ya orang banyak sawah gitu, banyak makanan ya. Iya ya, semoga aja ya adanya para petani dan juga para nelayan gitu ya, berimbas kepada kesejahteraan kita semua ya. Iya tentunya dengan adanya sembako yang murah. Nah ini juga mendukung juga ya. Gimana nih kabarnya, kabar sembako hari ini ya, bawang merah apakah masih naik ya, dan juga cabai nih, cabai katanya juga pedas ya harganya gitu ya. harganya juga pedas nih katanya nih ya. Wah apakah ini juga menjelang nih di hari Idul Adha gitu ya, di hari Idul Kurban ya, dan juga barangkali ada yang memiliki kambing atau sedang mengincar sapi gitu ya, boleh dong informasi-informasi nih persiapan-persiapan di Idul Kurban nanti. Nah biasanya nih rekan Rima nih nyiapinnya bagaimana nih untuk menghadapi Idul Kurban gitu. Atau punya cerita boleh ya, nanti gabung ya jam 8 nanti ya. Ya dan rekan Prima sambil nyeruput kopi hangat gitu ya pagi-pagi. Nih kita dengerin dulu nih ada perakiran cuaca nih untuk pagi ini yang ada di Kabupaten Indramayu. Biasanya Kabupaten Indramayu ini sama nih dengan tetangganya ya di Subang ya. Ya kalau di Indramayu sendiri ini diprediksi untuk hari ini hujan ringan. Berikut juga di Subang ya, sama nih hujan ringan. Ya hujan ringannya di mana aja nih di Indramayu? Kalau ditelisik lagi ini, di hujan ringan ada di Hargelis, Kroya, Gabus Wetan, lalu ada di Bango 2, di Kerangkeng, Karangampel, Junti Nyuwat, dan ada di Kandang Haur, Bongas, Anjatan, dan ternyata ada di semua nih rekan Prima gitu ya, termasuk Gantar tuh. Tuh di patrol juga tuh, semuanya nih hujan ringan ya untuk pagi ini. Untuk pagi ini, untuk hari ini. Ya untuk jamnya nih, nah ini untuk jamnya nih kadang-kadang ada di sore, kadang-kadang di malam ya. Pokoknya biasanya sih jam-jam menjelang malam nih ya biasanya nih untuk hujan-hujannya ya. Tapi gak tahu juga ini perakiraannya mengatakan bahwa untuk hari Kamis 21 Mei ini diprediksi hujan ringan. Bersiap untuk rekan Prima yang ingin beraktivitas di luar ya, yang ingin mengadakan acara mungkin ya, hari ini mengadakan acara di luar ya, mungkin juga harus mempertimbangkan lagi ya untuk berhati-hati dan juga menyediakan biasanya opsi keduanya gitu ya. Kalau hujan ya udah kita ke dalam gitu. Acara jadi di dalam. Iya, dan untuk di Jawa Barat sendiri ini hujan ringan emang mendominasi juga ya di lokasi-lokasi tempat-tempat di wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, lalu ada Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan juga di Purwakarta dan Bekasi, Bandung Barat, ya di hampir di semua wilayah di
Provinsi Jawa Barat ini juga terpantau hujan ringan ya rekan Prima. Jangan sampai sakit, jangan sampai apa ya batuk gitu. Ya buru-buru deh langsung diobatin, langsung dikerokin, langsung meminum air hangat, langsung apa ya biasanya kalau habis hujan itu. Ya habis hujan itu memang harus sediain jahe mungkin ya. Iya sediain tuh jahenya ya, dan juga balsam-balsam mungkin ya harus disediakan ya sebelum nanti sakitnya malah bertambah ya rekan Prima. Oke kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aduhai sayang.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

mikirin harga cabe ya. Iya, siapa sih yang enggak butuh cabe nih kalau setiap masak ya. Apalagi kalau apa rendang gitu ya. Itu udah pakai cabe juga. Terus apa lagi ya? Kalau tumis itu juga pakai cabe juga. Aduh, kalau enggak pakai cabe nih rasanya bukan tinggal di Indonesia ya, tinggalnya di mana nih? Di luar negeri gitu ya. Ya karena kalau di luar negeri, wah kayaknya kalau beli cabe jarang ya, jarang ada gitu cabe. Apalagi cabe yang apa tuh? Cabe yang merah itu ya. Iya, yang cabe yang kecil-kecil itu, waduh, jarang. Di sana tuh ada cabenya yang besar tuh, paprika tuh. Waduh, satu cabe itu bisa buat gede banget ya kalau itu di sana di luar negeri tuh. Paling buat pizza gitu ya. Lah kalau di Indonesia ya nggak bisa lah. Dia harus sedia cabe di rumah minimal ada seperempat gitu ya. Harus ada tuh ya di kulkas tuh harus ada. Kalau nggak ada, nah itu tuh bingung tuh. Iya, kalau minta tetangga nggak enak ya. Mintanya berapa biji gitu ya. Aduh, nah ini nih jadi PL nih ya. Kalau untuk cabe nih emang salah satu bumbu dapur yang selalu dicari nih, cabe tuh dia. Nah, untuk harga cabe sendiri, aduh ini kan menjelang Idul Adha memang ada saja ya, biasanya di hari-hari besar gitu kita harus siap-siap nih dengan harga-harga yang melonjak gitu. Dan mungkin juga pemerintah juga sudah mengantisipasi ya dengan berbagai kebijakan mungkin ya, dengan mungkin ada pasar murah gitu ya, atau ada bazar gitu. Dan untuk harganya sendiri kita lihat nih dari kabar-kabar ya. Ini salah satunya dikutip dari locnews.co.id. Ini yang menjelaskan nih harga ya untuk cabai sendiri ini bisa menyentuh hingga berapa nih, dari 50 hingga 70 ribu ya rekan prima semua. Nah ini memang harus benar-benar ngirit nih kalau kita nih yang selalu masak ya, yang biasanya nyambel. Nah ini mungkin bisa di antisipasi ya, mungkin tomatnya yang lebih banyak ya, bisa juga ya. Ya bisa di tomatnya ditambahkan banyak, ataupun bawang putih juga bisa menambah pedas ya rekan prima. Ya untuk harganya sendiri nih, untuk cabai rawit merah ini terpantau pada hari Rabu ya, tanggal 20 Mei pukul 10 nih untuk update harga dari PIHPS nih, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Ini menyentuh di angka 73.900 per kilogram. 73 1 kilo ya. Dulu ST tuh masih beli zaman dulu bisa berapa ya? 35-40 itu juga mungkin RT bilangnya udah mahal ya. Nah sekarang udah berlipat-lipat. Kira-kira berapa ya, berapa tahun yang lalu tuh, 10 tahun itu waktu COVID 2019 ya, 2019, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekitar 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu harganya masih 30-40 tuh. Dan untuk sekarang bisa sampai 73.900 cabai per kilo. Ada tukang pecel nih, gimana nih tukang pecel nih ya? Apakah masih pedas ini pecelnya? Pantesan ya RT waktu makan beberapa kali ngerasanya begitu. Ini pecel tapi kok mana pedesnya gitu. Nggak ada huhanya gitu ya. Aduh, ya ini mungkin salah satunya nih, salah satu imbas dari harga cabai yang mahal. Ya, sedangkan telur ayam ini ada di 30.850. Ya, 30.000. Nah, dulu RT beli berapa ya dulu tuh? Paling 20.000 ya dulu tuh. Zaman dulu tuh mungkin 10. Aduh, iya benar emang. Dulu emang RT sering belanja biasanya ya, kalau pulang kerja biasanya udah di WA gitu ya. Tolong ini telur buat stok di rumah. Oh iya, sekilo ya. Terus anak masih kecil dulu ya, pakainya lele gitu. Beli lele setengah kilo ya. Oke, jadi setengah kilo tuh berarti berapa ya? 13 ribuan lah. Beli lele setengah kilo. Nah, itu biasanya lele, telur, terus cabai. Nah, itu tuh
Kalau bawang putih itu paling jarang dibeli tuh kalau bawang putih, karena pemakaiannya sedikit. Nah, jadi tahu deh harga-harga ya. Ya, dan dulu tuh waktu itu tuh masih di mana ya, di Jakarta ya. Jadi warung-warung tuh masih buka, masih banyak yang buka sih. Kalau untuk masih jam berapa ya, jam 10-an tuh juga masih buka tuh zaman dulu ya. Ya karena banyak juga orang yang belanja sepulang kerja. Nah, ya kita harapkan nih untuk harga-harganya bisa nggak ya turun gitu ya. Atau jangan-jangan nanti bisa sampai apa 100.000 nih 2 tahun atau 3 tahun lagi gitu ya. Harga cabe sekilo 100.000. Waduh, harga telur sekilo berapa nih? 50.000. Belanja bisa 1 juta dong kalau gitu ya. Waduh. Waduh, gimana ya? Apakah gajinya juga naik juga nih untuk pemerintah ya? Waduh, diberikan apa? Aduh, enggak ngebayangin deh pokoknya ya rekan prima kalau semua harga akan naik ya, apalagi bensin nih. Apakah bensin nanti perangnya bisa sampai lama gitu ya, terus jadi bensinnya jadi makin lama makin langka gitu. Tapi ada ininya ya, ada apa solusinya sih, yaitu memakai apa sih namanya? Oh, listrik ya, memakai listrik. Tinggal nih, tinggal kita apa? Katanya sih lebih murah ya kalau untuk mobil listrik ataupun motor listrik nih katanya nih. Tinggal kita lihat aja deh nanti ya untuk masa depan di dunia ini seperti apa nih untuk perubahannya ya. Siapin diri aja deh kalau begitu, doa, banyakin doa. Dan rekan-rekan, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, antara benci dan juga rindu.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawan.
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
3: Oh biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
3: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Pisay, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Iya, ini kita bacakan dulu nih dari WhatsApp-nya ya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut dari Ibu Tuti dan juga Mama Indah. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, Pak Rete, yuk ah, Mama Indah pengen request. Mencari alasan, salam buat semuanya aja, sambil beres-beres. Iya benar ya, dilipet-lipet ya, Mama Indah, dilipet-lipet, digosok-gosok. Nah, terus biasanya apa, disimpan ya, disimpan. Disimpan Dina ya, Dina lemari gitu. Disimpan di lemari, terus disapu-sapu. Duh, disapu-sapu nih. Disapu-sapu terus dipel-pel. Terus digosok-gosok ya kan. Dilipet-lipet. Nah, kacanya juga tuh pakai apa ya ini biasanya, biar mengkilap ya. Di kalau dikosek-kosek ya, dikosek-kosek tuh kemana-mana. Kalau kaca dilap-lap, nah dilap-lap, dipel-pel, dilap-lap, nah terusnya juga masakannya ya diiris-iris. Iya, karena semuanya dilakukan berulang ya, jadinya pakai dua suku kata ya. Ya, semoga semuanya nih rekan Prima yang sedang sibuk ya, apalagi banyak nih rekan Prima yang pagi ini sedang sibuk, ada yang apa nih, apa ada yang nasi kuning ya, berjualan nasi kuning, Mama Udang, lalu ayam juga nih. Bisa nih informasi-informasi, boleh dong curhat-curhatnya ya untuk pagi ini ya. Tadi kan udah Eta juga sudah kasih tahu tadi ada cabai yang mahal nih, apakah berdampak juga nih untuk rekan Prima semuanya ya. Ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Untuk rekan Prima semuanya, setia untuk selamanya.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Silakan untuk rekan Prima yang ingin bergabung ya di line teleponnya di 0853 2189 9582. Sekali lagi di 0853 2189 9582. Ini kayaknya bisa dicoba lagi ya. Emang agak sulit nih untuk masuknya, tapi dicoba lagi aja gak apa-apa ya, untuk rekan Prima yang ingin bergabung nih. Iya, buat pagi-pagi yang sedang masak nih, mau masak apa nih pagi ini? Ya, apakah masakan yang ada ikan-ikannya gitu ya? Ya, enak tuh yang ada ikan-ikannya. Mau ikan asap, wah, yang ditusuk sate ya. Atau pagi-pagi enaknya sayur

0: asam seger ya. Iya, minum minum jadi makan plus minum itu berarti ya, sayur asam ya. Iya, makan sayur asam lalu, tapi bukan, tapi yang baru ya sayur asamnya ya. Karena kalau yang lama itu asam mepol gitu ya. Sayur asam banget itu kalau kayak gitu ya. Iya. Katanya juga kalau saya rasem nggak boleh di ini lagi ya, rekan berima di apa, di dibuat esoknya lagi gitu, diangetin lagi gitu. Wah, gimana asemnya tuh ya. Jadi ingat nih, kalau dan kalau masakan ya, masakan istri gitu ya. Waduh, ini kalau kalau masak saya rasa memang jagonya ya. Biasanya cari apa namanya buah belimbing sayur, lalu ada asemnya tuh, asem yang mentah digeprek. Iya, tapi jangan lupa ya, biasanya tuh sayur asemnya tuh disaring dulu nanti sebelum disediakan ya. Biasanya ada, soalnya ada apa ya, ada kotor gitu ya di bawahnya tuh ya. Dari ini sisa-sisa tadi, rempah-rempah yang tadi ya, dari asem ataupun dari yang lainnya. Ini ada siapa ini ya? Assalamualaikum Merdeka.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopi ini diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut nih. Ada halo Kang Ibeng.
1: Halo.
0: Halo. Ya, ini saya takutnya hilang nih Kang Ibeng nih, karena lagi diserbu nih, sedang sedang banyak banget nih, begitu nelpon nih langsung banyak ya. Oke. Okay. Langsung banyak nih begitu. Iya nih, emang agak sedikit bersabar. Kang Ibeng nih, sudah sarapan apa nih untuk pagi-pagi nih?
1: Sarapan nasi goreng.
0: Nasi goreng. Emang kesenangannya nasi goreng nih Kang Ibeng?
1: Ya. Ya, senang ya, enggak senang Pak RT.
0: Oh iya. Sing penting bisa dikunyah ya.
1: Iya, bisa dikunyah. Buat siap kerja kan.
0: Cepet ya.
1: Perlu ganjelan, Pak.
0: Perlu ganjelan. Anggar rawis apa? Dewekan bayan yang pojok, bayan ngapa ku ngapa? Sumbangan.
1: Ngopi, sarapan, ya siap kerja.
0: Siap kerja, menggawe ya jariku.
1: Menggawe. Penandur kacang, WRT.
0: Kacang tanah ya.
1: Kacang panjang.
0: Oh, kacang.
1: Walaupun panjang. Walaupun dari potong ya tetap kacang panjang.
0: Tetap panjang ya. Dia enggak di tanah ya, soalnya. Ya. Kacang panjang.
1: Lagu lagunya WRT.
0: Ayo.
1: Kau di sana menanti, di sini menunggu.
0: Wah, kau di sana menanti, di sini menunggu.
1: Di sini menunggu. Ya. Di sana menanti, di sini menunggu ya.
0: Di sana, iya pada apa?
1: Iya.
0: Pada durung ketemu.
1: Durung ketemu.
0: Oh, merantau kayakku ya. Merantau tapi malah kudu kuciwo. Gara-gara si jine malah ora tahan sih, soalnya kan akeh sing bening ya. Aduh ya, oke, nanti diputarkan
1: ya. Salamnya buat Mama Indah ya. Mama Indah, Ibu Sugina.
0: Ibu Sugina.
1: Ibu Sugina, Bapak Lebe. Mama Pausen, Mama Aldin, Mama Evi, terus buat Mr. Wono.
0: Mr. Wono.
1: Dapur Bapak Salim, Ibu Tuti. Buat semua itu, Taisa, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Pesannya buat Mama Saka. Yo, ucapannya Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka, terima kasih untuk Kang Ibeng di Cipedang ya, yang sedang sibuk-sibuk menggawe ini untuk pagi ini ya. Kacang panjangnya nih, semoga nanti pas panen gitu punya harga yang bagus ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
2: Ngopi-ngopi-ngopi say. Ngopinya di Sudut.
0: Mm-hmm.
2: Semangat lanjut.
0: Semangat lanjut.
2: Semangat kerja, semangat cari rezeki.
0: Iya, benar sekali.
2: Saya sehat.
0: Semandan ya.
2: Di belok nih kami bank mau kah? Dan tidak dibahas. Kok ngenek, kok ngenek. Ya. Kenek dulu.
0: Senek.
2: Kenek-kenek.
0: Oh, kenek-keneknya ya.
2: Iya.
0: Iya, dari
2: supirnya ya. Kang Ibeng.
0: Supirnya Kang Ibeng.
2: Hebat cekin mah. Kang Ibeng supirnya mah ya. Sebagian kita ngenek ya, Pak RT ya.
0: Modal nasi goreng langsung menggawe ya. Nggawe nang
2: iya.
0: Kacang panjang.
2: Sing sibuk-sibuk sing itu anjing. Soalnya kau mah menggawe bayi mah orang ke anu, Pak RT, orang ke bedan. Maka anak-anak keringanan gak ya, anjing.
0: Iya.
2: Semangat, semangat.
0: Terus wae digas ya.
2: Iya iya betul, gas terus ya Pak RT.
0: Iya. Nang ngarep ana pirang wong ya, wong. Anang ana pirang wong nang ngarep busukinah.
2: Oke. Okay. Gilang Kak.
0: Oh Gilang Kak. Gilang
2: Kak, kita mancing kok bapak anak Kak, repot maning bae. Heeh. Ndak usah koyong mau Kak.
0: Iya iya. Bawangnya wis turun bawangnya. Bawang merah.
2: Oh, dulu bawang mah.
0: Kasih patang puluhan.
2: Ceket Pak RT.
0: 25.000.
2: 50.000.
0: 50.000, Mas.
2: 50.000. Oh, kalau cabe agak turun sedikit.
0: Jadi pira?
2: Turun 5.000 per kilonya.
0: Jadi
2: kalau cabe
0: 65 ya jadi ya.
2: Oh. Kalau itu mah bawang malah lagi merajalela. Bawang mahal.
0: Iya.
2: Timun mahal. Ya cuman beli.
0: Timun. Wah,
2: timun kulak ketengan, nak ketengan 12.000.
0: 12.000 dah dia piraku telu apa papat? Jadi papat apa pira?
2: Jadi jangan dong kalau 12.000 jadi 7.
0: Itu ya.
2: 2.000-an.
0: Standar ya.
2: Begitu.
0: 2.000 satu ya. Biasanya itu tukang pecel lele itu yang hobi beli timun ya.
2: Pecel lele, Pak RT. Pokoknya mah tukang apa? Angkringan-angkringan tuh. Pada seneng itu. Habis. Seneng timun.
0: Timun ya.
2: Saya ada bokor.
0: Ayam bakar. Nah,
2: itu seneng itu lalapannya. Lalapan. Kan timunnya kan paling gila, saya iris dekat tipis-tipis kayak kerupuk.
0: Iya, iya.
2: Wih, anu lah Pak Gendinginah.
0: Ayo,
2: ya wis. SMS mana enggak ya?
0: SMS siap.
2: Ya, soalnya dulu balas SMS bae.
0: Iya, iya.
2: HP. Ya, Bu, warnet mana wong jaman yang kok. Salam-salam ya. Salam yang Pak RT di kita sing sehat selalu ya Pak RT.
0: Amin.
2: Enggak ka ana wong penyiar masa senang bakal ka penyiar radio sampai setinganyet.
0: Iya.
2: Iya lah. Wes Pak RT sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Keluarga. Mau Kang Ibeng Kang. Ayo, Ibu Suna kenek ya. Kuat. Mangsa ngarang ngantuk.
0: Ora bakal.
2: Nang Rasim. Ayo, semangat Nang. Semangat kerja, semangat cari rezeki Nang. Bono. Bono Eho. Ayo.
0: Bono Eho.
2: Naik. Naik.
0: Terkenal
2: aku ya. Capur. Mang Wanta mang ada derek mang naik mang. Mang Wanta goro naik.
0: Iya nih. Mang Wanta nih.
2: Adi derek bae Mang Wanta ku. Anggawang gua capur Bapak Salim. Bapak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin. Kang Ibeng di Indo di maning. Angga Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
2: Mama Ratmina, Mimi Ratmina, TSA naik. Semangat. Saya angga itu Mama Indah. Kaget Mama Indah bahkan Bu Sukin kaget kita. Angga Mama Indah, Mama Paujan. Mama siapa mening? Mama Odang. Musim sok burung sedap kuninge.
0: Nah.
2: Orang ya naik si Mama Odang.
0: Iya.
2: Anggo Ibu Tuti, Bunda Mary, Kang Salman, Kang siapa kana sing kertanegara ning mana ning pegaden kah?
0: Pegaden.
2: Siapa kana PRT? Terus yang gak kuen Kang Rian.
0: Rian.
2: Uyut. Anggo Bu Bunda Mary us. Bunda Yunisari. Gonok bintang unyu-unyu. Anggo Kasmira sing banteng terus gue Kasmira.
0: Iya, spesial.
2: Anggo
0: Kanggo
2: Waeng.
0: Waeng.
2: Waeng. Waeng.
0: Ya. Spesial nih.
2: Siapa dia?
0: Oh, spesial. Oke, okay, spesial dia. Ya.
2: Kopi pahit. Alhamdulillah ana wong tekaman. Kopi pahit. Di atas meja.
0: Altine.
2: Ibu Tukina pamit. Ada orang danja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Matur suwun untuk Ibu Sukina. Langsung baikku ya. Langsung disetel bae lagu yang di request dari Kang Ibeng ya, untuk menyemangati hari ini. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Ngopi say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, ini masih kita ada di ngopi say ya. Terima kasih untuk Mama Soleha atas ucapannya. Iya, kopi say, kopinya diseruput, Pak RT, Mama Soleha. Teh ya, Teteh Soleha monitor terus. Iya. Iya dan juga Sapa Maning ya, Rohmana. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut Pak RT. Mama Titan, salam buat semuanya. Oh iya, Mama Titan ya. Ya kalau kadang kalau siang ya mencarinya itu udah bukan kopi lagi ya, teh ya. Teh mana nih teh ya? Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka Pak RT.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, udah semangat. Udah semangat. Iya, udah ngapain aja nih Mimi Radmina?
1: Gimana Pak RT?
0: Sudah apa aja nih untuk pagi-pagi ini? Sudah melakukan apa saja?
1: Ya udah siap-siap. Sudah beresin dagangan. Udah ada yang lagi pada ngopi banyak. Wah. Di depan.
0: Oh iya iya.
1: Ini lagi kosong, lagi buru-buru.
0: Tadi dengar.
1: Alhamdulillah masuk ya Pak RT.
0: Iya benar. Tadi waktu awal ya langsung banyak sekali tadi. Nok bintang mau masuk ya tumben pagi malah desek-desekan tuh ya. Mama Odang juga tadi tuh mau masuk ya. Kurungu tadi nih Mimin Admina menjelang Idul Adha malah pada munggah ya ini harga cabai, harga bawang.
1: Iya. Emaknya bilang aja setiap hari ya lah. Ya
0: tuh iya, nggak gara ini ya.
1: Kayak Mister Bono. Ini Redmina udah jauh nih.
0: Udah jauh.
1: Udah jauh.
0: Iya. Tapi emang apa nih yang biasanya dipersiapin nih menjelang Idul Adha nih, Mimi Redmina? Udah ada rencana apa nih biasanya kalau Idul Adha?
1: Kalau Idul Adha. Yang disiapin gitu. Ya, yang disiapin ya kalau ya buat bumbu-bumbu gitu apa gimana?
0: Iya bumbu boleh, berarti nyiapin masakan ya biasanya.
1: Ya disiapin tuh nomor satu pakai capan buat ada nyate sih berarti.
0: Oh, kebayangnya langsung sate ya?
1: Iya.
0: Kambing apa ini? Sapi doyannya?
1: Kambing. Ini mah banyaknya kambing. Iya.
0: Sama.
1: Sapi mah di situ di Al-Qur'an.
0: Oh di Al-Furqon ya.
1: Mr. Bono tuh nanti. Mr. Bono kan di Al-Furqon iya, nanti.
0: Kon mampir ya, pokoknya Dedi Bono mampirnya mengkobai kalau udah.
1: Jangan lupa habis gitu lebaran, kepala ya. Sapinya.
0: Diapain itu Mimin Admina?
1: Oh ya bisa aja di.
0: Iya gede dulu. Banget itu. Masya Allah. Pancinya juga kudu yang gede itu.
1: Iya.
0: Dulu
1: yang gede.
0: Yang gede banget. Eta senangnya tuh dulu apa? Kalau di Padang tuh, otak-otak tuh ya. Otak-otak.
1: Itu tuh polo ya, Pak RT?
0: Iya, otak sapi itu dibikin bumbu kuning. Waduh, enak itu.
1: Enak ya?
0: Sekarang udah jarang ya, malah udah enggak ada mungkin ya. Otak sapi.
1: Ya, ada mah
0: ada. Ada ya, jarang ya kali ya. Di Padang itu ada dua yang jadi makanan mewahnya, kepala kakap, satu lagi otak sapi.
1: Kakap mah ikan basah.
0: Iya ikan basah, tapi kan dase itu tuh yang favorit.
1: Kalau di sini mah apa sih, ikan manyung apa bukan?
0: Manyung, iya manyung, ikan manyung.
1: Oh iya. Itu mah buat kalau di sayur gobyang orang iya. Sini mah.
0: Gobyang
1: tuh bumbu kuning pedang apa RT itu?
0: Iya benar bumbu kuning. Tapi ikannya
1: banyaknya
0: beda sih.
1: Gombyang, kayak gitu.
0: Ikan manyung enak sih soalnya dia empuk ya.
1: Iya enak.
0: Iya, ntar ikan banyak.
1: Digodok dulu, habis digodok kan airnya dibuang ya Pak RT. Ya di situ digodok, terus airnya dibuang, baru dimasak Pak RT.
0: Oh, biar nggak amis.
1: Iya, jangan langsung dimasak, kau amis.
0: Oh, mengkonon ya, iya.
1: Ya iyalah, keprimen sih. Rombongan keprimen. Masa mengkonon.
0: Masa mengkonon.
1: Aja iya. Mengkonon ya, Pak RT.
0: Aja mengkonon.
1: Iya.
0: Beli oli.
1: Boleh, ini berarti kita ketegangan.
0: Iya. Yaudah, Mina, ayo untuk lagunya apa nih?
1: Lagunya Kacida Bala, Wayahna.
0: Wayahna, apa Kacida nih? Kacida kayaknya adanya deh.
1: Kacida? Ya udah, gak apa-apa.
0: Iya, Wayahna lah ya, Kacida.
1: Oh, Wayahna naik semua ya, PRT.
0: Iya, Wayahna. Aduh. Oke.
1: Ya, mau salam-salam ya, PRT. Buat Ibu Sukina. Supirnya Kang Ideng.
0: Kang Ideng.
1: Buat Kang Ideng. Buat Nini Samina. Buat Mama Ratmina.
0: Iya.
1: Pakai khas semua di belakangnya.
0: Iya.
1: Buat Pak Salim. Buat Pak Tapur, Ayah Pemusas, Nang Rasir, Nang Rejan, Mama Peggy, Mama Billy, Mama Aldin, terus Kang Aman, Kang Wanta, Kang Rojana, Kang Gopal Bay, Kang Mister Bono, Kenyeti, Kang Sondol, adiknya kita Dewet, Sondolku adik lo, PRT.
0: Iya, Sondol ya, Kang Sondol.
1: Iya. Pulangnya jadi ngundang Yayu pun mau beli Mimi.
0: Yayu Dewa. Iya.
1: Bakal wong drama iki mah ngarani kakangku Yayu berarti.
0: Iya, Yayu.
1: Terus Mama Indah, Mama Tuti, Mama Odang, Mama Endang, Non Ara. Anggo Mama Nenen. Kang Rian Uis ya?
0: Uis.
1: Uis lah kabar baik Pak RT okay, ya.
0: Boleh.
1: Sing durung kau undang. Dari Kang Rian mah dari A sampai Z.
0: Duh.
1: Tiruan Mimi Rate. Mimi Rate lah minta tiruan dulu ya.
0: Iya. Keprimen ya. Ada.
1: Spesialnya nggak Pak RT. Yeah. Uis okay, mau kopi pahit. Kopi pahit, pahit gula pasir. Mimi Rasmina pamit, anasin nasir.
0: Duh,
1: lagi ada kopi, lagi ngayani kopi, Pak RT.
0: Iya. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Terima kasih. Ada
1: kalian di setel ya Pak RT.
0: Iya, Kak Cida ya.
1: Iya, Kak Cida.
0: Oke, terima kasih untuk Mimi Ratmina. Sehat selalu ya Mimi Ratmina. Ya tadi menjelang Idul Adha nih, emang yang kebayang nih Mimi Ratmina ini sate pasti ya, hobi banget nih dengan sate nih. Iya, disiap-siapin aja nih biar bisa nyate untuk nanti ya Idul Adha. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Ngopi nyeruput mati lanjut.
0: Semangat lanjut dari Mang Rastin.
2: Ya, selamat siang punya gelas.
0: Punya gelas. Iya,
2: yang punya gelas kopi. Apa kan mau Mimi Rasmina kan? Tongkol ini.
0: Iya.
2: Ada bayu nih. Anak-anak langsalan nih. Cari apa lagi pada membeli sapi.
0: Iya, apa? Agin Jaluk, Deddy Bono ki yang mengko lebaran.
2: Deddy Bono bakal mah Woi, pelanggaran kode. Ngapain ngeseng ada kok nyate aja.
0: Jaluk kendas, ndas sapi paling dari Bono.
2: Oh, ndas letai payung gua kagak dari Bono, ndas doyan melindas.
0: Enak nang arep nang matane mata sapi aduh. Nang waduh enak nang
2: aduh kan dia bener-bener enak
0: Pak RT waduh iya aduh
2: lagune Pak RT
0: ayo
2: lagune kacida
0: kacida
2: iya
0: apa
2: ini sini ke Pak RT
0: kacida iya mau is dipesen berarti pada ke masane ya
2: iya dukung lah
0: dukung ya oke okay. Ya.
2: Salamnya
0: Kang Ibeng. Kang Ibeng.
2: Anggo Ibu Sutina, Mama Billy, Mama Aldin, Mama Titan, Mama Indah. Okay. Terus Kanggo Mimeti, Ibu Tuti. Lagi apa Bu? Aduh, masih di rumah Bu. Lagi beres-beres Bu. Ibu Tuti, Mama Papujan, Mama Udang, Mama Endang, Mama Ara. Terus Kanggo Mama Leha. Terus Mama Nenen. Ngang Om Sondol, Kang Sapur, Kang Aman, Kang Rian, Uyut, Nang Wanta, Ayah Pamungkas, Jilik Kenung, Kepada Andit, Naman Setia, Bapak Tuan Enok Nega, Ime Enok Wina, terus Kang Mama Indah, terus Kang Bunda Mary, Bunda Yunisari. Siapa lagi? Privasa deh Pak RT.
0: Yo.
2: Kang Mimi Ratmina. Pindang Belanda. Ini kepe.
0: Yo.
2: Terus sambal goreng, sambal pete, bayang enak, kuah yang sedepe, lamun Mimi Ratmina, gawe bumbu sate.
0: Waduh, Mimi Ratmina gawe bumbu sate.
2: Kayak kebayang nih ambu nih.
0: Waduh, dia.
2: Padahal masih adoh lembarannya.
0: Padahal masih adoh ya, dia lama maning tapi seminggu maning ku ya.
2: Iya, masih kebus kebayang
0: 27, sedepe. Iya, wis siap-siap lah pokoknya ya.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Ya, terima kasih untuk Nang Rastim dan rekan Prima nih. Kalau kita kebingungan ya, ada nih cara-caranya nih, langkah-langkahnya nih, RT ada punya tipnya nih biar enggak bingung lagi, biar tetap sehat ya. Pokoknya kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, kalau flu pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat atau di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Kita akan balik maning setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nang kene bae neng ngopi. Sai Prima 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Put semangatnya tetap lanjut ya rekan Prima di acara kita di Ngopi Say di Prima 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Terima kasih yang sudah hadir, ada Bunda Yuniasari nih yang sudah nongkrong di TikTok ya. Apa kabar nih Bunda Yuniasari? Dan ada juga dari Cirebon, ini Arja Winangun ya, dari Ang Najib ya. Terima kasih Ang Najib. Waduh Ang Najibku ya, dari Cirebon ya, dengerin di Prima FM ya. Dan juga ada Patah Mentaus nih rekan Prima. Waalaikumsalam. Ya Bunda sehat ya. Oke terima kasih. Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya Merdeka. Yo Mama Odang. Iya nih. Udah lama ya.
1: Biarin.
0: Gimana kabarnya Mama Odang?
1: Baik-baik saja.
0: Mis kayak pingkan mambo ya.
1: Tak ambil ya.
0: Halo. Iya, Mama Odang sudah rapi semuanya pekerjaannya.
1: Udah
0: pulang ya sekarang ya, udah habis ya.
1: Alhamdulillah Pak RT.
0: Alhamdulillah. Iya, dengan ini kenaikan-kenaikan nih, kaget enggak nih dengan kenaikan harga yang ada?
1: Plastik lagi mahal.
0: Oh, masih ngerasain mahalnya plastik gitu ya. Heem.
1: Pada mahal semuanya. Di kampung enggak tahu mahal. Punya lumayan.
0: Iya. Iya, berarti tetap aja tapi ya, tetap masih ramai aja ya yang beli. Oke, Mama Odang. Ada persiapan enggak nih untuk Idul Adha nanti nih? Sedikit lagi.
1: Ini banyak Pak RT. Ada 3 sapi.
0: Waduh. Wis apa Arab Didol apa Primen?
1: Beleh lah.
0: Oh disembelih. Udah siap 3 sapi nih ya, Mama Odang ya di situ ya. Waduh. Oke ngincer apanya nih Mama Odang biasanya nih? Ngincer apa nih? Tapi doyan kan? Doyan daging sapi. Doyan. Iya, oke. Oke, Mama Odang, didekatkan lagi handphonenya. Mau lagu apa nih?
1: Gimana yang apa sih ya? Cuma... Hayang jajan.
0: Hayang jajan. Rek di coba nih ada enggak nih hayang jajan ya? Halo, Mama Odang. Ya, oke. Nanti diputarkan ya.
1: Dulu ah.
0: Ya.
1: Ini rapnya tadi mulai turun.
0: Ya.
1: Nih. Mimi Abdi. Mama Sekina,
0: Ibu Sekina.
1: Banget.
0: Tete Isa ya.
1: Ma Indah. Mama Bu. Orang ada tulis sih, mengerti.
0: Iya iya oke deh, pokoknya untuk semuanya aja ya.
1: Bastin.
0: Nang Rastin.
1: Pak Salim, Superbono, Tapur, Bapak Lebe,
0: ya,
1: dah,
0: oke,
1: kangen nih Mbak Isa,
0: aduh, kangen nih Mama Odang,
2: Udah, oh, sakit itu aja.
0: Oke, okay, terima aja. Kasih Mama Dang. Ya.
2: Maaf.
0: Iya.
2: Untuk PA aja.
0: Terima kasih Mama Dang. Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, terima kasih untuk Mama Dang ya. Mungkin nanti didekatkan lagi ya untuk teleponnya nih ya Mama Odang. Karena kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak suaranya ya. Ya oke, okay, masih di acara kita nih Ngopi Say. Ya memang Idul Adha nih ya, memang harus ada persiapan-persiapan nih ya rekan prima. Wah tadi sudah ngincer-ngincer nih biasanya ya dagingnya nih, mau dibikin apa gitu ya. Iya, dan juga apa yang mungkin yang kepengin, yang ingin berkurban ya, sudah nyiapin ataupun patungan ya di rumah-rumahnya ya, dari ibu-ibu pengajian atau biasanya apa ya, sendiri juga boleh. Waduh, enak banget ya kalau sendiri itu ya. Assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
3: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut Pak RT.
0: Semangatnya lanjut. Iya, Bunda Yuniasari nih.
3: Iya, betul.
0: Yang selalu
3: disenggol.
0: Lagunya dulu apa iya, sekarang?
3: Status-status dari Adam.
0: Oke, status-status yang dangdutnya nih, dangdutnya biasanya dari iya. Siapa ya? Ya nanti dicari iya, pokoknya ya.
3: Juga. Iya. Mm-hmm. Iya, siap atuh. Mm-hmm. Yang barusan iya. Turun itu
0: ada Mama Odang.
3: Iya, tadi kita dengarnya buat Mama Odang. Mm-hmm. Selamat pagi dia yang sudah beraktivitas ya. Mm-hmm.
0: Oke. Okay.
3: Suara aku rada-rada begini.
0: Sama
3: ya,
0: nih, kepengen beli suara rada. Tapi nggak punya duit, saya juga. Iya.
3: Oh, sinyal jelek lagi. Mm-mm. Bentar-bentar sinyalnya pindah posisi.
0: Iya.
3: Wala.
0: Cuacanya bagus ya. Di.

0: streamingnya.
1: Waduh, iya. Iya.
0: Saking senangnya.
1: Senang, alhamdulillah ya rabbil alamin. Sama RT gimana sama RT nih? Suaranya bening enggak nih RT? Suaranya bening enggak?
0: Oh, bening aku, apalagi ini mah. Wah,
1: enggak kelihatan dong.
0: Berdua sama Bunda. Sama Bunda itu sama Bunda.
1: Bunda Nimas.
0: Bukan. Ya,
1: oh, Bunda Nimas. Nimas. Oke.
0: Suka kocak-kocak. Kocak,
1: ketawa
0: we,
1: ya.
0: Bunda teh
1: denger
0: yang kocak.
1: Aduh, oke, terima kasih. Semoga menghibur ya, bikin sehat jadinya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Alhamdulillah, betul,
1: betul
0: Pak RT.
1: Sekali.
0: Iya, sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Iya, buat itu Teh Isa yang ada di Cirebon itu yang suka nyanyi Sunda. Jadi ada teman kalau karaokean Bunda, iya. Ada teman lagu Sundaan. Ya itu sama Teh Isa. Juga, aduh ada yang masuk. Bentar ya, Bunda turun dulu ya.
1: Oke.
0: Wah, jadi buat semuanya aja ya.
1: Siap.
0: Ya, makasih Pak RT.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Deika, ada Bunda Yuniasari di Sumedang ya. Yang selalu pantau-pantau terus nih. Rekan Prima juga boleh ya, kita diberikan informasinya nih bagaimana suara radionya ya, dari siang, sore ataupun malam, apakah bening gitu ya. Iya, boleh diinfokan juga nih ke RT ya, ke sini ya, pokoknya ke radio kita nih di Prima FM. Dan kita akan kembali lagi ya. Jajan dulu yuk, jajan dulu. Kalau Mama Udang udah pulang nih ya, langsung ya. Kayaknya Mama Udang juga mau cari jajanan mungkin. Ya, yuk kita cari jajan dulu nih. Hayang jajan.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ngopi say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima FM di acara kita ya, di ngopi say, yo selamat pagi juga ya untuk Samina, waduh nih Mama Samina, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, dan juga Kang Salim nih katanya sedang di sekolah, waduh rajin sekali nih Kang Salim ya. Iya lagi udah apa sedang di sekolah tuh. Oh mungkin sekarang sudah pulang ya apa Kang Salim ya. Oke Kang Salim sedang antar anaknya tadi itu ya rekan Prima. Ya silakan rekan Prima yang ingin interaksi ya langsung di line telepon kita ini di 0853-2189-9582. Sudah cerita-cerita tadi nih ya dari yang ada di Sumedang nih, katanya radionya nih mantep ya untuk suaranya. Hanya saja nih suaranya memang lagi serak Bunda Yunia Sari ya. Aduh sama nih emang harus hati-hati untuk di musim-musim sekarang ya, jangan sampai apa tenggorokannya ya. Ini juga apa sedang musim juga nih soalnya ya, banyak sekali yang apa bermasalah nih dengan tenggorokannya, yaitu batuk gitu ya, batuk ya supaya nggak batuk. Wah mungkin yang bagusnya apa Dedi Bono nih ya, apa selalu rajin gitu ya. Coba nih tanya Dedi Bono nih, kok Dedi Bono selalu sehat nih ya, nanti ya nih biasanya datang nih, sekarang nih belum datang nih Dedi Bono nih. Assalamualaikum Merdeka. Iya ngopi say,
1: ngopi say neng kene ki
0: itu bukan ngopi.
1: Apa sih ya, bener kan neng kene kan.
0: Iya neng kene, tapi kalau baru bangun tuh biasanya harus semangat. Jadinya kopi ya diseruput.
1: Kopi ya diseruput kita. Tapi enggak nyeruput kopi.
0: Iya, kopinya diseruput, kabar? Semangatnya AFM. Lanjut. Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Oh, baik. Syukur atas baik. Wis sarapan, sarapan.
0: Ini tadi ada bongko karo tempe goreng.
1: Ya enak dong.
0: Oh enak banget.
1: Terus kami ngeletak cengek ya.
0: Oh iya pakai cengek ya, benar. Cengeknya masih di pohon.
1: Pak Eta, karena saya adit saya teh itu anak-anak suku kita.
0: Enak. Iya apa minum?
1: Iya minumnya air teh anget.
0: Oh iya teh anget. Iya iya benar-benar.
1: Enak.
0: Ya itu Eta nyariin tadi nyariin teteh, ini teh mana teh? Teh?
1: Ya di dia ya ayah teh.
0: Iya mah. Teteh mana teteh? Teh?
1: Teh poci.
0: Teh poci.
1: Ya, kalau Cirebon kan teh poci.
0: Teh poci.
1: Iya enak kan teh poci wangi.
0: Pernah lihat di mana ya, di Subang apa yang ke arah mana, ke arah Bandung apa ya, ada teh poci yang tumpah terus tuh. Ada ada itunya, ada patungnya lagi nuang.
1: Itu patung.
0: Iya.
1: Kalau teh poci adanya di Cirebon, kalau di,
0: oh, di Cirebon
1: kagak ada.
0: Lah di Cirebon rasa udang apa gimana itu teh pocinya?
1: Rasa enak.
0: Rasa neng.
1: Rasa enak kalau tertawa kan.
0: Oh gitu. Iya iya.
1: Membuat bikin gimana ya?
0: Aduh.
1: Cuaca berikut ART.
0: Sampai tumpah-tumpah nih teh pocinya nih.
1: Tinggal imut ya, yang manis imut.
0: Tinggal imutnya ya.
1: Naknya juga pajangkan we.
0: Ini dikit lagi mau ini nih Idul Adha.
1: Apa?
0: Idul Adha nih ngincar. Biasanya apa nih yang disiapkan kalau Idul Adha?
1: Ya kalau disiapkan ya sama itu dulu, tusukan dulu.
0: Tusukan ya.
1: Tusukannya areng gitu.
0: Areng.
1: Udah siap gitu. Tinggal tunggu itunya aja. Jadinya.
0: Aduh, coba nih dicek dulu nih apa Nok Bintang kayaknya ada yang ngelitikin nih ini ya. Apa Ayang Nonos nih ngelitikin
1: jangan.
0: Oh enggak.
1: Ayang semalam udah pulang.
0: Oh, udah pulang ya. Iya, kirain ini ada yang ngelitikin guyu baik, gua geguyuan ya.
1: Kalau gemuyuk itu kan tandanya kan
0: seneng gitu. Senang, alhamdulillah, benar ya.
1: Senyum itu kan
0: senyum
1: mahal.
0: Itu mahal.
1: Iya. Kuma ke cuaca.
0: Cuaca bagus. Saya cuma ini ya, mau hujan nih kalau dari BMKG ya. Tapi
1: ada mendung-mendung gitu.
0: Tapi masih cerah nih sekarang.
1: Oh, masih cerah.
0: Masih cerah.
1: Cerah apa? Cerah hati Bu apa cerah gimana?
0: Secerah jidatku kali ya.
1: Jidatnya jangan.
0: Oh, jangan ya. Kan masa depannya luas. Masa depannya luas maksudnya.
1: Masa depannya apa? Panjang gitu.
0: Kelihatan dari jidatnya ya.
1: Jidatnya kenapa hitam gitu?
0: Enggak. Ya, seperti biasa aja lah. RT kan RT mah ganteng di udara. Kalau udah pulang ya kembali lagi ke asal.
1: Oh gitu. Ganteng di udara, pulang di asal ada saingan gitu
0: ya. Pas pulang banyak saingannya ya.
1: Oh gitu ya.
0: Oke, okay, ada apa lagu ya? Mungkin.
1: Lagu apa sih, A? Dangdut, A?
0: Dangdut, atau?
1: Dangdutnya mau ini aja, A.
0: Ada Oh My Darling I Love You. Nih ada Purnama Merindu. Tuh, Purnama Merindu. Bunga. Bunga gimana ya, Bunga?
1: Oh My Darling I Love You, petarlingan.
0: Oh My Darling, enggak, tapi ini yang Oh My Darling.
1: Oh, Indianya.
0: Iya, itu
1: India.
0: Dia.
1: India.
0: Terus apa lagi? India Dangdut. Selembut Salju. Nah, selembut. Kau itu indah, kau manis seperti selembut salju gimana?
1: Seperti gula. Ya udah itu aja deh.
0: Selembut salju.
1: Iya.
0: Selembut salju. Iya, pokoknya coba deh nanti di setel dulu kayaknya bagus sih ini.
1: Iya, enak.
0: Enak ya selembut salju. Ya?
1: Udah itu aja deh.
0: Oke, ya. Siap.
1: Salam-salam ya, A. Terutama buat Ayah Nonos juga ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, banyak rezeki keluarga ya.
0: Amin.
1: Pertama Aldi buat Tututi, Cooper, Mimi Ratina, Mama Ratinanya juga ya, Kanda Asmoca Ica, Abade Kutir, buat Bunda Sari, terus buat itu tuh. Apa Bambang?
0: Bapak
1: Najwa, Pak Lepe, Bunda Haji Supriyatin, Pak Haji Herman, Mama Empraya, Kang Asep 1, Kang Asep 2, Aryan 1, Aryan 2, buat Bapak Yuni, Mama Yuni, Bunda Mary sayang, Mr. Bono ya, buat Nanang Rastinnya juga, Bu Sukina, buat itu Kak Salim, Mama Leha, Mama Intan, Mama Peti, Pak Purnomo, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Purnomo. Buat Kang Ibeng, Kang Pacewala, Kang Yatna.
0: Okay.
1: Wah, Kang Watasma. Buat Kang Wanta, Ahmad Sedara. Mama Pak Ujan, Papa Pak Ujannya juga tuh ya.
0: Yuk.
1: Buat Ang Jebot, buat Bang Otoy, Serona, Aki Meta. Buat Mamangnya juga ya. Kang Anjas, Mama Lela. Terus buat Mama Odang, Kang Gopal, Bang Jack, Kang Rojaya.
0: Spesialnya?
1: Pak Cici Maning.
0: Iya, Cici Maning.
1: Mama Indah ya.
0: Mama Indah ya.
1: Iya, Mama Indah saya.
0: Aduh.
1: Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Yang ada di TikToknya juga semuanya ya, yang lagi aktivitas, mudah-mudahan lancar.
0: Amin.
1: Tersayang tercintanya.
0: Iya.
1: Tetap buat Ayang Nonos ya.
0: Ayang Nonos.
1: Buat ARP-nya. Semoga selalu sehat. Panjang umur banyak rezeki ya. Semoga diberkahi tambah ganteng ya.
0: Semoga ganteng ya, tambah ganteng. Amin.
1: Mudah-mudahan tambah jodoh ya.
0: Udah ada lah.
1: Bayar ya dapat jodoh deh, bukan jodoh awewe
0: atuh. Aduh, jodoh iya, jodoh segala-galana gitu. Benar-benar. Terima kasih.
1: Yang di rumah juga selalu sehat ya, A.
0: Amin.
1: Ucapannya, A.
0: Ya.
1: Kopi pahit jangan diminum, Ah.
0: Anti, Neno.
1: Sayangnya Nana. Assalamualaikum, udah cepat baik semua. I love you.
0: Aduh, ya ya ya. Terima kasih untuk Nok Bintang unyu-unyu ya. Hati-hati Nok ya, keselek ya. Aduh ya. Minum dimin, minum dimin. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut ya. Melungguyu ya.
2: Anak baik teh.
0: Iya dulu ngomong wis ngguyu kok ya.
2: Ya biasa teh.
0: Biasa ya.
2: Kan doyan gemuyu
0: deh. Doyan gemuyu.
2: Murah senyum.
0: Murah senyum.
2: Iya tapi senyum. Jangan senyum sendirian. Soalnya di sini ada Papa Fauzan.
0: Oh iya benar. Kuduana.
2: Iya berarti iya. Kan senyumnya sama Papa Fauzan sama RT.
0: Betul sekali.
2: Iya, sama Bintang unyu-unyu tuh tadi ya.
0: Nanti kalau ada
2: sehat apa? Hari ini, Dek.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Syukurlah.
0: Iya, betul. Arab
2: ada
0: lagu
2: kegiatan kurban di Radio Prima.
0: Lagu di min nanti kelalen.
2: Oh, lagu ya kelalen ya.
0: Iya.
2: Lagu ini
0: selembut salju seputih apa
2: sih? Selembut salju.
0: Selembut
2: ya
0: salju
2: udah,
0: tadi
2: cobain
0: ya.
2: Iya,
0: tadi itu tadi
2: salju.
0: nok bintang yang kayak, ini biasanya kan
2: es krim udah kecil main banget.
0: Tadi itu nok bintang yang selembut salju, mungkin mau Fauzan mau yang beda juga boleh.
2: Oh gitu. Ya udah diobati rinduku aja.
0: Obati rinduku. Iya.
2: Iya teh, soalnya kan kita udah lama tak berjumpa.
0: Ini mah lagu-lagu orang merantau ya, obati rinduku itu.
2: Iya benar. Orang merantau nggak pulang-pulang. Tunggu-tunggu iya. Ya teh.
0: Oke.
2: Okay. Salame teh.
0: Salame
2: buat RT.
0: Ya.
2: Buat Nanang pasti, Lili Kenung, Mimi Setia. Buat Bintang Unyu-Unyu. Buat Bunda Yunia Sari, buat Kang Salim, Bang Gofur, Bang Gopar. Terus buat Capur, Mama Aldin. Kang Ibeng. Andri Sate.
0: Andri
2: Sate. Papa Fauzan juga, Pak. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Mama Indah, Bapak Amin.
0: Gak dijawab tuh sama Papa Fauzan.
2: Betul sih. Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Bu Sukina juga ya, Bu.
0: Bu Sukina.
2: Spesialnya buat RT.
0: Amin. Terima kasih ya.
2: Ya, semoga sehat selalu juga sekeluarga.
0: Untuk radio selalu bening ya, Mama Fauzan. Selalu bening ya radionya ya.
2: Bening dong.
0: Oh, pagi, siang,
2: seperti...
0: malam. Seperti apa aja?
2: Apa ya?
0: Bening enggak kelihatan berarti ya radionya ya. Aduh.
2: Bening banget, Teh.
0: Bening banget gak kelihatan radionya.
2: Iya, sampai itu gimana gitu, kinclong. Suaranya okay. Tak ada kendala apa-apa.
0: Okay.
2: Gak ada ngeresek, gak ada gerusuk gitu. Kan suka biasanya kadang-kadang ada suara musik tuh suka kemeresek. Terus dibarengi sama kita ngomong gitu juga kadang-kadang kemeresek. Tapi hari ini cerah secara hati
0: Mama Fauzan.
2: Iya dong. Oke, Teh.
0: Oke, Mama Fauzan.
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Iya, Waalaikumsalam Merdeka. Iya, terima kasih juga yang sudah hadir di TikTok ya. Ini ada Koko Fu katanya info dolar dong. Ini mau jual beli dolar atau gimana? Info dolar ya. Kalau kemarin sih dolar ke rupiah harganya 17.000. Di 17.600 ya, sekitar itu ya, 17.600-an untuk yang kemarin nih. Katanya juga turun nih semenjak ada apa pidato presiden tuh saat kemarin tuh ya. Gimana nih emang dolarnya nih? Punya dolar banyak nih kayaknya ya. Mau ditukar nih Koko ya, Koko Fu ya. Terima kasih juga dari Handoko yang sudah hadir dan juga Milaku. Waduh, Pilaku, Pak RT sehat. Yuk kita dengerin dulu nih untuk lagu yang sudah direkasi ya, Selembut Salju. Selamat mendengarkan.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangganya.
0: Tetangga. Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh, Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

Say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya di hari Kamis ini ya. Di tanggal 21 Mei. Apakah ada yang ulang tahun juga nih? Di 21 Mei ini selamat ulang tahun ya kalau yang sedang bergembira ya pada hari ini 21 Mei ya, biasanya namanya tuh Mei ya. Bisa Mei Saroh, Mei Saroh, Meilan atau Mei apalagi ya biasanya tuh ya. Ya dan rekan Prima, ada kabar menarik juga ya, dikutip dari lognews.co.id. Ya ini bagaimana PKBM ya, PKBM yang kita tahu nih biasanya tempat untuk belajar ya, yang biasanya itu kejar paket ya. Kejar paket A, kejar paket B. Aduh, ini jadi apa apa menempuh pendidikannya kejar-kejaran tuh. Biasanya capek berarti. Ya, tapi tidak ya di PKBM Mahat Al-Zaitun ya, di pusat kegiatan belajar mengajar ya di Al-Zaitun. Ini di PKBM Al-Zaitun ini belajarnya nih dengan ceria, dengan juga fasilitas yang memang ada ya di Mahat Al-Zaitun. Ya, ini memastikan para warga belajarnya ini belajar dengan memang sesuai nih dengan keilmuannya atau pendidikannya ya. Kalau memang SD 6 tahun ya berarti 6 6 tahun juga ya SD gitu. SMP 3 tahun ya berarti 3 tahun. Jadi gak ada tuh istilah yang kejar-kejaran. Yang namanya sekolah ya begitu ya, sekolah ya. Dan ini juga pada hari kemarin tanggal 16 Mei ini juga diadakan TKA ya. Ya, atau adanya uji tes ya, tes kompetensi ya, yaitu pada tanggal 16 Mei dan juga ada lagi di tanggal 17 Mei 2026, itu untuk hari kedua para warga belajar di PKBM Al-Zaitun mengikuti TKA. Dan ini TKA tersebut ya, ini dapat dijalankan ya dengan jumlah peserta 15 orang nih untuk 17 Mei, dimulai pada jam 9 sampai jam 11 ya. Kegiatannya berlangsung dengan fokus, tenang, teliti, mengerjakan soal dengan maksimal. Ya, melalui soal-soal ujian tersebut ya, para warga belajar ini merasa yakin ya, yakin dan juga bersyukur atas kegiatan, atas terlaksananya kegiatan tersebut ya. Ya itu dia ya, adanya semangat dari warga belajar PKBM yang artinya dapat menjadi suatu motivasi ya, bagaimana kalau belajar tersebut ya memang harus dilakukan, harus ditempuh gitu pembelajaran, apalagi di ruang, di lingkup pendidikan ya, pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian ya, menuju masyarakat sehat, cerdas dan juga manusiawi yang ada di Mahat Al-Zaitun. Makanya nih, karena ada visi misi tersebut ya, moto tersebut ya, otomatis nih para yang ada di Mahat Al-Zaitun juga harus mengimbangi ya, yaitu harus berpendidikan juga. Bunda Yunia Sari bertanya nih, untuk lagunya apa? Kok enak juga ya? Yang tadi itu lagunya Obati Rinduku. Nah, ini emang yang disukai oleh Mama Fauzan ya. Lagunya dikhususkan nih untuk kekasihnya atau cinta gitu ya. Papa Fauzan gitu ya. Semoga mendengar nih Obati Rindukunya nih dari Mama Fauzan. Kalau yang pertama itu Selembut Salju ya, dari Nok Bintang Unyu-Unyu tadi. Ya, Nok Bintang katanya ini lagunya enak nih, Selembut Salju ya. Semoga terhibur juga ya Nok Bintang, juga Ayang Nonosnya yang selalu 217 ya, berdua satu tujuan.
mengarungi samudra kehidupan gitu ya, dengan gembira dan juga bahagia. Begitu juga dengan Mama Fauzan dan Papa Fauzan ya. Semoga selalu mendapatkan hari-hari yang menyenangkan ya, berdua juga ya. Oh ya, ya berdua dong. Iya ya. Oke, dan rekan prima semuanya, masih sudah jam 9.50 ya. Mungkin bisa dulu nih untuk kita mendengarkan satu buah lagu ya. 10 Nama Merindu dari Safira Inema. Selamat mendengarkan.

0: pemirsa ya, rekan Prima semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa 3 jam kebersamaan kita nih dalam program Ngopi Say. Kita bisa bercerita, berbagi informasi, dan juga rekan Prima. Ya, edisi Kamis ya, 21 Mei 2026, semoga dapat menambah semangat rekan Prima semuanya, dan juga bisa menambah bahagia juga ya. Terima kasih yang tak terhingga untuk rekan Prima, khususnya para petani dan juga para nelayan, para UMKM ataupun pekerja-pekerja yang memang ada di luar sana, di luar kota atau di luar negeri juga ya. Terima kasih juga yang sudah berinteraksi nih ya, ada di line telepon kita. Terima kasih untuk yang tadi ya, ada Kang Ibeng ya, menjadi supir kita hari ini, dan Ibu Sukina jadi keneknya. Lalu ada penumpang-penumpang kita, Nang Rastim, ada Mimi Ratmina, Bunda Yuniasari, Mama Odang, lalu ada Nok Bintang Unyu-Unyu, dan juga Mama Fauzan. Serta yang sudah bergabung melalui TikTok, ada Milaku, ada Yifadian, ada Husna Ramadhani Handoko, Radio Sabah 100, Susilo Wahyu, lalu ada siapa maning tuh, Aku Tahu ya, Aku Tahu, Patah Mentaos juga selalu hadir, ada juga yang selalu hadir juga nih Kang Wanta ya, Kang Wanta, dan juga Teteh Soleha juga hadir juga ya. Iya, hadir di TikTok dan juga di telepon nih. Terima kasih juga ya untuk Teteh Soleha. Dan oh ya, yang dari Cirebon juga nih, di Cirebon Barat ya, di Arjawinangun nih, ada Ang Najib. Halo Ang Najib ya, besok kesini lagi ya Ang Najib ya, ajak lalen ya. Oke. Dan kebahagiaan itu bukan dicari ya, melainkan diciptakan. Jadi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa diciptakan oleh kita semuanya ya, oleh diri kita sendiri. Dan cara paling mudah untuk menciptakannya adalah dengan bersyukur, karena dari sanalah sebuah senyuman sederhana akan lahir tanpa beban. Maka dari itu, tersenyumlah untuk hari ini, karena bahagia itu ya sederhana sekali ya. Kita menikmati udara, secangkir kopi, dan juga melihat senyuman dari orang-orang terdekat kita, itu adalah obat yang paling manjur untuk kita semuanya. Dan rekan rumah, selepas ini jangan kemana-mana ya, tetap kunci nih frekuensinya di 95,8 FM di Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Dan rekan Prima, setelah ini nanti ada Halo Prima, lalu juga ada Fansura Nengke Nengki ya, jangan lupa ya, ada Fansura dan juga Berdendang untuk yang ingin berkaraoke ya rekan Prima semuanya. Pokoknya tetap di Prima FM, fan di Prima FM ya rekan Prima semuanya. Dan rekan Prima, untuk itu RT juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya rekan Prima. Dan RT izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.
1: Pantai, langit senja, terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita, hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.
1: 95,8 Prima FM.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sugeng siang sekabehane rekan prima. Apa kabar kuning? Dinten opo nggih saiki? Dinten Kamis tanggalnya selikur 21 ya. Tanggal selikur ning wulan ning sasi Mei. Sasi Mei tahun 2026 ku. Aduh, tinten-tinten Kamis ya. Wonten Putri Ayu sing acara apaku? Fans Dura, fans ketemu di udara. Ning kene iki ning Prima FM. Ning kawasan rekan Prima sekabehane kepriwe ku cuacane? Panas kah? Panas. Karena tadi Putri pas berangkat ya buana sepol di jalan. Tapi Putri berhenti dulu nih. Tadi ngisi bensin terlebih dahulu BBM motor di pom bensin Kiara Kurung yang Putri Ayu lalui. Ternyata mau isi Pertalite gak ada. Ternyata katanya udah sebulan tuh gak ada. Akhirnya

0: ini nih, Pertamax harga per liternya 12.500. Aduh, rekan Prima, memang ya kalau harus kita isi BBM terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Khawatirnya nanti terjadi apa-apa ya, motornya berhenti karena bensinnya habis. Oke, di acara Ventura Fans ketemu di Running Kene kini Prima FM sampai jam 3 sore. Jam 3 sore atau jam 15 di sore hari nanti lanjut berdendang berkaraoke di udara. Ning Kene Ki, Ning Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Harapan Hati, lagu pembuka miliknya Siti Aliyah. Rekan Prima sekabehane, duwe harapan apaku? Ning Wulan atau Ning Sasi Mei, atau hari ini punya harapan apa? Mudah-mudahan harapannya pasti selalu sehat. Putri juga ingin menyapa terlebih dahulu. Mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan yang paripurna untuk yang amat berhormat si Azaitun dan juga Umi beserta keluarga, sehat, paripurna, lancar urusannya. Dan juga terima kasih nih, matur suwun sampun monitor Radio Prima 958 FM, Hall Release Radio nomor 1, Radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aduh, harapene apa ku nang Rastim? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Ning kene kini.
0: Ventura, ning kene kini. Prima FM. Langkah-langkah maning radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Iya.
1: Bagian paminggir Indramayu.
0: Iya.
1: Indramayu. Antara apa juga?
0: Nah, Rasim, duwe harapan apa nang dina
1: harapan beran kuna? Karena ndongol sampe putri. Harapan bang. Harapan pengen bang duet.
0: Pengen duet apa nang judulnya?
1: Ketagihan manis.
0: Duetnya apa kok judulnya?
1: Ademe rumah tangga sih.
0: Aduh, ademe rumah tangga urung apal ku.
1: Ya wis, bareng-bareng janji maning.
0: Bareng-bareng janji maning. Iya. Terus ademe rumah tangga arep diputer saiki.
1: Ora,
0: pengen sing jene. Ayo mangga atuh.
1: Indah tuh putri aku kan apalakan yang rumah baik.
0: Iya. Ya, nang kamar ya ngapalna ya, terus
1: dari gosok, dari nyuci piring.
0: Iya. Engkolah diapalna lah ya nang ya. Apa tuh lagune?
1: Lagune keke.
0: Pengen apa?
1: Lagu bengen BA.
0: Lagu bengen ora sing anyaran.
1: Ora. Karena pengen nepes jamur, jadi pengen mabok jamur.
0: Mabok jamur.
1: Iya.
0: Lagu bengen kah?
1: Iya.
0: Oke. Mabok jamur.
1: Mabok jamur.
0: Berarti masaknya ora bener ku sampai mabok jamur ya.
1: Iya, kayaknya
0: biasanya
1: apa kurang bumbu atau kurang ate.
0: Biasanya jamur apa tuh yang bikin mabok atau ada beracunnya tuh jamur?
1: Jamur apa kan ya?
0: Jamur apa ku? Jamur kuping. Jamur kuping. Jamur apa nih rekan Prima yang?
1: Rekan Prima kabelnya singgawe mabok.
0: Iya, singgawe mabok jamur apa ku?
1: TikTok kan yang lewat Prima.
0: Ayo, sing nang TikTok pernah masak jamur nggak nih? Pernah masak jamur? Jamur apa yang biasa dimasak?
1: Salamnya.
0: Kanggo sapa bae nang?
1: Kanggo Ibu Sukina, Bu.
0: Ibu Sukina apa awan-awan lagi?
1: Iya,
0: ana jamur ora ya nang warunge Ibu Sukina ya?
1: Ada kadang-kadang.
0: Oh iya. Aduh. Heeh.
1: Kanggo
0: sapa nang?
1: Heeh.
0: Nggih.
1: sama waheng-waheng. Kanggo Kang Wahid Bekaru. Terus kanggo nang Abang Makati. Terus kabare Makati, Nang Luki. Kang Salim. Mama Titan. Terus Kang Mama Yunda. Kanggo Tondol. Kang Rojaya, Nani, masak jamur belimbing.
0: Iya ya, aduh pengen masak jamur tadi nih.
1: Iya pengen jamur ditumis apa dipepes ya.
0: Enaknya dipepes kayaknya mah ya. Dipepes enak tuh jamur.
1: Kayak seka kayak teh.
0: Oh. Terus nasi liwet ya enak ya. sedap.
1: Nah ini mirat-mirat jamur belimbing. Mama Ratmina, Mama Wanda, Mama Ara, Mama Pak Ujan sih dia jamur beli mah.
0: Ayo mak, ayo masak yuk.
1: Yuk, tiga bayu.
0: Engkau, jam telu ya.
1: Pak Ujan, terus kan gua Kang Aman, Kang Rian, terus kan gua Wajibut, Wakisut, Telekendong. Mama Setia,
0: Mama Setia lagi mamanya derap sendiri. Mamanya Setia lagi. Lagi derap si anak.
1: Pinggirin nang
0: rawa. Sawahnya pirang hektar. Nang iringan bu ya. Sawah wong ya.
1: Lagi iringan derap.
0: Aduh, pari apa nang?
1: Bu, pari apa ya?
0: Uduk ketan.
1: Duduk
0: ya.
1: Nanjak.
0: Nambah.
1: Iya. Ketan mah aku mamang gue lagi ngerti ketan. Oh iya lagi drep. Terus kan gue terdetakan aja. Salah ketinggalan kan mas.
0: Sapaku. Iya. Mister Bono ya.
1: Apa? Mister Hendro. Kanggo Dedi, Dedi Bono, terus kanggo Pak Bela tu ya.
0: Oke, ku ana sing nang Cirebon nang, ku gabung TikTok.
1: Oh, ay, Mimi Rizky sama Mama Rizky.
0: Mama Rizky ana Cirebon ya?
1: Iya, Kedawung.
0: Kedawung Cirebon, ku anak Kang Sultan Arjuna Ningrat Cirebon.
1: Oh iya, Kang Sultan.
0: Buat Cirebon KB ku panas ya, cuacanya jere nih mah.
1: Kedawung, jalan yuk.
0: Ku anak Tehnia.
1: Tehnia.
0: Mending Singapura tapi nih.
1: Iya nih. Singapura. Sialete.
0: Iya, kanggo sapaku.
1: Jadi bodoh ya kalau lagi ngamuk-ngamuk bete, kalau lagi turun kita.
0: Kepengen mangan jamur apa?
1: Iya, pengen arah ngirimin jamur ya teh. Kalau menoli akeh baju barengan.
0: Iya.
1: Pribasane
0: mengkenen nang rasti.
1: Dalam ini kakek dan dina ora lebaran.
0: Tah, citaku dina Rebo tanggal 27 ya.
1: Tuku koran warnanya kuning.
0: Cakep.
1: Tuku sendok, tuku piring.
0: Cakep.
1: Padahal melebaran seminggu manis. Tapi sekin pengen masak daging.
0: Iya, tuku daging.
1: Tuku daging.
0: Pirasia sih kirgane.
1: Pal mantok sepiring.
0: Asik. Makasih juga sami-sami narasim kesuwun gi. Waalaikumsalam merdeka. Jerene mah ya. Lebaran kari seminggu maning tapi pengen mangan daging ku narasim. Pengen mangan jamur, pengen mangan daging. Siki daging regane pira ya, daging sapi, daging kambing. Ana sing wis tuku durung sekilone piraku. Bu Sekina, ana jamur beli ning warung, Bu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam merdeka.
2: Merdeka
0: Pantura.
2: Pantura ki.
0: Ning kene ki.
2: Ning kene ki ning Pantura
0: Ning aduh, Prima FM.
2: Prima FM aja.
0: Kenapa sampai kender? gara-gara ini
2: biasa, ngomongin layan apa sibuk.
0: Oh, Esi.
2: Nanti mudeng gak kemancing.
0: Esi Ana sing belanja awan-awanku.
2: Masih.
0: Masih terus.
2: Masih. Wow. Tapi ya minggu bak awan mah. Orang sekaligus
0: mipil-mipil.
2: Alhamdulillah lah, nengkutnya lumayan. Baiklah lumayan.
0: Alhamdulillah daripada lumanyun jerene maya. Mending mah ya dagang terus ya. Oke, anak usahane. Harapannya apa
2: iya, ku? Anak anu ya, anak kegiatannya ya. Apa maning kita wis isi lanjut nengkutri lah kak kegiatannya mah pengapuran kenang kok. Kalau mau kita dodok baik, sering nganggur pengapuran sing kena.
0: Iya.
2: Hari jalan ya, mah mending lir upamane oli. Bakal di jalan nama babagus. Bakal iya. Jalan akan buta.
0: Ibu, ana jamur beli ning warung.
2: Jamur apa?
0: Jamur apa sing bisa dipepes apa sing bisa di?
2: Oh, ya, bisa kabeh sih kita mana jamur anu.
0: Jamur apa ku?
2: Ampun, jamur kaya sing megar kah?
0: Sing putih.
2: Iya, jamur kan lara pati laku larang kita maning kene. Wong kan padha mulih bangen mah iya, tapi ada duit mah pada. Lah kerjaan pabrik-pabrik pada jalan ora ya. Pengusaha pada gampang buru-buru remi bu apa kin mah lah kalau remi nang kan lah kalau
0: usaha. Iya ya. Lah
2: dia ora pati payu. Payu kuwon bae jamur sing megar ko.
0: Iya. Sekilo
2: 20.
0: Sekilo ne 20.000.
2: Lah aku mah megar mah. Bahkan golongan sekitar piras ya 30 lebih kan enggak.
0: Biasane biasane wis dibungkusi busukina.
2: Ora bakal jamur. Kina ora. Dadang bae sing anak sing bungkus si anak, sing jaluk kiloan anak.
0: Kan
2: lah sampai 36 kayaknya mah sekilo.
0: Sekilo ne.
2: Sing bulat. Tapi itu jamur kancing, jamur kurna telu. Ana jamur kancing. Jamur merangku, jamur sing bulat ku, tapi jamur pian ku.
0: Jamur merangku sing putih bulat ya.
2: Jamur, kayu,
0: jamur kancing.
2: Jamur kancing sing ana gagange rajaan tapi bulat tapi ana gagange. Kemarin jamur kancing.
0: Tuh jerene Bunda Yuniasari ngedadak metik jamur.
2: Oh, jamur apa kuno, Bunda Mayor?
0: Yuniasari, anak jamur apa kuno ning kawasan Sumedang? Nah, eta jamur kancing.
2: Oh, jamur kancing atau apa itu? Ayah ke jamur kancing, jamur merang mah. Rada AWC malah nanya, Bunda Mary.
0: Bunda Yuniasari.
2: Bunda Yuni. Tapi men eta mah babari melakna. Melak jamur kancing mah. Wong-wong yang cukup pernah lagu dikit konor kelingan.
0: Apa ku lagu nek?
2: Dua Rabi Santri.
0: Dua Rabi Santri.
2: Nang Rabi Santri si Estra Jos kuno si nyanyi.
0: Esta.
2: Ya.
0: Esta.
2: Estra Jos si nyanyi.
0: Langka ere duduk Esta ya.
2: Boh lah pokoknya makuan. Enak kena.
0: Dua
2: pengen Rabi Santri pokoknya mah. Rabi Santri anak Rabi Santri.
0: Nah. Sing bener ku ini judulnya ku Rabi Santri apa dua Rabi Santri.
2: Bu, gua Rabi Santri. Pengen dua Rabi Santri, bu judulnya Santri pokoknya mah Estrajos kuno.
0: Oke, dari sehari nanti ya. Nah itu aku dia
2: diganti kancing kan lebih baik jaga jamur jamur kancing baik sih jadi jamur langka boleh sih dingin ekstra kan
0: iya jamur apa jadinya
2: jadinya pun baik bayar dingin tuh apa sih ya nggak aku dong lompong baik sih gampang
0: nyerah akhirnya. Akhirnya kembali lagi godong ke godong lompong maning.
2: Godong lompong maning, godong lompong maning. Wis tua mangane lompong bae, mecedek.
0: Ora pengin ora pengin lagu baperan.
2: Ora.
0: Tuh, motor abang gombyang sawindu.
2: Motor abang wis kecek mbak motor abang. Orang kun bae neng putri. Ya wis lah ya kesuwen
0: bater. Iya ku, Bunda Yuniasari ya.
2: Kita laki. Nggak dikenek, nang resim, tenang baya. Ibu Suki lah keneknya mah, nang resim masa ngarang antuk. Gua nang resim, salah jalan dinginnya. Gua nang resim, ning bono eho. Bono eho kok. Gua Kang Rian, Kang Salman, Uyut. Anggo sini, kita ku bakal sini Kertanegara, singali ning kan kak, orang kelingan.
0: Sapa
2: kok? Ning pegaden ku, sing material kak kerja.
0: Kelalen baik ya.
2: Iya ya, kalian baik, kita malah kesetetane. Gak apa-apa, Mang. Ayo, Mang, naik, Mang. Gak capur, Papa Salim. Anggo Palebe, Ibu Billy, Mama Aldin, Kang Ibeng. Ngenek maning Kang Ibeng. Nesuk supire Kang Ibeng. Cingang rasin supire. Ibu Sukina sengenek dibayar ya.
0: Ege.
2: Anggo Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Teh Isa, Mama Paujan, Mama Indah, Mama Odang, Ibu Tuti, Bunda Mary, Bunda Yunisari, Rok Bintang Unyu-Unyu, terus Ngo Sining Merak, Sang Sepana.
0: Siapa kuh ya?
2: Wih tuh, gue wangi cemerlang karena tuh. Ucok sekabiannya deh.
0: Oke, sekabiannya ya.
2: Kau belajar mana? Nah, ucapan ne
0: ibu.
2: Kopi pahit di atas meja.
0: Cakep.
2: Ibu Sukina pamit. Ada orang belanja.
0: Alhamdulillah.
2: Salam nek,
0: enggak nek putri baik, alhamdulillah. Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Ibu Sukinah ya. Sing ana ning warung, jarene mana sing belanja. Dagangannya laris manis Tanjung Kimpul lah. Dagangan abis, uang pun kumpul. Akhirnya bahagia. Harapan Ibu Sukina sehat selalu, panjang umur, terus bisa kelaksanan terus tuh dagangannya. Lancar terus dagangannya saben tahun, terus nambah ya. Modalnya terus digulung jarene Maya. Modalnya aja sampai ku tekor. Oke, Aris Family ning kawasan Wanguk, sing duwe kerupuk jarene Maya, Sultan Arjuna Ningrat ning Cirebon. Ayo sing wis sampun simpen nomor Prima FM, langsung dicoba telepon. Sok tah mangga atuh. Sumedang sing seneng banget jamur kancing. Kok priwe kabareku? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
3: Iya.
0: Aduh, anak siapa tuh, Bunda?
3: Bentar. Bentar, ke bawah.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tuh. Ternyata Bunda pengen on air. Ya, ternyata ada yang memanggil ya. Mau ke... Oke, Bunda, nanti dicoba lagi ya, Bun. Bunda Yuniasari. Oke. Namun pamit teleponan apa tuh? Tetiasa, duh pamit teleponan teh. Tetiasa jarene mah ana sing tetiasa teleponan. Kang Timan ning kawasan Subang, kepripun kabare Kang? Wis pirang kusen, wis pirang lawang sing, wis pirang mejaku sing di gawe ning dina Kamis. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Pantura.
4: Ning kene iki radio Pantura.
0: Ning kene iki ning Prima FM. Hargelis. Radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat.
4: Oke.
0: Okay. Top Marco top. Aduh Kang Timan, kepripun kabar?
4: Apa ini?
0: Bunda.
4: Mas apa?
0: Bunda Yuniasari.
4: Pegadin tuh.
0: Oh,
4: Budukang.
0: Siapa kok? Siapa?
4: Mbak, masa apa sih? Dagangan ku.
0: Oh, sing duwe daganganku arane Ibu Sukina.
4: Oh, iya Ibu Sukina salam. Sing pegade.
0: Nah, ku nih Kang Timan Ibu.
4: Mang Timan. Iya, arane ki sing pegade.
0: Leres ku sing duwe kusen ya. Ya Pak Ibu Sukina arep pesen kusen apa arep pesen lawangku?
4: Nah, kumunku promosi.
0: Ini apa arep pesen meja ya, nggo nang warung ya.
4: Meja ayu, kusen ayu, segala-gala bidang kayu lah, Mbak.
0: Tapi bahan bakune ana ya, Mang Timan ya?
4: Ana. Tergantung Pak ngisin ana. Kayu matang berapa bayar?
0: Ana pokoknya.
4: Ya, alhamdulillah modal jempol. Cuaca ning Hargelis piye cuaca, Mbak?
0: Cuaca ning kawasan Hargelis panas, cerah.
4: Oh, kene mah
0: wonten
4: redup.
0: Redup pagadenku.
4: Iya, pagaden bulat iku. Alhamdulillah adem, ora panas.
0: Tapi wingi ana udan kah?
4: Ini udan. Grimis keting. Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wis mandan adem ya.
4: Bagian radio sawah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sing penting kerjaane ya halal. Rezekine halal.
4: Lagi anu usaha nih
0: usahane iya Mang Timan. Kanggo ngancani kerjaane apa ku pengen dengerin lagu Tarling pasti nih.
4: Iya mental rock wes kuen baik ku.
0: Apa ku?
4: Pasti lagu lama-lamaan BK.
0: Sing lawas baik.
4: Iya. Lagu ya si enakan anak kan Yoyo Suwaryo
0: apa ku?
4: Ini lagu enakan karo si Haji Daria enakan
0: iya apa ku judulnya?
4: Salam baik Ibu Sakina punten ya salam kenal sing Kang Timan nih pegaden.
0: Kang Timan jadi apa sing Asli. Judulnya apa?
4: Duketer ya.
0: Nah duketer ya, ya? Apa ya?
4: Manuk darah, bay, manuk darah sepasang gak anak kan?
0: Manuk darah sepasang ya. Siapa kucing dua manuk darah sepasang?
4: Bisa gue.
0: Kayaknya Kang Rian ya dua manuk darah sepasang.
4: Oh ini.
0: Lagi
4: ambil kerja yang ro kenang besi standby nih radio mah. Iya, sing lakun. Jadi semoga nanti salam-salam ya buat Mang Rastin.
0: Ye, mangga atuh.
4: Kang Timaning.
0: Ye.
4: Pegaden.
0: Ye.
4: Sekabehane.
0: Ah, sekabehane pokoknya.
4: Semoga nanti bebas ya.
0: Ye, matur suwun.
4: Merdeka, punten.
0: Waalaikumsalam merdeka, Kang Timan. Wonten pagaden, sehat-sehat, selawase nggih. Nanggir, rekan prima juga semuanya sehat-sehat dan juga lancar segala urusannya hari ini dan seterusnya. Aduh, waktu menunjukkan jam berapa kian? 11:33 menit ya. Wis tengah rolas are pada siap-siap nyiapin ini nih menu makan di waktu siang. Anggo apa ya? Ngomongin jamur jadi pengen jamur tuh. Terus si petani awan-awanku tadi masih ada loh yang ada di sawah. Para petani pas putri berangkat masih ada di sawah. Ana sing lagi nyemprot, ana sing lagi mupuk. Terus ada juga yang sedang duduk-duduk di saung kecil atau rumah kecil di tengah sawah. Adem kayak Nema ya. Apalagi sambil dengerin Radio Prima FM. Pastinya asik banget tuh. Kalau di sawah dengerin Radio Prima FM, lagu-lagu Tarling, Pantura pastinya asik banget ya. Eki nanti lanjut lagi di Fansura ning kene kining Prima FM. Oh iya tadi enggak nanya ya Kak Ibu Sukinah. Bawang merah di rumah tadi di dapur habis tuh, harga bawang merah berapa sih sekarang ya? Lupa nanya ke Ibu Sukinah. Oke, barangkali ada yang tahu nih info-info harga bawang merahnya hari ini berapa. Lanjut lagi, jangan kemana-mana ya rekan Prima. 95,8

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Ternyata banyak piaraannya, tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak bedanya?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahaya.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak.

0: Aduh, asik banget ya awan-awanku siang-siang dengerin lagu Tarling, lagu Pantura yang acara di Radio Prima FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Acara Ventura ning keneki ning Prima FM tentunya. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ku anak Ibu Tuti juga ya. Anak Ibu Tuti. Oke, Mama Indah juga, Mama Fans Dura, ning kene kini Prima FM. Teh Mama Indah request lagunya Ngiket Janji dari Rudy Setro Duet. Salamnya buat semuanya aja. Wah, nasepol jerene mah ya. Bapak Salim, Fans Dura, ning kene kini Prima FM, Mbak Putri. Oke, Radio Prima nih, gimana nih Bapak Salim yang monitor Radio Prima FM? Apakah bening? Fensura, anak Mama Titan juga salam buat semuanya nih. Di kawasan Pagaden, anak sapaku. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fensura.
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Iya,
1: ning kene. Yang lawannya.
0: Langkah lawannya langkah adune ya.
1: Langkah adune bener.
0: Kayak judul lagu sing biasa di request Kang Ibeng ku ning kawasan Cipedang.
1: Langkah adune.
0: Iya, iya, iya. Bunda Mary sehat, Bun? Pak Gaden, Bun?
1: Alhamdulillah, Teteh sehat.
0: Eh, Bunda.
1: Gimana Teteh Damang?
0: Alhamdulillah, Damang Pangestu. Alhamdulillah, nuhun.
1: Kamari hujan, Teteh?
0: Kamari?
1: Di Hargelis. Tadi mau hujan agung.
0: Oh, ya sebentar sih ya. Kalau di Pagaden ageng ya.
1: Gelap.
0: Kalau hari ini atau saat ini juga ya. Tadi infonya juga.
1: Sekarang di sini panas.
0: Oh, panas.
1: Mendung-mendung
0: sedikit ya. Bunda, Putri mau tanya dong.
1: Iya.
0: Suara radionya bagaimana terdengar di Pagaden?
1: Alhamdulillah, mencang kayak penyiarnya.
0: Alhamdulillah, bening mencrang. Alhamdulillah. Gelis pisan kayak Putri Ayu sing paling ayu dewek ya.
1: Saya,
0: alhamdulillah.
1: Cuman gini teh, kalau itu lampu dikontakin suka ngeresek gitu.
0: Kalau di apa?
1: Itu kalau lampu kan ini dekat meja makan. Radionya tuh. Jadi kalau mendung gitu kan berat hujan. Kalau itu lampu dikontakin, pengaruhnya ada ke radio.
0: Oh gitu.
1: Jadinya biarin dilakukan buang tadi itu lampunya.
0: Kalau Bunda nyalain lampu itu ngaruh. Ya.
1: Ada pengaruhnya.
0: Ada jadi pengaruhnya. Ngeresek. Jadi ngeresek radionya. Ya. Iya. Tapi kalau nggak ada mati lampu juga ya di Pagaden ada nggak sih Bun? Soalnya tadi sebentar di daerah Gantar sebentar sih mati lampu.
1: Alhamdulillah. Cuman, nggak ada mati lampu.
0: Padahal nggak ada hujan tadi.
1: Tidak ada yang putus, ada yang konslet.
0: Iya, barangkali ya. Akhirnya PLN juga madamin listrik sebentar.
1: Iya. Cuma sekarang Teteh naik kok listrik kemarin.
0: Oh gitu. Bunda, ini tagihannya listriknya yang bulanan, Bun?
1: Iya, bulanan.
0: Oh,
1: iya. Yang dulu kan?
0: Iya, pasca ya. Bayar ya.
1: Iya, tadinya kan
0: 900.
1: Hah? 900?
0: Ditambah.
1: PA-nya 900. Sekarang kan ada mie dulu, teh. Suka giling mie lidi. Jadi ditambah sampai 3.500.
0: Terus?
1: Sekarang kan usahanya kayak gimana lah. Kayak dulu-dulu sekarang. Kadang ada yang pesen baru giling.
0: Milidi ya.
1: Iya. Dulu sih suka ini bawa waktu dulu-dulu pas itu main.
0: Bunda kalau bayar tagihan listrik berapa Bun sebulannya?
1: Sekarang 601.000 dua rumah.
0: Oh, dua rumah. Nah, itu
1: itunya gilingannya sekarang mah enggak jalan-jalan. Oh,
0: tapi satu ini paling juga. Satu meteran tiga. Dua rumah satu meteran. Oh, iya iya. Tapi enggak pernah telat kan Bun sebelum tanggal 20?
1: Di sini mah biasa tanggal 17.
0: Oh, 17
1: pokoknya Bunda ya. Kan paling akhir yang itu Ibu RT kan yang keliling. Jadi kalau mau setor paling akhir sini gitu.
0: Oh, jadi ada yang narikin gitu keliling.
1: Iya,
0: oh,
1: Ibu RT yang narik.
0: Siapa namanya tuh?
1: Kalau Bunda tiap akhir aja mau setor baru ke sini gitu.
0: Iya, siapa namanya Ibu RT-nya di Senggol?
1: Ibu RT Ratnasi.
0: Ibu RT Ratnasi, selamat siang nih. Ada warganya nih Bunda Mary. Sehat selalu ya Ibu RT Ratnasi.
1: Alhamdulillah pada sehat.
0: Bapak kuwunya juga. Bapak kuwu, Bapak camat di sana.
1: Camatnya juga sekarang mah belum tahu.
0: Gitu.
1: Kan dulu kan sering gitu. Waktu Bapak dinas kan sering ketemu tiap bulan itu.
0: Okay.
1: Kalau sekarang mah udah pensiun. Jadi enggak pernah silaturahmi ke kecamatan.
0: Oh, iya ya. Sejak udah enggak tugas lagi ya.
1: Iya.
0: Enggak ke kecamatan.
1: Udah berapa? 8 tahunan kali.
0: Iya ya ya, Bunda. Oke, Bunda. Ini nih request lagunya.
1: Nah, lagunya itu. Ini aja Sejarah Cinta.
0: Wah, cintanya punya sejarah nih Bunda kayak.
1: Iya. Aduh. Pasti ada sejarahnya.
0: Sejarah cinta.
1: Cuma beda-beda cerita.
0: Eki
1: dalamnya Kangga. Buat itu Mimi Sitina Kang Timan yang di Pegadaian Barat tuh. Orang Kertanegara. Tanya suka lupa.
0: Iya.
1: Nangati Mimi Sukina, Mimi Ramina, Mimi Epi yang ngeblok di situ. Di mana tuh mau dirancang?
0: Iya,
1: terminal dulu katanya.
0: Mohon.
1: Mohon apa deh Sunda wae.
0: Lagi belajar.
1: Kanggo Teh Isa. Kanggo Bunda Yuniasari.
0: Nggih,
1: tuh. Bapak Yuni, Mama Yuni.
0: Sekarang Jawa, nggih, tuh.
1: Kurang Sundaan heula asa kedap. Yang leha cara buka bemaktor Kak Erman, Kak Ibing, Kak Bian, Kak Wanta, Kak Nama, Pade Kuti, Teh Titan, Pade Bono, Pade Bero, jangan dulu ngantuk ya, belum duhur. Terus sama Mak Oda, Mak Aldi, Bu Tuti, Cak Pur, Dimeta, Salim. Pokoknya udah semuanya aja. Itu. Mama Kojan sama Mama Indah.
0: Asik.
1: Sama Bapak Amirnya juga. Spesialnya aja.
0: Spesial Kangge.
1: Kangge anu manten tugas.
0: Matur suwun.
1: Anu geuli cerang mencrang. Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Sehat.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Amin. Sehat sareng keluargina oge.
0: Amin. Amin Bunda.
1: Hatur nuhun teteh waktosna.
0: Sami-sami atuh.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Bunda Mary. Di kawasan Pegadaian Subang. Wah, iya ya kalau ngomong tentang listrik juga. Tadi Putri pas mau berangkat nyalain kipas angin karena gerah. Tapi setelah itu sebelum Putri mengunci pintu rumah, dicek dulu tuh semua peralatan yang berhubung kait dengan listrik. Kipasnya ya, colokannya dicabut karena kan memang sudah nggak digunakan karena mau berangkat nih ke Prima FM. Jadi rekan Prima, jika ingin meninggalkan rumah, segala yang tadi sedang dipakai kipas angin, colokannya dicabut terlebih dahulu. Terus ngecas handphone juga, kalau sudah full handphonenya juga ya, colokannya dicabut, chargernya dicabut, jangan sampai masih nyolok tuh. Karena lama-kelamaan juga nanti ada ini ya, KWH-nya yang terhitung di situ. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Ana, lagu Manuk Dara Sepasang. Masih di acara Pensura ning kene kini Prima FM, request lagu ne Kang Timan Manuk Dara Sepasang. Terus nanti ada Sejarah Cinta request Bunda Mary di kawasan Pagaden. Ada Kak Cici Moi-Moi, selamat siang Akak, selamat siang. Kak Samuel juga selamat siang yang ada di Bandung. Kak Nia yang ada di Bandung, selamat siang.

Urip terasa kesiksa ya Jerene mah ya. Karena cinta kesiksanya, tapi putri mah kesiksa. Kalau mau beli cabe, mau beli bawang merah, mau beli bawang putih, gak ada cuannya, langka duit teh. Itu baru kesiksa banget. Apalagi mau bayar listrik ya, mau isi token listrik, langka duit teh. Wah, lebih kesiksa maning. Iya gak, rekan prima? Kalau masalah cinta mah kesiksa ya, bisa lah ya kita obati dengan mengikhlaskan, dengan bersabar, dengan berdoa. Terus ya mudah-mudahan juga nanti mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau gak punya uang, lebih kesiksa lagi tuh. Jadi ada siapa nih di 0853-2189-9582? Sepertinya tadi handphonenya ini agak ada trouble sedikit ya rekan prima, maaf ya. Karena perlu di ini nih, perlu dipakai yang baru nih handphonenya. Karena sudah saatnya sepertinya, udah umurnya ya. Karena kalau barang elektronik itu memang ada masa-masanya ya, perlu diganti. Atau barang elektronik yang ada di rumah rekan prima juga pasti ada masanya untuk perlu diganti. Seperti lampu aja ya rekan prima, lampu itu juga ada masa pakainya, pasti nantinya mati. Oke, tadi Bunda Yuniasari Jerene Maya baru aja nih dapat paket alpukat. Dapat paket alpukat, terus di siang-siang dibikin ini nih. Apa tuh, rujak ya? Bunda Yuniasari mah bilangnya rujak. Berarti yang masih muda, tapi kalau yang udah agak mateng, Bunda Yuniasari tuh dipakai gula sedikit. Terus dibejek-bejek Jerene Maya kayak apa tuh? Dikucek-kucek hotahe. Tapi praktis, lebih praktisnya begitu ya rekan prima. Kalau makan alpukat juga putri hanya dibelah dua lalu pakai sendok langsung dimakan. Itu juga salah satu makan buah yang praktis. Jadi enggak ada tambahan gula di situ. Oke, terus Ana Monce tuh di kawasan Subang, Wilujeng siang, Tete cantik. Ana Bang Ian juga Wilujeng siang. Iya Monce, Monce di kawasan Subang. Ana Mang Wanta Jerene Maya sedang jemur gabah. Mang Wanta sedang jemur gabah. Karena kemarin pas jemur gabah itu sempat kehujanan ya. Wah, berarti enggak langsung siap-siap nih Mang Wanta ambil apa tuh, pasang kuda-kuda untuk lari untuk menyelamatkan gabahnya. Tadi juga putri lihat di setelah pom bensin Kiara Kurung ya rekan prima, ada beberapa pabrik beras yang ada di daerah setelah Kiara Kurung. Itu juga ada kegiatan atau aktivitas menjemur gabah. Ada yang sedang membolak-balikan gabahnya berdua ya. Ada juga yang sedang mengarungi gabahnya di pabrik beras. Nah, di Mahat Azzaitun itu juga ada pabrik beras namanya Istana Beras. Istana Beras di Azzaitun dengan mesin penggiling yang memang bagus. Terus ada apa namanya untuk penyimpanan? Nah, penyimpanan gabahnya atau hasil panennya ada silo yang kapasitasnya ada 1000 ton. Nah, terus ada juga tempat penjemuran gabahnya, ada gudangnya juga luas di Istana Beras Mahat Azzaitun. Karena setiap hari harus menyiapkan beras. Nah, setiap harinya untuk semua pelajar di Mahat Azzaitun gak

dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Betul.
1: Nah, Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
0: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
1: Demo apaan Teh? Kenyang.
0: Masak, demo masak.
1: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
0: Nyicipin.
1: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
0: Iya.
1: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
0: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Hah? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
1: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
1: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
1: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
0: Ayam apa dong?
1: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya ayam hitam

0: Sedina jerene kayak setahun ya lawas temen. Berarti ini sebulan pirang tahun ya. Ini sedina ku rasane setahun. Sebulan kan anas telung puluh dina. Berarti telung puluh tahun ya rekan prima. Nah ini judul lagu Demen Pisan dari miliknya Iwan Berkelana, request Bunda Yuniasari ini kawasan Sumedang. Bunda Yuniasari bertanya nih, setina itu setahun, oh setina itu satu hari Bunda artine. Iya ya, setina itu satu hari tapi rasanya setahun. Benar gak rekan prima, kalau gak gabung, gak dengerin Radio Prima FM, rasanya kalau sehari aja itu rasanya seperti setahun gak sih? Iya ya, coba dong dicobain teleponnya tadi, maaf ya karena handphonenya tadi ada sedikit trouble, ada masalah dikit, coba sekarang udah normal belum ya? Handphone di sini teleponnya 0853-2189-9582. Bener ora Kang Ibeng, ne orang rungokna Prima FM setina baik kayak setahun. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka.
1: Merdeka.
0: Penstura.
1: Ning Prima FM.
0: Iya Kang Ibeng. Ini nih tadi pas Kang Ibeng nelpon atau siapa tadi Mr. Bono, ternyata handphonenya tuh tadi muter-muter. Kayaknya memang kepanasan ya, kepanasan di luar sana kan
1: Pak. Panas,
0: ya, iya. Eh tapi Mang Wanta jarene mah lagi mepe gabah tapi sambil lihat live TikTok Prima FM Kang Ibeng. Kepanasan gak tuh?
1: Ya, Mang Wanta mengharap panas, hari lagi mepe mengharap panas.
0: Ya, terus handphonenya jadi ireng kayaknya mah ya kepanasan.
1: Alah.
0: Alah. Iya Mang Wanta.
1: Request lagi.
0: Apa requestnya Kang Ibeng?
1: Langka adune.
0: Langka adune jarene mah ya Prima FM kan langka adune ya. Langka langka pokoknya penerus radio nomor 1. Kang Ibeng berarti hari hari ini aktivitasnya di mana, rumah aja?
1: Di rumah,
0: di
1: sedang nanam.
0: Oh iya, mau nanam kacang panjang. Kacang panjang ya, udah persiapan apa nih? Baru
1: ya, nanam sekarang.
0: Oh udah nanam.
1: Iya baru.
0: Baru. Ya itu kan butuh nanti lanjaran juga ya. Kemarin dipakai buat pare ya. Dipakai lagi berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Dipakai lagi.
0: Dipakai lagi bener. Biar gak beli lagi tuh bambunya ya. Pakai bambu.
1: Bambunya kan ngebeli kayak tebang sendiri.
0: Oh,
1: pekarang sendiri.
0: Oh, punya pekarangan bambu sendiri.
1: Iya.
0: Oh, keren nih Kang Ibeng nih. Punya kebun bambu, punya kebun pisang. Pokoknya punya sawah.
1: Salam.
0: Iya, nganggo sapa ku?
1: Kanggo nang rastim.
0: Aha, nggih.
1: Oh. Peneke bener Ibu Sukina
0: teh.
1: Ayam manuk. Cucak rowo. Heeh. Suara nguri.
0: Iya,
1: Argolis prima, Argolis prima.
0: Argolis prima, prima Argolis. Ayo ayo ayo.
1: Masuk masuk.
0: Esi kosong, esi kosong ya. 46, 46. Itu mah angkot ya. Kalau bisa apa nih? Deh, lanjut.
1: Buat. Bunda Pegadin tuh, Bunda siapa tuh?
0: Bunda Mary tadi.
1: Bunda Mary ya, buat Bunda Mary tuh. Buat Tepi. Yang punya wajah baru, Mimirat Minang.
0: Mantap.
1: Mama Indah. Mama Kaujan.
0: Siap.
1: Maldi. Terus Mama Odang. Kalau Mama Odang masuk mau ketawa.
0: Gitu.
1: Sambil salam panjang-panjang teh. Ini aja.
0: Ya gitu. Mama Odang, sehat mah.
1: Kalau mau modeng mau udah masuk sama Pak RT tuh.
0: Wah. Ya. Tadi pagi ya.
1: RT-nya bingung.
0: RT bingung pas Mama Odang masuk telepon.
1: Masuk. Pak RT kemana? Mama Odang kemana?
0: Oh gitu. Jadi ngalor ngidul. Aduh Mama Odang, lagi ngapain Mama Odang nih siang ini? Lanjut.
1: Terus buat Ibu Tuti, Bapak Salim. Bapak lebih. Mang Wanta.
0: Ih, Mang Wanta, sing lagi mepe gabah.
1: Pindang unyu-unyu, Ibu Aja Supriyatin.
0: Oke.
1: Buat Teh Isa. Ya Teh, spesialnya aja buat Teh.
0: Iya, matur suun Kang Ibeng, arep lunga ngendiku.
1: Ya, ucapane.
0: Ucapane.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Kang Ibeng ning kawasan Cipedang. Yang punya kebun bambu buat bikin itu tuh para-para nanam kacang panjangnya. Kemarin udah nanam pare. Wah, keren ya. Para petani selamat siang yang punya tanaman. Dan juga para nelayan, apakah hari ini tangkapannya banyak? Apa hasil tangkapannya pada hari ini? Apakah masih melaut karena harga BBM non-subsidi juga ikutan naik? Jangan sampai operasionalnya lebih tinggi daripada hasil tangkapannya. Di TPI Karangsong juga selamat siang Putri menyapa untuk para nelayan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Fans Dura.
2: Ini kini prima FM.
0: Ini kayaknya selalu aman deh.
2: Iya benar.
0: Iya. Oh, Putri mengenali dari suaranya nih. Kang Aman.
2: Lagi pertabalin sedulur. Nomornya gak
0: bisa ya. Iya. Nomornya kan abis kayaknya ganti ya. Oh, apa nambah?
2: Tetap sedulur.
0: Oh iya iya iya.
2: Gue mana Pak Putri.
0: Sehat ya Kang Aman ya.
2: Alhamdulillah sehat berkat doa dari Mbak Putri dan seluruhnya.
0: Alhamdulillah. Servis-servisannya lancar, kipas angin servis.
2: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar.
2: Putri kembang. Tidak semua.
0: Soalnya di mana-mana nih di live TikTok Prima juga pada saya di lantai 9 nih, Kak Cici moy-moy di sana juga panas sepol ya pakai kipas gitu ya. Apa pengen. Kalau tapi kalau
2: di sini juga sama,
0: Putri. Iya, Surabaya juga hadir. Sama panas juga. Iya ya Kang Aman. Kertanegara ada info apa nih yang bisa dibagi-bagi ke rekan Prima?
2: Kertanegara biasa-biasa. Yang tadi panen. Kembali tandur maning.
0: Tandur maning ya. Bis mulai tandur maning ku ning kawasan Kertanegara rekan Prima.
2: Jadi ya masih tandur.
0: Bener 100 kuwu. Bapak kuwu Kertanegara siapa ku? Bapak kuwu nek Kertanegara.
2: Bapak Haji Mulyono,
0: selamat siang Bapak Kuwu Kertanegara ya. Ini ada warganya nih. Kang Aman.
2: Iya, kenal kan warga kan.
0: Iya, kenal ya karo Bapak Kuwu. Iki.
2: Kebulan yang akan jadi lebih.
0: Pak lebih nih. Ku anak sing Kertanegara juga hadir ku di live TikTok Prima anakku. Iya saya juga Kertanegara hadir jarene mah ya. Ternyata.
2: Siapa Mbak Putri?
0: Arane ku di sini Anis Miralda.
2: Oh iya, Mbak boleh kenal ya.
0: Oh iya wis. Iya nganggo sapa ku. Eh lagunya apa sih? Arep rikas lagu ora?
2: Lagu
0: ora ditakoni ya.
2: Lagu aja nggak dolanan telah.
0: Aja nggon dolanan bae HP ne.
2: Iya iya, dolanan.
0: Bian Anik bareng Junet Kancil ya. Iya, oke. Siap.
2: Salame kanggo nang Rasti.
0: Iya.
2: No. Iya. Ning mbi siapa Sutina ta?
0: Sukina.
2: Iya, kang paling
0: pun
2: lah termasuk apa ya? Semangat.
0: Semangatnya luar biasa.
2: Heeh. Yes.
0: Oke.
2: Nimirat Mina bintang unyu-unyu. Semuanya.
0: Nggih, sekabehane nggih. Matur suwun.
2: Ya, terima kasih.
0: Sami-sami Kang Aman.
2: Semoga ya, sehat selalu.
0: Amin. Semuanya. Amin. Semuanya. Alhamdulillah.
2: Ada yang mau masuk lagi?
0: Iya.
2: Kita panen.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, merdeka. Anak Kang Aman di kawasan Kertanegara sampun hadir requeste ajang go dolanan. Nah nih yang nggak boleh buat dolanan, nggak boleh buat mainan. Ini nih hati-hati nih saat rekan prima ingin bakar-bakar sampah juga. Bakar sampah harus jauh-jauh dari kabel-kabel listrik ya. Nanti bisa nyamber. Atau saat bakar sampah di rumah, ini harus diawasi juga di sekitaran rumah. Jangan sampai nanti merembet ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau sembarangan nih rekan prima ya, kalau yang ada yang masih merokok terus sembarangan membuang puntung rokoknya yang ternyata itu masih nyala, terus bisa mengakibatkan kebakaran juga ya. Ajang godolanan toh kemah ya. Kang Rajaya selamat siang. Niko ada judul lagu Dudu Mantune. Dudu Mantune di request oleh yang hadir di live TikTok Prima yaitu Kang James. Kang James selamat siang. Ini Dudu Mantune. Dudu Mantune sapaku, berarti Dudu Mantune kulang nggih. Nah, mantune wong. Iya, memang sekarang lagi banyak juga hajatan ya rekan Prima. Putri aja di rumah sudah ada berapa undangan tuh, padahal untuk tanggal 1 Juni. Lagi bagi yang punya hajat di bulan Mei setelah Lebaran Idul Adha atau Lebaran Haji, mudah-mudahan lancar segala hajatnya. Dan juga untuk kedua mempelai juga sakinah mawaddah warahmah. Jangan ngendi-ngendi esinang fans duraning kene iki.

0: Sumpah-sumpah janjinya setia. Ning kawasan Cirebon jarene lagi panas ya, tapi kemarin hujan. Infonya dari Mama Rizky ini Kedawung Cirebon. Terus tadi ada lagu Dudu Mantune request Kang James. Terus tadi juga ya Langka Rasa ya Teh Soleha bareng Babe Makdor sudah diputarkan Langka Rasanya. Oke, Bansura ning kene kining Prima FM. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bansura.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal juga ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini dengan
1: Mama Rizky.
0: Mama Rizky ning kawasan Kedawung Cirebon.
1: Iya,
0: betul. Teh. Aduh, senang banget deh.
1: Sama Teh siapa?
0: Putri Ayu, sing paling ayu.
1: Sama Teh Putri Ayu, sing paling ayu
0: seindramayu. Iya, iya. Apa paling ayu seindramayu tuh? Iya, pas ya. Belakangnya yu. Putri Ayu sing paling ayu seindramayu di aku. Mama Rizky.
1: Iya.
0: Iya, Mama Rizky bisa dengerin melalui streamingnya juga Mama Rizky.
1: Iya. Iya bisa Teh.
0: Iya, udah.
1: Kalian dengerin.
0: Udah. Iya. Oh, yang waktu itu Mama Rizky bilang yang sebelumnya pernah juga kan ya ketemu Putri Ayu ya? Belum.
1: Iya, lewat TikTok.
0: Lewat TikTok. Iya, yang lewat TikTok tapi iya. Mama Rizky belum gabung telepon ya.
1: Iya, belum telepon.
0: Ya Putri bilang bisa dengarkan loh melalui streamingnya ya di Prima FM
1: Indramayu. Maksudnya
0: di live. Iya. Ketangkepnya.
1: Streaming.
0: Iya, pakai streaming ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini aja lewat.
0: Ini juga suaranya kenapa agak putus-putus ya?
1: Iya, sinyalnya,
0: sinyalnya ya. Waduh, ya. Sinyalnya nih. Ayo
1: pake
0: dong.
1: Seluler gitu deh.
0: Iya, padahal ya pakai seluler ya, ini. Oke. Okay. Cirebon ke Haurgelis ya.
1: Iya. Jam biasanya kan
0: berapa jam?
1: 3 jam kalau
0: naik motor?
1: Iya biasanya.
0: Udah pernah dari Cirebon ke Haurgelis teh naik motor?
1: Di rumah.
0: Iya ya. Oke. Cirebon ini di Cirebon apa nih?
1: Apa?
0: Mama Rizky dagang seperti. Ada beberapa rekan Prima di sini dagang atau punya kegiatan apa nih Mama Rizky?
1: Ya biasa di rumah aja Teh, ibu rumah tangga.
0: Iya.
1: Yang ngurus anak suami gitu. Aduh. Orang tua.
0: Itu surganya juga ngurus orang tua ya Mama Rizky ya. Alhamdulillah masih ada orang tua.
1: Sama ngurus anak.
0: Iya, nah ini hiburannya ya bisa gabung ke Radio Prima FM.
1: Paling dengerin radio itu lihat apa?
0: Iya, bener. Iya. Nah itulah hiburannya, apalagi ibu rumah tangga saat ini sedang perlu banyak ini ya, pinter-pinter ngatur keuangan ya.
1: Ya iya. Bagi-bagi.
0: Cirebon, di Cirebon juga harga-harga naik. Mama Rizky.
1: Ya, alhamdulillah sih masih aman.
0: Ah, masih aman, masih terkendali nih berarti. Iya. Oke, Mama Rizky, arep request lagu apa ku?
1: Ya.
0: Request lagunya apa? Arep request ah? Apa ku?
1: Kebakar cemburu.
0: Hah?
1: Kebakar cemburu.
0: Kebakar cemburu.
1: Ya, itu.
0: Oke, disiapakan di sit ya.
1: Iya. Sinyalnya greget.
0: Iya, sinyalnya ku.
1: Kadang Teh Putri hilang kadang-kadang.
0: Oh gitu. Ah iya. Oke oke.
1: Ya udah itu aja teh salamnya buat semuanya aja.
0: Iya siap. Kebakar cemburu ditunggu. Ini ada milik vokalnya ada Ita Deka, ada Indri Fahriza, yang mana?
1: Yang Ita Deka.
0: Ita Deka ya. Oke okay, ya. Siap. Oke. Okay.
1: Intinya Teh Putri aja yang lagi tunggu.
0: Matur suwun.
1: Selalu.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, assalamualaikum. Terima kasih ya. Waalaikumsalam merdeka. Ananing Cirebon Kedawung Mama Rizky. Requestnya lagunya Kebakar Cemburu. Ah, ada aja sampai cemburu nih. Wis kebakar sinar matahari, kebakar cemburu juga. Aduh, ini tadi berapa orang nih mau masuk ya? Telepon. Anak Kang Asep Roland, Ana Mimi Epi, Ana Mimi Ratmina. Pemenangnya adalah teng teng teng teng Tara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Fans Dura
2: Ning Keneki Ning Prima FM.
0: Iya Mimi lah sebagai pemenangnya. Kayaknya mah punya ini nih tips agar bisa menang lomba lari nih. Oh iya, karena Mimi juga rajin ikut olahraga di sini ya di Prima FM ya. Jangan lupa Mi untuk besok agenda senam sehat bersama rekan Prima yang diagendakan yang sudah rutin setiap hari Jumat pagi ajak lalen. Isuk-isuk nganggo klambi abang Mi.
2: Klambi abang.
0: Iya. Men makin semangat ya Mimi nih. Ya. Mimi sehat ya Mi ya. Sehat Mimi. Alhamdulillah sudah berapa renteng dagangannya yang sudah terjual hari ini?
2: Ya alhamdulillah lah, banyak tadi lagi pada ngopi semua tuh. Oh. Ada orang 10 mas, cuma jadi enggak ngebel tuh.
0: Ngopi-ngopi di situ beli, ada 10 orang.
2: Iya, masing-masing. Aduh. Ada yang beli gula apa ya.
0: Alhamdulillah
2: jadi
0: mantap.
2: Jadi enggak bisa ngebel-ngebel.
0: Pantesan nih Mimi lagi sibuk tangannya ya.
2: Iya, orang itu kan sendirian putri.
0: Terus kalau diseduin di situ kopinya harganya berapa, Mi?
2: Kalau Mimi mah ya, kalau di luar kan ya 5.000 ya neng ya. Kalau Mimi mah buat anak-anak sini orang biasa ngopi cuma 4.000 aja lah.
0: Dibedain
2: aja.
0: Biasanya 5.000.
2: Ya kalau orang pendatang gitu.
0: Kalau pendatang, tapi kalau anak-anak di situ memang warga deket. Ya, mandi rancan Harugelis
2: setiap hari. Pagi sore ngopinya di sini. Jadi kan dibedain.
0: Oh iya, sama dengan beda dengan yang memang pendatang yang jarang-jarang ya waktunya ya.
2: Ya iya, kalau pendatang mah paling sekali orang lewat. Kalau anak sini kan pagi.
0: Iya.
2: Sore, kadang-kadang malam
0: gitu. Oke, semangat Mimi.
2: Semangat terus.
0: Hari ini udah banyak cuan.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Engko ana lagu apa baik? Ku langka adune, requestnya Kang Ibeng. Ajang godolana, request lagune Kang Aman. Terus anakku tadi tuh di Kedawung Cirebon, Mama Rizky kebakar cemburu.
2: Mungkin malah gini ngerti KB ya. Mimi Ratmina pengen jauh dia penyakit hati.
0: Aduh penyakit hati. Kudu nenen duwe penyakit hati. Ana tombo hati ya Mi. Tombo hati iku 5 perkara nih. Ini penyakit hati. Kita enggak boleh nih punya penyakit hati ya Mi ya.
2: Iya ya enggak. Ini cuma lagu nih.
0: Oh cuma lagu, betul. Ini ada dua vokal, ada Ali Gangga dan Misa Laura. Yang mana nih?
2: Itu Misa Laura.
0: Misa Laura aja yang yang cewek ya. Oke, iya. Mimi. Ini ya, penyakit hati.
2: Ya,
0: Putri enggak mau dikasih penyakit hati.
2: Mimi juga enggak mau. Cuma hanya lagu aja.
0: Oh iya. Oke, Mimi.
2: Siapa sih yang mau punya penyakit hati?
0: Oh, oh.
2: Ya enggak mau.
0: Iya, ya, Mimi. Oke.
2: Tadi yang baru turun
0: Mimi gak
2: nyebutin.
0: Iya, Mimi gak nyebutin tadi yang ngopi siapa aja namanya.
2: Yang ngopi.
0: Yang ngopi ya, udah pada besok ngopi lagi ya.
2: Ya nanti kalau malam sih itu.
0: Oh iya.
2: Yang dari Cirebon tadi siapa, Nek?
0: Ada Mama Rizky Ning Kedawung Cirebon, Mi.
2: Oh iya, buat Mama Rizky yang ada di Kedawung Cirebon, buat Nok Bintang Unyu Unyu,
0: iya Mi,
2: buat Ibu Sukina, buat Nang Rasti, Nang Rasti, Mama Paujan durung manajernya pengen Mimi Rasmina.
0: Oh, wis janjian ta?
2: Udah janjian mau ke Nang Rasti, Mama Paujan. Kata Mimi Rasmina, Mimi apa Mama Paujan suruh mampir dulu ke sini.
0: Oh.
2: Mau nitip buat Nang Rasti.
0: Oh iya.
2: Buat nanti buka nanti sore kan.
0: Sing lagi puasa ya.
2: Iya, sama Mimi juga sama Mimi kalau Senin Kamis. Terus buat Pak Salim, buat ini Samina, Kang Wanta, Kang Aman, Kang Rian, Mama Indah, Mama Tuti, ini Esti, Mama Odang, Mama Anda, Non Ara, Mama Ratmina, Kang Sondol. Udahlah segitu aja ya, Nek. Iya, itu ada orang yang
0: beli lagi.
2: Anak kecil tuh, anak kecil mah harus buru-buru. Nantinya panggilannya terus.
0: Iya. Oke, dilayani ya,
2: buat ya, semuanya aja yang belum dipanggil.
0: Iya, Mimi.
2: Tinggalnya buat yang Putri.
0: Matur suwun.
2: Juga di Humsat semua.
0: Mimi.
2: Kopi pahit jangan diminum.
0: Jaga.
2: Ini Rasmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Rasmina. Ya, terima kasih Mi. Ternyata ada yang beli lagi tuh di warungnya Mimi. Wah, pokoknya mah ya. Laris. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Tetap semangat para pedagang, para pejuang rupiah. Nih kesempatan awan-awanku. Apaan lagi nang ruko, lagi nang toko ngantuk-ngantuk nunggun dagangan nih ya. Ayo setel Radio Prima FM, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Pasti ning ngantuknya hilang. Terus laris deh dagangannya ya. Ning Labuan Banten ya. Apa kabarnya nih untuk siang hari ini? Halo.
3: Fenstura.
0: Fenstura
3: ning kene. Nomor radio nomor 1 ning Indramayu Barat.
0: Yes. Betul. Alhamdulillah sae. Kepripun nggih sebaliknya nggih Kang Asep Rolan.
3: Alhamdulillah. Iya,
0: nah, ini nih
3: Radio Prima.
0: Ayo, alhamdulillah. Kang Asep, Putri pengen takonku.
3: Iya.
0: Apa hasil tangkepane dina siki?
3: Jadi saya bulan dia bulan 5 ya
0: kali ya. Iya, bulan Mei, bulan 5.
3: Iya, apa penghasilan agak kurang, Mbak Putri?
0: Oh, penghasilan ini hasil tangkapannya pada kurang.
3: Iya, Pak. paling olinya 10 kilo.
0: Okay. 10 kilo apa ku? Cumi?
3: Cumi.
0: Cumi 10 kilo.
3: Iya, sejen 10 kilo.
0: Tapi iya, regane pira nih 10 kilo?
3: Regane 60.
0: Oh, Bayu. Lah dhuwur ya. 10 kilo ping 60.000.
3: 600.
0: 600.000. Terus
3: iya, ini karo iwak-iwak ya, iwak-iwak paling adol sejuta.
0: Iwak-iwak apa bae?
3: Bae kan ketemu putri ya. Oli be 1.000. Kayak wingi-wingi bulan telu kan ya 500-600. Adolnya kan 3 juta, 4 juta.
0: 4 juta ya.
3: Paling adol sejuta.
0: Siki paling sejuta ya penghasilannya. Nah, terus dibandingkan dengan biaya operasional melautnya gimana tuh?
3: Jadi kita bawa solar sama nasi, kopi itu 600. Ya, sehari. Setengah hari lah. Berangkat jam 3, pulang jam 1, Mbak Putri.
0: Berangkat jam 3 ya, apa ya, tuh? 3 Pak. 3 pagi, 3 sore. Ya. Oh, 3 pagi.
3: 3 pagi.
0: 3 ya, pagi. Pulang jam 1 siang. Iya. Itu bawa bekal.
3: Iya.
0: Asik. Itu 600.000 solar ya, dan solar, bawa sendiri nasi ya.
3: Ya, nasi, rokok, kopi sama jajan-jajan itulah.
0: Pokoknya,
3: itu 600.
0: Pokoknya di total jreng 600.000.
3: Iya.
0: Hasilnya sejuta. Sesi ana 400.
3: Dibagi wong telu.
0: 400
3: kali satusan.
0: 400 dibagi wong telu. Oh,
3: iya,
0: bagi maning ya.
3: Jadi tahu oleh satu. Oh, jadi siji wong satu, kali satu.
0: Iya.
3: Sejuta itu satu, Mbak Putri.
0: Iya.
3: Wong siji satu.
0: Iya, wong siji ini dadine 1.000 ya, Kang Asep ya.
3: Iya.
0: Kepri. Oh,
3: iya.
0: Kepriwe ku. 1.000.
3: Lumayan bela iya. Oh. Di cukupnya 1.000, Mbak Ayu, Mbak Putri, aduh.
0: Oh ya, 1.000 nggak sedina belanja uli apa ya?
3: Iya, semono orang rokok Mbak Putri ya.
0: Iya, Kang Asep orang rokok ya.
3: Iya, paling oli di troko.
0: Oh, oli rokok. Ya. Praune nyewa apa dua dewek?
3: Orang dua dewek.
0: Oh, dua dewek. Coba kalau nyewa nambah maning ya biaya sewa perahu.
3: Nyewa mangga cukup.
0: Nyewa aja cukup
3: sejuta.
0: Nyewa perahu sejuta, tapi anak Bature Kang Asep anak sing nyewa.
3: Laka.
0: Oh, laka.
3: Maka disewa pribadi KB.
0: Pribadi KB alhamdulillah
3: paling,
0: ya.
3: Lamun sing nyewa paling beputriku sing pengen mancing tengah lah.
0: Oh iya mancing ya. Pasti tuh. Oke, okay. Ini Kang Asep perlahan terputus nih teleponnya. Dicoba maning Kang Asep, sinyalnya di sanakah yang kurang mendukung? Oke, okay, ya matur suwun nih Kang.

Asep request lagunya nih, Arab request lagu nggak hiburan karena baru selesai atau baru pulang dari melaut atau mencari tangkapan ikan. Oke, di sini ada lagu Langka Adune dari miliknya Emek Arianto, request lagu dari Kang Ibeng di Cipedang. Terus ke anak Ajang Godolanan, request Kang Aman. Terus anak Kebakar Cemburu. Tapi sebelumnya ya rekan Prima, sebelum kita mendengarkan nih lagu yang sudah di request Kang Ibeng, hari ini saat ini rekan Prima sehat, mudah-mudahan sehat ya, sehat semuanya. Dan kalau misalkan rekan Prima nih saat ini sedang bingung, atau ada nih yang sedang bingung, flu bingung, pilek bingung, aduh sakit kepala tambah bingung lagi. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum dong Ultraflu biar nggak bingung. Ini bukti nyata rekan Prima, kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya jadi hilang. Dan flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, pegal-pegal, minum Ultraflu. Minum Ultraflu, flu-nya reda lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru rekan Prima, ada blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hansen Pharma. Masih di Mestura Ning Kene Kining Prima FM, radio nomor siji Ning Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek
0: ya kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dedek. Boleh. Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa, Asna?
2: Apa ya, Asna? Ayo.
0: Ayo.
3: Bebek kuyung.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan Kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Miring bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT ini?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: ora disangka-sangka. Kayaknya masih sakit banget nih. Nyesek. Kebakar cemburu. Ada yang cemburuan gak nih rekan Prima? Ini nih judul lagu Kebakar Cemburu, miliknya Ita Deka yang di request oleh Mama Rizky Ning Kedawung Cirebon. Sudah diputarkan sami-sami. Terima kasih Jerene. Mama Rizky sakit banget ya. Terus dari surat apa tuh, Satria Cinta juga, itu sakitnya, sakit-sakitnya sakit banget. Oke, Mimi Epi yang mau gabung di Fansuran Ingkening Prima FM, dicoba ya. Karena ini belum muncul Mimi, di handphonenya belum muncul. Jadi belum bisa Putri terima nih. 0853-2189-9582 adalah nomor telepon yang bisa dipergunakan bagi rekan Prima, baik itu yang ada di Samarinda nih. Selamat siang, selamat mengudara. Salam dari RRI Pro 2 Samarinda. Oke, selamat siang. Salam kenal ya. Jadi yang punya rumah mewah, bagaimana nih sawahnya, dekat rumahnya sudah sampai tahap apa ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fansura.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Mingkeneki nang Radio Prima FM.
0: Yeah.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Yes. Oke, okay, Mimi Epi. Pastinya siang-siang
1: sampai 10, Nang.
0: Sampai 10 ya. Tapi ora apa-apa jempole. Jempole ora apa-apa.
1: Ora.
0: Ora.
1: Ora apa-apa.
0: Ora apa-apa jempole. Handphone-nya ora apa-apa.
1: Ora apa-apa tapi rada bersih.
0: Rada bersih di lus-lus jempol soalnya
1: iya,
0: nyoba telepon terus ya.
1: Iya, ketendang maning.
0: Kalah karo wong Cirebon ya, kalah karo wong Cirebon Miki.
1: Kalah karo wong Cirebon, kalah karo Mimi Ratmina.
0: Padahal Cirebon mang Haurgelis 3 jam loh jarene Maya.
1: 3 jam emang.
0: Tuh.
1: Aku nih punya saudara di Cirebon tuh.
0: Iya. Di mananya tuh? Ini kalau
1: masih lurus. Di itu Tedeng.
0: Di
1: Jalan Tuparet.
0: Jalan Tuparef.
1: Belakang SMA Mandiri situ.
0: Belakang SMA Mandiri. Wah, di situ punya saudara itu, nih.
1: Betul, dari Kedawung ya. Naik beca aja.
0: Tuh, dari Kedawung naik beca ke iya. Saudaranya Mimi Epi.
1: Ke Jalan Tuparef.
0: Oh iya, berapa? Ini nih udah berapa lama enggak ke sana?
1: Ya kalau lebaran pernah kesana, kalau ada yang hajatan.
0: Lebaran kemarin, iya deket rumah.
1: Iya.
0: Kata dari Mama Rizky, ya deket rumah aku teh, tuh deket. Mama Epi.
1: Iya deket. Naik beca dulu cuma berapa, 3.000 dulu mak. Sekarang nggak tahu berapa.
0: Sekarang berapa?
1: Kalau kesana pakai mobil.
0: Coba Mama Rizky, sekarang naik becak berapa, Mama Rizky?
1: Mama Rizky dari Mama Rizky, Kedawung ke Tedeng itu.
0: Dari Kedawung ke Tedeng naik becak berapa sekarang? Soalnya Mimi Epi pengen naik becak.
1: Sekarang dulu.
0: 10.000 jarene mah ya.
1: Oh, sekarang 10.000.
0: Bian.
1: Pantes lah berapa tahun yang lalu. Nah,
0: iya.
1: Kan 10.000.
0: Lah iya. Wong. Apa?
1: 10.000.
0: Gowes becake ben nganggo tenaga. Tenagane
1: iya.
0: butuh makan.
1: Iya.
0: Sekarang harga menu makanan berapa? Coba.
1: Ya, segitulah.
0: Iya, 3.000 mah ora ulih gorengan be uli siji ya.
1: Iya, siji semprit.
0: Terus apa es, tuku es ya pira?
1: Es 2.000.
0: No, cuman beli es atau beli gorengan, tinggal milih ya mau beli yang mana.
1: Iya.
0: Ya nanti naik goes becaknya enggak kuat dong.
1: Iya, pantesan sekarang masih 10.000.
0: Sekarang
1: kalau kesana naiknya mobil sih, naik langsung sampai rumah gitu.
0: Iya.
1: Dulu kan itu ompreng di rumah. Sekarang mah alhamdulillah ya ada mobil, jadi naik mobil aja kalau kesana tuh.
0: Iya.
1: Kalau ada yang hajatan ke sana. kalau lebaran ke sana gitu.
0: Oke.
1: Minta lagunya dulu apa, nanti lupa lagunya.
0: Apa tuh? Nanti ada penyakit hati requestnya Mimi Ratmina. Surat biru Mbak. Dadang Anesa requestnya yang ada di live Mbak, TikTok.
1: Surat biru mah.
0: Napa?
1: Pengen nengere abah aja surat biru.
0: Pengennya apa ku?
1: Pengennya ku dirangkul nyingkur.
0: Ah ya yura ku enak. Dirangkul kok nyingkur?
1: Nyingkur ngecek ya. Aduh, dirangkul nyingkur.
0: Nah apa anak bau-bau tak sedapnya di ini jadi dirangkul nyingkur.
1: Kayak nemah.
0: Urung adus apa ya? Orang anggap parfum.
1: Kayak nemah.
0: Aduh, dirangkul nyingkur.
1: Salam-salam neng.
0: Mangga atuh mi.
1: Anggo Mimi Ratmina sayang.
0: Oke.
1: Sayang banget.
0: Iya. Sing langkah-langkah
1: Mama Ratmina ya. Ibu Sukina sayang. Mama Samita sayang. Pokoknya semuanya sayang lah. Ini Tuti, Mama Rini, Bunda Mary. Terus siapa lagi ya? Mama Yuni. Nok Nani, Mama Indah, Mama Lina, Nenen, Soleha, Mama Titan, bareng bebek kakaknya, Mama Aldin, Nok Bintang, Nok Bintang sing adoge aktif bayan, masa bini pising parkur aktif, kayu bah sampai ping telulas, ping 14 orang mandi-mandi, tecer terus
0: kurpira langka, masa kalah karawang Cirebon
1: masa kalah karawang Cirebon. Aduh lanjut neng Mama Fauzan, Teh Nunung, Haji Bunda Supriyati, Teh Isa sayang, Mak Odang, Mam Ara, Mami Mirati, buat Mbak Eti, saudara saya sendiri tuh yang di Selaka, Bunda. Siapa tuh neng yang di Sumedang neng?
0: Bunda Yuniasari.
1: Oh iya, Yuniasari. Terus buat yang tadi yang di Kedawung tuh, Mama Rizky.
0: Mama Rizky.
1: Salam kenal Mama Rizky.
0: Betul.
1: Nanti kalau ke Gantar mampir ke sini ya, kami yang rumahnya mewah banget.
0: Oh, mewah, pinggir sawah, seliwir-seliwir ya anginnya.
1: Mepet banget nih sawah. Banggo Bapak Salim, Kang Gopar, Kang Wantak, Kang Aman. Mau Kang Aman semancing ya neng?
0: Sampun.
1: Kang Rian, Kang Rojaya, Nganggo Nang Rastim. Nang, aja ngantuk benang. Nganggo Mister Ngantuk, spesialku Mister Ngantuk, aja ngantuk baik.
0: Ini
1: apa coba?
0: Mimi Epi dirangkul, anane dirangkul singguri.
1: Ih, ora enak dirangkul singguri.
0: Dirangkul nyingkur vokalnya siapa, Mi?
1: Buyak Lalen.
0: Waduh, saking lawase kayaknya mah ya.
1: Iya, bener.
0: Sing tarling lawas-lawas ku Mimi mah ya.
1: Ya wis lah ajak pun wis lah kan aja teman-teman.
0: Iya.
1: Ajak pun wis.
0: Iya.
1: Digoleki mah ning arep silakan mah. Sing gampang-gampang bae.
0: Iya.
1: Anu bae, dadali putih baneng, dadali putih.
0: Dadali putih.
1: Iya, nganggo lanjut paling.
0: Mister Bono mau
1: apa dikutil? Mister Bono, anggo Uyut, Asep, siapa kan neng?
0: Siapa?
1: Asep Rolan ya?
0: Oh iya.
1: Asep Rolan.
0: Mau wis manjing.
1: Kang Ibeng, anggo Palebe, Aki Metal, Kak Pur, anggo Ayah siapa tuh neng? Ayah Pamungkas. Anggo Patrisno yang punya Lengko, anggo Nang Sondol, Dol, Mangindol. Ayo, ucapannya neng.
0: Apa Mimi?
1: Tuku teri ning Indramayu.
0: Cakep.
1: Bodong Jati murak ning Lemang.
0: Cakep.
1: Mung Putri wonge ayu. Apa ya?
0: Apa?
1: Baik hati dan ramah tamah.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga rezekinya.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Semoga bahagia selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Panjang umur.
0: Alhamdulillah.
1: Spesialnya neng, buat neng Putri aja yang lagi tugas.
0: Sami-sami,
1: ucapannya
0: Mimi.
1: Ucapannya lagi. kopi pahit, aja diinum.
0: Cakep.
1: Ini Epi pamit. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Oke, Mimi Epi ya. Pokoknya mah ya, sing duwe rumah mewah, pemepet sawah. Tapi Mimi Epi punya sawah berapa? Ini luasan Mi, banyak karena rumahnya deket sawah ya Mi. Penyakit hati berikut ini ya, sama-sama kita dengarkan yuk. Ini dari miliknya Misa Laura, requestnya Mimi Radminah. Terus nanti bisa rekan prima semuanya ditunggu juga yang mau gabung di 0853 2189 9582. Kita masuk nanti di sesi jam selanjutnya. Masih di Fans Dure Ning Keneke Ning Prima FM Hourglass Radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Yang sedang dalam perjalanan saat ini, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan, dan jangan sampai menerabas palang pintu kereta api. Tetap bersabarlah dan jaga keselamatan, bukan kecepatan yang diutamakan.

0: Ayo Jerene mah ya, mutusin cintanya menggunakan surat biru. Sedih banget ya. Aduh. Oke, terima kasih ya Kak Satria Cinta. Itu request lagu dari Kak Satria Cinta yang ada di live TikTok Prima FM. Yuh, ini ada Kak Muhammad Tarodi juga yang ada di Sudi Mampir Balongan, Jereneh Maya. Selamat siang semuanya yang ada di Sudi Mampir Balongan sana. Salam kenal dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seindramayu Jereneh Maya. Eh tadi Jerene Mas apa? Indra paling ayu se-Indra Mayu. Oh iya. Yeah. Mama Rizky Cirebon ya, Kedawung. Terima kasih nih jadi ini nih. Arane Putri Ayu sing paling ayu dewek se-Indra Mayu Jerene. Bener enggak sih? Oke, waduh, jam berapa nih rekan Prima? Udah jam 14.16 menit untuk saat ini ya. Tak terasa deh. Rasanya cepet banget nih waktu demi waktu berlalu. Tapi mudah-mudahan waktu yang dilalui rekan Prima semuanya memberi kesan yang sangat berarti. Jangan sampai waktu ke waktu tidak berkesan dan dilalui begitu saja tanpa ada manfaatnya, tanpa ada hasilnya, iya enggak. Yang selalu bahagia untuk saat ini. Halo, yang ada di Cadas Ngampar, apa kabarnya? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka. Pensura.
1: Kok panjang pisan merdeka nih.
0: Ya iya, ben tambah semangat.
1: Iya.
0: Seperti semangatnya Teisa saat ini ya.
1: Iya.
0: Iket Jerene Teh Soleha tuh radionya bagus, bening mbak di Teh Soleha. Oke, makasih ya infonya ya Teh Soleha di Pilang Baril Raja sana. Kalau
1: sehat Teh.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau di Taisa gimana terdengarnya radionya? Di Cadas Ngampar.
1: Di Cadas Ngampar mah bening terus.
0: Bening terus ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Enggak dinangge bening, selalu bening. Kene maning Cadas Ngampar.
0: Apa maning ya sing siaran bening ya.
1: Apa maning sing siarane bening sekali.
0: Ah iya nek orang ngalem dewek mas apa sing ngarep ngalem ya.
1: Iya. Lagune Teh.
0: Lagune apa Teisa?
1: Pengen janji setia.
0: Pengen janji setia.
1: Janji setia.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Judulnya janji setia.
1: Iya.
0: Janji.
1: Iya, anu sing
0: kasih. Sing kepriben.
1: Sing kasih. Kakang ribat kebohongan.
0: Tapi kakang.
1: Sumpah mati demi Tuhan.
0: Aduh.
1: Cinta nebi bakal hilang.
0: Aduh asik ya. Cintanya beli bakal hilang.
1: Cintanya beli bakal hilang jari nema. Tapi hilang lo ya hilang be.
0: Ya wis. Kalau yang sudah hilang lupakanlah. Dan tetap semangat.
1: Iya. Buat Ibu Sukina sayang Ibu.
0: Oke.
1: Lagi sibuk-sibuk beli Bu.
0: Ini dari miliknya Tia Innova bareng Maher. Tia Innova ya, ya.
1: Yang kayak gitu aja lah.
0: Ada
1: pada
0: iya, soalnya ada Ipang juga, Ipang bareng Nur Herlina.
1: Kemana aja? Okay. Yang penting lagunya kayak gitu.
0: Yang penting kayak gitu lagunya.
1: Iya.
0: Oke siap. Oke lanjut ya Teisa.
1: Buat Kang Salim Kang, ada di mana Kang?
0: Kang Salim monitor. Tor monitor iya. Kang Salim nang endiku. Wis arep mendung-mendung.
1: Buat Mimi Happy sayang, buat Ibu Sukina, buat Mama Ratmina, Mimi Satmin, Mimi Samina. Mimi Ratmina. Mama Rati. Mama Alin. Mama Billy. Mama Febi. Mama Paujan sayang. Mama Odang sayang juga.
0: Minum teh.
1: Minum dulu.
0: Minum. Coba digelek seruput.
1: Mas Mister Bono Eho katanya. Asih jadi Mr. Bono Eho.
0: Iya tuh. Soalnya iya. Kalau dengerin radionya suka kegedean volumenya. Mm-hmm. Jadi balik lagi suaranya.
1: Itu mama orang kalau nelpon tuh radionya kegedean atau HP-nya volumenya gede tuh mama orang juga.
0: Iya.
1: Iya, Ma. Mm-hmm. Kalau nelpon tuh itu HP-nya volumenya tirikin. Mm-hmm. Jadi kan, Ma. Jadi telah kadengin nate. Terus buat Kang Ibeng, Kang Ege, Kang Tito, Baca Pur, buat Mimi, bukan Mimi ya, Bunda Yuniasari.
0: Oh, iya.
1: Ya, buat Bunda Merinya juga, buat Mama Enda, buat Mama Ara. Buat Mama Repa. Pokoknya buat semuanya aja, Teh. Spesialnya buat Teh Putri yang lagi tugas.
0: Buat Nama Tersun.
1: Buat Mimi Satianya juga, buat Mikenungnya juga. Pokoknya buat semuanya aja, spesialnya buat Teh Putri sing lagi tugas.
0: Nama Tersun, Teisa.
1: Ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Teisa di kawasan Cicadas Ngampar sampun hadir wonten acara Fans Dura. Fans ketemu di udara. Neng radio apa ku? Barangkali ada yang baru saja monitor radio mana ini ya? Ini Radio Prima 958 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Acara Fansura lagu-lagu Tarling yang bisa banget rekan Prima request. Nomor pira Mbak Putri? 0853 2189 9582. Sudah mulai banyak yang mencatat nih nomornya. Berarti tunggu nih berapa menit, berapa jam pasti gabung telepon ya. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam. Ventura.
0: Ventura. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ning kene ki
2: nang Prima FM.
0: Iya dong. Suara siapakah ini?
2: Siapa, ayo?
0: Ayo siapa tebak? Soalnya ini jarang sekali kita ini ya ngobrol ya.
2: Tapi iya. Selalu monitor.
0: Selalu monitor, Bang Gopar.
2: Kang Gopar betul.
0: Ternyata ya banyak pendengar Prima FM yang ternyata monitor ya. Tapi ini nih ternyata kadangan malu-malu atau memang sibuk ya.
2: Iya betul.
0: Betul, saking sibuknya hanya dengerin ternyata.
2: Iya, Teh, barusan yang turun siapa tuh dari Seres Ngampar ya?
0: Iya, Teisa.
2: Oh, Seres Ngamparnya mana ya, Teisa ya? Saya
0: Bang Gopar, Kang Gopar, halo. Kenapa ini terputus teleponnya? Putri Ayu tidak memutus ya. Tapi suaranya hilang, mana nih? Ternyata menghubungkan ulang ya. Kenapa tuh? Sinyalnya kurang mendukung apa? Halo, Kang Gopar, apakah sudah bisa dilanjut ini teleponnya? Ternyata ya sinyalnya Kang Gopar kurang mendukung. Cirene mah wanta mah ya. Iya, ada yang masih malu-malu nelpon tapi asal jangan malu-maluin katanya. Oke. Tadi padahal Putri pengen nanya nih ke Kang Gopar sebagai profesinya Kang Gopar saat ini. Kan apa tuh permak juga ya. Itu bagaimana tuh untuk harga-harganya? Pasti naik juga ya. Sama kan ya profesinya nih dengan Mr. Bono untuk jahit-menjahitnya. Halo Mr. Bono, selamat siang, jelang sore.
3: Siang kembali. Menuju sore.
0: Iya, Fans Dura. Mm-hmm. Sehat, Mr. Bono. How are you today? How are you today?
3: Okay.
0: Okay. Yes, pokoknya mah ya.
3: Yes.
0: Mr. Bono, hari ini udah dapat berapa cuan nih untuk usaha Mr. Bono? Banyak?
3: Oh, sedang sepi, sedang ini, hari ini sudah santai.
0: Oh, sehari ini sedang santai.
3: Sudah santai.
0: Jadi ada bulan-bulan tertentu gitu ya, seperti mau Idul Fitri kemarin banyak baju-baju baru yang perlu dipermak ya. Tapi kan sebentar lagi juga Idul Adha loh. Idul Kurban. Oh iya. Ternyata ada ininya ya. Bedanya ya mengenai meskipun sama-sama Lebaran. Oke, Mr. Bono, ada info apa nih Haur Gelis?
3: Info dia ternyata mendung.
0: Iya.
3: Terasa mendung ya di sini.
0: Tapi nggak semendung hati Mr. Bono kan ya?
3: Oh.
0: Hatinya ceria. Harus tetap cerah ceria. Harus itu. Meskipun permakannya sedang menurun ya, seperti Kang Asep Roland juga hasil tangkapan ikannya juga sedang menurun kalau di bulan 5.
3: Itu ada cadangannya nih, kayak semacam minuman nih, kopi-kopi.
0: Nah,
3: itu,
0: ternyata
3: ya, mendingan, iya.
0: Nah, memang seperti itu ya seharusnya ya, Mr. Bono.
3: Iya,
0: ada sampingannya nih.
3: Ada sampingannya, jadi mendingan ya.
0: Betul. Jadi tetap ikan, ya. Tetap ada pemasukan.
3: Tetap lancar ya, betul. Masuk ya,
0: jadi. Betul. Apalagi ya. Kalau tempatnya itu nyewa ya.
3: Iya.
0: Tempatnya ya, nyewa.
3: Tempat itu punya sendiri kalau nyewa.
0: Itu gimana? Punya sendiri, Mr. Bono, bukan nyewa.
3: Iya, enggak kuat jadinya warisan.
0: Oh, iya iya iya.
3: Orang tua meninggal jadi serahin Mr. Bono ya.
0: Alhamdulillah.
3: Tadinya penjahit juga orang tua di sini tadinya.
0: Orang tua penjahit. Terus tempatnya itu sekarang diteruskan, diwariskan ke Mr. Bono. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jangan kontrak. Ya. Kalau kontrak itu lumayan.
0: Berapa di Haur Gelis?
3: Ya, kalau segini paling sampai 10 kan.
0: 10 juta ya?
3: 10 juta tahun ya.
0: Lengkap dengan ini kamar mandi ada?
3: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada. Petakan aja kosong melompong gitu.
3: Kotak
0: gitu. Oh. Terus kalau ada perlu ke KM kemana, Mr. Bono? Stasiun.
3: Musola.
0: Oh, musola. Musola.
3: Ada musola ya.
0: Ada
3: musola nyebrang di depan.
0: Enggak ke.
3: Kalian bisa musola kalian nyebrang.
0: Oh, depan. Ada ya seberangnya. Oke.
3: Okay.
0: Ya,
3: musola.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kenapa enggak dibuat? Kan itu udah milik sendiri.
3: Iya.
0: Nanti. Nanti ya. Berarti lagi ngumpulin pasir sama watu nih ya. Iya, Mr. Bono semangat ya, Mr. Harga pasir, harga pasir waktu pasti juga ngaruh juga ya, naik ya.
3: Naik terus itu ya.
0: Ada yang punya info nggak nih, rekan Prima, yang baru-baru ini membeli material, bahan-bahan material bangunan, berapa harganya pasir waktu? Ini Mr. Bono mau bangun nih. Iya.
3: Pakai roda atau apa? Mahal lumayan pasti dulu.
0: Oke.
3: Mahal.
0: Oke.
3: 100.

0: kalau kayak
1: harus cepat-cepat.
0: Kemarin nggak masuk, oh iya, kawan nggak masuk ya.
1: Oke. Okay.
0: Kawan masuk bentar ya.
1: Ya. Oke, makasih nih, matur suwun, Mr. Bono.
0: Ya, sama-sama. Salamnya buat semuanya saja.
1: Ya, oke.
0: Okay. Ya, berkat semua.
1: Amin.
0: Lalu, ya, apa yang tunggu lagunya?
1: Sama-sama. Ditunggu ya.
0: Iya, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan saat ini yang terbaru. Boleh diinfokan ke nomornya di 0853 2189 9582. Boleh, silakan berkirim pesan juga boleh, mau telepon juga boleh. Soalnya kalau Putri gak tahu nih harga-harga material saat ini bangunan, pastinya ikut meroket juga ya, selaras dengan harga BBM juga yang meroket, harus nilai tukar rupiah ke dolar Amerika juga yang melemah. Pastinya itu juga pengaruh juga. Kalau mau bangun-bangun rumah untuk saat ini pasti dibutuhkan cuan yang lebih banyak. Oke, Ana janji setiaku. Tadi yang request lagu ini yang pengen janji setia dari miliknya Ipang. Kang Rojaya, selamat siang. Jelang sore Kang Rojaya, nanti gabung ya, tapi setelah yang berikut ini. Kalau material bangunan atau bahan-bahan yang dipakai untuk membangun jalan raya itu bagus, pastinya juga jalan raya yang ada di Gantar, ke Hargelis atau di tempat Rekan Prima, pastinya rusaknya itu gak cepet ya, gak gampang berlubang. Kalau di Mekarjaya ke arah perempatan Gantar itu ada jalan yang saat ini rusak sebenarnya tuh, karena sampai lubangnya itu hampir lebih dari 3/4. Jadinya saat ingin melintas di kawasan tersebut, akhirnya milih ya, sama-sama milih ke satu jalur yang memang masih bisa dilalui, halus gitu, gak mau ke prosok yang jalan berlubang. Akhirnya di situ terkadang saling apa ya, saling saingan untuk milih jalan yang halus. Nah ini perlu hati-hati juga bagi yang berkendara setelah kantor desa Mekarjaya ke arah perempatan Gantar. Mudah-mudahan nih Bapakku Mekarjaya, Bapak Sugianto, segera ya untuk membuat halus tuh jalanan rayanya, agar Putri juga kalau melintas gak ini, gak was-was juga. Apalagi kalau hujan bisa jadi genangan air ya, kolam. Tapi kalau di Mahat Azaitun, Rekan Prima semuanya, kalau Rekan Prima berkunjung nih ke Mahat Azaitun, jalanannya tuh wah halus. Gak ada tuh namanya jalan ditambal-tambal kayak jerawat ditambal ini ya, ditambal apa, kalau luka tuh plester, enggak. Jadi halus semua, berarti bahan bangunan atau material yang digunakan di Mahat Azaitun pastinya yang berkualitas. Ayo Rekan Prima berkunjung ke Mahat Azaitun, jalannya halus, terus sebanyak pohon-pohon jati juga yang rimbun, rindang, pokoknya sejuk. Kayaknya gak kerasa deh panas saat ini, karena sejuk banget.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Aju jaluk ping pitu ya rekan prima, jaluk ping pitu. Apa neku sing jaluk ping pitu? Aduh, judul lagunya jaluk ping pitu miliknya Ocol Dut. Request lagu dari Mr. Bono. Waktu menunjukkan pukul 14.52 ya rekan prima untuk sore ini di hari Kamis.

menghitung hari menuju Idul Adha ya rekan Prima. Apa ada yang sedang mempersiapkan untuk hewan kurbannya untuk saat ini? Mau berkurban sapi atau berkurban kambing? Mudah-mudahan segala niat baiknya diberikan satu kesempatan dan juga diberikan jalan yang mulus agar niatan baiknya dapat terlaksana. Pastinya kalau Idul Adha berkah juga bagi para pengrajin apa nih? Pisau, pengrajin pengrajin musim hajatan tuh. Bandar seni ya. Berkah juga kalau Idul Adha atau musim ya. Lebaran haji itu tadi bandar seni ini nih nunjukin apa namanya? Kerajinan tangannya untuk umbul-umbul. Kalau ada hajatan, pernikahan ataupun sunatan, bisa pesen tuh ke Bandar Seni. Berkah juga karena sudah nyiapin banyak banget tuh pesenan ya. Oke, terima kasih semuanya nih yang sudah gabung di Fansura Fans Ketemu Daerah Ning Kene Kining Prima FM. Nanti lanjut di sesi jam selanjutnya berarti berdendang karaoke dong. Iya, karena Fansura udah hampir 4 jam nih rekan Prima, tak terasa ya. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tadi siapa nih Mama Rizky di Cirebon? Itu kalau naik bis mabok, Jeremy Maya cerita. Terus seringnya naik becak kalau deket-deket ke Cirebon. Terus pengen ke Gantar juga kalau nanti Lebaran Idul Adha mampir ke Prima FM. Wah, ditunggu nih Mama Rizky karena ada mertua di Gantar. Karena Lebaran Idul Fitri kemarin juga sudah ke Gantar. Ditunggu ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga umur ya, agar kita bisa berjumpa di Radio Prima FM, Hourglass Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tadi naik becak. Nah, kalau di Zaitun udah ada budaya naik sepeda rekan Prima. Ada yang punya sepeda di rumah pastinya juga punya tim goes ya. Tim goesnya yang punya jadwal kemana setiap waktunya. Kalau di Mata Zaitun juga budaya bersepeda sudah ada di kampus Mahat Azzaitun jauh ya sebelum adanya himbauan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk bersepeda demi menghemat energi dan juga BBM. Kampus Mahat Azzaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, telah lebih dahulu menanamkan budaya tersebut bersepeda sejak awal berdirinya Mahat Azzaitun. Dan bersepeda bukan sekedar pilihan, melainkan sudah menjadi bagian ya dari kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus Mahat Azzaitun. Aduh, dan budaya ini tidak hanya berorientasi loh rekan Prima pada penghematan energi, tapi juga mencerminkan kepedulian terhadap kelestarian alam dengan membatasi penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan kampus Mahat Azzaitun. Karena bisa untuk menjaga kualitas udara dan meminimalisir polusi asap yang kerap menjadi masalah ya di banyak tempat. Dan suasana kampus Mahat Azzaitun ini jadi bersih, sehat dan juga nyaman untuk aktivitas belajar para pelajar di kampus Mahat Azzaitun. Oke, dan bagi rekan Prima yang bepergian agar tidak terkena polusi udara ya saat berkendara, gunakanlah masker atau penutup hidung untuk kesehatan rekan Prima semuanya. Kalau Putri juga
Kalau berkendara pakai kacamata, memakai masker, memakai sarung tangan, dan juga lengkapi surat-surat kendaraan dari rekan prima semuanya. Jangan lupa bayar pajak kendaraan bermotor juga ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti lanjut lagi di berdendang karaoke di udara di GBU. Ini lagu miliknya Rudy Setro Saritem. Request lagu dari Mang Wanta. Mang Wanta, Mang Wanta, udah selesai belum jemur gabahnya? Oke, terima kasih semuanya ya. Dan juga Putri pamit di acara Fansura. Lanjut berdendang karaoke di udara. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selamat sore rekan Prima semuanya. Jumpa lagi. Kata Bunda Yunia Sari, ketemu lagi Mbak Putri Ayu. Iya. Yeah. Sekarang di acara berdendang berkaraoke di udara di Geboyu. Hanya 1 jam rekan Prima, sampai dengan pukul 16 Putri temani rekan Prima untuk berkaraoke di sore hari ini. Tentunya hari Kamis di tanggal 21 Mei 2026 dan di radio mana tuh? Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Hayo ah yang punya suara emas, yang punya bakat-bakat terpendam. Bakat-bakat untuk menyanyi boleh. Ayo gabung di nomornya berapa? Catat nih 0853-2189-9582. Boleh, ayo dicatat dari sekarang. Disimpan nomornya di handphone rekan Prima. Ya kalau hari ini belum berkesempatan, lain waktu. Langsung aja yuk yang mau berkaraoke. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Di Geboyu.
0: Di Geboyu. Ku sapa ku.
1: Sapa yo.
0: Coba tebak ya.
1: Ayo tebak, ayo sapa.
0: Kayane mah Mama Nestia ya.
1: Ih.
0: Ih.
1: Katanya Mama Nestia sih.
2: Mbak
0: Lili. Mama Fauzan. Iya, Mama
1: ya?
0: Fauzan sudah sampai situ, udah sampai Bugis Sukatani Laban. Numpak ya? Apa? Numpak apa?
1: Numpak sepeda.
0: Udah motor mabur.
1: Sepeda listrik, les.
0: Seli.
1: Seli, Seli.
0: Nembe tuku anyar apa?
1: Limang jam dewek, mesti sepo singawit.
0: Selinya nembe tuku anyar ku.
1: Iya, nganyari.
0: Pirang juta.
1: Orang kakek, telung harga telung ewu, bae.
0: Telung ewu, apa pirang karung gabah ya?
1: Oh ya.
0: Pastinya harga-harga elektronik juga naik dong.
1: Kayaknya mah.
0: Ah, iya.
1: Akan numpak noklet, Seli.
0: Seli ya, oke.
1: Ayo.
0: Ayo, kemana?
1: Ulangi lagi.
0: Oh gitu, Mawanta udah siap menilai loh katanya.
1: Ya satu lagi bareng-bareng janji.
0: Bareng-bareng janji.
1: Terus lagu Lintang Raina berkali-kali.
0: Udah berapa kali tuh ya? Udah lulus ya nang ya?
1: Udah lulus.
0: Sekarang bareng-bareng janji. Ya. Oke, kemarin udah cocok ya musiknya itu ya?
1: Iya. Versi sandiwaraan. Pas Papa Hujan.
0: Oke. Asik.
1: Ngepi. Mama Rizki.
0: Ayo di Geboy. Yang ini bukan ya. Ntar dulu. Yang ini bukan nang. Coba. Lupa lagi Putri mah.
1: Ah, ya betul.
0: Asik. Ya. HP nih. Ukurannya tetap ya, volumenya dikecilin ya. Asik. Cukup sekian. Ayo mawan tadi Geboy. Asik. Hah. Putri lali ya. Gimana ya? Oke deh. Selamat sore Fansura, grup Fansura Mama Indah Putri.

0: mumpung lintang wulan sing nyakseni ya nang ya.
1: Iya.
0: Yuk bareng-bareng
1: jan. Jadi
0: 100. 100 ya, Pak Salim ya. Mawanta, ayo Mawanta, nilainya berapa nih? Bunda Yuniasari.
1: Lagu yang lain-lainnya.
0: Apa tuh yang ini yang kemarin ada bayar rumah tangga?
1: Nah, iya itu.
0: Apa janji setia? Apa
1: tuh? Ada rumah tangga.
0: Oh, ada bayar rumah tangga. Wah, PR nih buat Putri Ayu ya.
1: Oke,
0: peribasan
1: aja kita. Peribasan
0: nih.
1: Peribasan makanan.
0: Apaku?
1: Kota Bekasi, Kota Madinah.
0: Cakep.
1: Buah rambutan, buah nangka.
0: Heeh.
1: Buat terima kasih ini Mirat Nina.
0: Oke.
1: Kepakatannya bisa peka.
0: Alhamdulillah berkah barokah ya untuk Mirat Nina ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Narastim. Aduh, duet manis lagi nih. Ayo dong dinilai komen-komennya rekan Prima. Nilainya berapa nih duet manis sore hari ini di acara karaoke di Radio Prima 958 FM Indramayu ya, radio nomor 1 pokoknya Maya. Ini tadi ada Bunda Yuniasari, Ana Mimi Kaji. Ya, sing menang siapa ku? Wah, Mimi Kaji ternyata ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka di Geboyo.
0: Di Geboyo.
2: Iya.
0: Oke. Oke, oke. Demi Mimi Kaji, iya.
2: Ya. Nanti kalau siaran lagi. Duit sama nama asing pun.
0: Apa tuh?
2: Asing penting tak kapan.
0: Kan panas-panas.
2: Yang penting tak kapan.
0: Oh gitu.
2: Iya, di
0: kanan aja
2: gitu. Ada, nak. Gue, mbak.
0: Apa aku?
2: Yang penting ke depan.
0: Oh, ikin Mimi Kaji. Sing Arab. Karaoke.
2: Ini kok kan duet.
0: Oh, nah siki Mimi Kaji pengen
2: ya,
0: karaoke apa?
2: Kalau Mbak Ayu siaran lagi. Duetnya sing penting tetap. Sama narasi.
0: Aduh, mong ah.
2: Ya itu Mbak Putri Ayunya dicari aja di AP belajaran dulu. Apit galeng. Iya.
0: Tapi menang rasim pengennya adem ademe rumah tangga ku.
2: Ya aku malah lagu kuna. Baru tahun 2022.
0: Iya. Nah Mimi Kaji pengen apa nih sekarang?
2: Lagu nak.
0: Iya.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Ya dalan anyar deh.
0: Oh dalan anyar. Oke disiapin ya Mimi Kaji ya. Ayo salam-salamnya ya. Nganggo sapaku sambil dicariin oleh Putri Ayu.
2: Salam spesial nganggo Mbak Putri Ayu sing lagi siaran di Radio Prima, Radio Nama Ayu, Radio Nomor 1 sing paling top top top market top.
0: Oke, apa tadi itu? Apa tadi? Dalan Anyar.
2: Dalan Anyar, Nesana Sajaya.
0: Oh, Dalan Anyar ya. Dalan Anyar karaoke. Oke. Nesa. Oke. Oke.
2: Ya.
0: Siap. Ayo di Geboyu. Nangka dulu Mi. Kok masuknya ini harus benar-benar. Nah.
2: Tangkanlah balong dari. Permisi. Aku meneguan itu.

0: sering digawe kecewa, digawe larai ya Mimi ya.
1: Mimi kaji mau
0: saja. Oh raya Mimi kaji ya.
1: Emang banget, sayang banget.
0: Sayang banget karo Mimi kaji ya.
1: Iya. Kalau pulang dari sawah tuh beliin oleh-oleh ada pengen, ada apel, ada buah pir.
0: Iya.
1: Kadang-kadang tiap hari jahenginya dapat bubur kacang.
0: Ah, asik.
1: Dapat
0: iya. Kata. Iya. Iya Mi, matur suwun ya Mi.
1: Iya, dikasih belanjaan pulangnya bawa pak makanan.
0: Aduh, asoi. Makasih Mimi, matur suwun nggih. Ya. Sami-sami Mi.
1: Salamnya buat semuanya aja. Salam sayangnya buat Ayu. Okay.
0: Paling Ayu ya.
1: Nah, ucapannya 95,8 Prima FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuning. Ketemu maning baru radio Primane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Putri Ayu sayang. Ayu sayang.
0: Dadah Mimi Kaji. Oke ya, Mimi Kaji sehat selalu ya Mi ya. Aduh, Mimi Kaji mah hebatku. Kalau karaoke nadanya tinggi-tinggi, wah Putri mah kalah ya. Akhirlah Sumedang DJ Boy Sumedang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Berdendang karaoke.
2: Oh, DJ Boy.
0: DJ Boy Bunda Yunia Sari. Udah cerah lagi nih cuacanya nih sore ini.
2: Iya, iya agama mendem-mendem
0: Bunda.
2: Iya.
0: Gimana tadi udah menilai duet manisnya.
2: Weh, aku alhamdulillah. Pokoknya mah artis-artis prima. Waduh, hebat. Pokoknya Bunda suka.
0: Aduh, hebring ya.
2: Hebring pokoknya mah. Wah, artis-artis kita mah enggak ada yang pokoknya mah bagus-bagus. Aduh. Apalagi si Mimi itu. Wah, suara Mimi itu apalagi lagi mudanya ya.
0: Hai. Kalah mampu terima ya. Bu Anita Bunda, sore ini pengen apa ya. Nih? Karaoke apa nih?
2: Elekesekeng dicoba ya dari Nani ya.
0: Elekesekeng. Coba ya ininya apa namanya?
2: Biarin ini suara Bunda ker begini juga.
0: Bunda
2: nih.
0: Sedang flu Bun.
2: Ya.
0: Flu batuk.
2: Iya, udah seminggu.
0: Gitu.
2: Ini suaranya serak ini.
0: Ini ejaannya ele.
2: Elekesekeng.
0: Elekesekeng Sundaan ya. Lagu
2: iya,
0: karaoke
2: ya. Tapi yang dari Nani.
0: Coba nanti Putri ini iya. Ya pilih ini yang benar-benar dari Nani ya. Oke, iya, karaoke elekesekeng Nani Pop Sunda.
2: Iya, elekesekeng pengen cepet-cepet mas.

0: ngambek kasaha.
1: Arek ngambek, ngambek kasaha atuh bunda.
0: Iya.
1: Itu sakit.
0: Ya udah ya.
1: Iya.
0: Pasti ada yang mau masuk lagi
1: iya.
0: Ya. Matur kesuwun.
1: Sami-sami.
0: Mbak Ayu yang cantik.
1: Sami-sami nggih.
0: Iya. Pamit bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bunda Yuniasari di kawasan Sumedang. Mudah-mudahan setelah ini, setelah berkaraoke, bunda langsung sehat walafiat, sehat paripurna ya bunda ya. Katanya sebagai obat juga nih kalau masuk berkaraoke di Radio Prima FM. Tessa di Antosan Hela atuh ya. Nanti kita lanjut lagi yang mau gabung, karena harus ada informasi terlebih dahulu nih. Tadi kebetulan Bunda Yuniasari baru katanya flu kemarin, batuk-batuk, flu ya, pastinya pilek, pastinya juga sakit kepala juga ya bunda ya. Tapi bunda bingung gak bun? Kalau Bunda Yuniasari bingung, kalau terserang flu bingung, pilek juga bingung, sakit kepala tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu ya, biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flunya langsung hilang. Dan flu memang mengganggu banget ya bunda ya, tapi hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana, tetap di depan Radio Prima FM ya. Radionya masing-masing, hanya di 95,8 Prima FM. Hargelis berdendang berkaraoke di Gay Boy You. 95,8

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Hai, berdendang berkaraoke di udara di Gebo yuk. Kembali lagi, asik. Hayu ah, yang mau berdendang di berkaraoke sore hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Nok Bintang. Merdeka. Di Cirebon Kasepuhan. Alhamdulillah sehat. Nok Bintang juga gimana nih? Sehat juga
1: sehat
0: ya.
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Pakai pastinya pakai beras ya?
1: Iya, pakai beras, pakai duit.
0: Nah, gitu. Ayo Nok pengin karaoke apa? Sore ini
1: itu mendem kangen aja.
0: Lagi kangen karo siapa ke? Pastinya ayang embep ya.
1: Ya betul. Geser Mariona.
0: Geser di sit.
1: Ayo udah.
0: Mendem kangen.
1: Iya, mendem kangennya buat ayang nanas ya. Buat Mama Aldin sayang. Buat Bunda Sari ya.
0: Iya.
1: Buat Mimi Rasmina, Mama Ratmina, mudah-mudahan selalu sehat ya. Buat Bunda Mary.
0: Ini versinya versi mendem biasa. Kangen.
1: Mendem kangen.
0: Iya. Oh.
1: Buat Mama Emprai, Pak Akib, Tukang Akib 2.
0: Ini
1: Bapak
0: koplo
1: Yudi,
0: ya. Noko ini mendem kangen koplo versi ini enggak ya?
1: Ya udah nggak apa-apa lah.
0: Apa yang ini coba yang ini ya, Nok. Ini coba. Cocok nggak nih? Coba ya. Digebo yu, yang ini cocok nggak nih? Yang ini.
1: Ya udah. Maaf, dipisah nggak nih?

0: ya, nggak enak ya, kurang ya.
1: Iya.
0: Oke, kita cari lagi.
1: Yang misalnya buat Bapak Purnomo ya, buat Kang Ibeng, Kang, siapa, Watasma ya, buat Kang Wanta, Kang Bacawala, Kang Yasna, Kang Otoy, buat Ceromla, Aki Metal, Mamang, Kang Aceh, sama Lela, Pak Haji, Herman, Bunda Aja Supriyatnya juga ya.
0: Yang ini bukan ya.
1: Bang Jack, sama
0: coba ya, yang ini ya.
1: Mama Odang.

0: Nadian Sedewo ya, wis adem ya Nok ya. Aduh. Kapan ya? Wis bendem kangen ku Nok Bintang.
1: Wis bendem kangennya dipendam terus.
0: Terus? Tambah jero ya.
1: Tambah jero pisan jadi nah ya wis lah. Merana we.
0: Harus harus bahagia kan? Terus ya. Iya ya, ya Nok Bintang. Iya
1: di yang dirasakan diriku.
0: Engkau malah jadi penyakit ya Nok.
1: Ayo kangen tuh amun dipendam tuh malah gering ya bener sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau udah ketemu wah kangennya wah. Kayak
0: iya, matur suwun.
1: Saya ke tempat yang nanas ya.
0: Iya.
1: Wah, saya ingat Mbak. Semoga selalu sehat ya Teh. Banyak rezeki, banyak umur.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Jodoh. Amin. Yang terima juga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Putri.
0: Amin.
1: Ucapkan apa aja Pak Putri.
0: Iya.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
1: Ayangnya Nona Samit. Assalamualaikum. Dadah. Bye bye.
0: Okay, I love you. Love you too. Okay. Oke, satu penelpon lagi nih di acara berdendang karaoke di Gebo Yu bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seindramayu jere. Cirene Mama Rizki ning Cirebon ya. Eh, Taisa mana nih? tadi bersaing dengan Nok Bintang, jadinya Nok Bintang yang menang ya. Taisa mana nih? Tapi duluan Mr. Bono nih Taisa. Halo.
2: Halo,
0: assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam, salam baru selamat Merdeka.
0: Berdendang berkaraoke.
2: Di Geboyu.
0: Hayo, Mr. Bono pengen berkaraoke apa nih sore hari ini?
2: Udah, ya, Roma Irama aja.
0: Roma Irama.
2: Iya, ternyata berdaya.
0: Kuta berdaya ya.
2: Tak berdaya. Oh. Kalau ada peci koplo.
0: Oh gitu. Mau biar ini ya, kayak Nok Bintang tadi, ya. Jedeg-jedeg ya.
2: Nah itu. Berame.
0: Oke, karaoke tak berdaya. Oke. Siap. Okay. Yang mana ini? Coba yang ini ya.
2: Bukan Eti.
0: Siap, di Gebo Yu. Asik. Luar biasa. Yang ini betul.

Udah tak berdaya nih karena durasinya lumayan, durasinya lumayan panjang jadi. Udah mulai tak berdaya nih mister ya. Kurang minum nih. Ayo pokoknya minum ayo. Biar fokus lagi ya. Ayo terima kasih Mr. Bono. Waalaikumsalam Merdeka. Dan ternyata Mr. Bono ya adalah peserta terakhir. Serta ini sedang lomba. Ya, pokoknya penelpon terakhir di acara berdendang bergaroke di Geboyu. Bergaroke di udara bareng Putri Ayu. Nih Radio Prima 958 FM, Horlis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Terima kasih semuanya yang sudah masuk untuk berdendang dan juga terima kasih yang monitor selalu ya. Sehat bahagia, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Rekan Prima, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat sore, lanjut aktivitas dan juga selamat beristirahat yang beristirahat. Putri Ayu pamit dan sampai jumpa esok pagi di acara Ngopi Say bareng Putri Ayu hari Jumat pagi dari pukul 7 sampai 10 pagi. Dan selain ini musik sore, lagu dangdut lawas ya, dangdut klasik, terus ada MP3, musik pilihan pendengar Prima dari pukul 17 sampai 21. Mudah dan menginspirasi. Oke, sampai jumpa. Putri pamit ya. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

dari Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah pondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Rekan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

Semuanya, hai hai hai, apa kabar nih dengan Prima semuanya? Hey, sekarang hari Kamis, wah baru juga sehari di setengah siaran ya, berasa kayak lama banget gitu nggak ketemu sama rekan Prima. Tapi hari ini ada yang beda ya sama suara Disti ya, sedikit bineng sengau gimana gitu ya. Tapi apaan kan ya rekan Prima semuanya, Disti berharap rekan Prima di rumah juga sehat, kabarnya baik-baik aja. Meskipun di sini suara Disti yang menemani rekan Prima semua sedikit kurang enak didengar gitu ya, agak sengau gimana gitu Cin. Ya rekan Prima, di hari Kamis ini tanggal 21 Mei 2026 tentunya di MP3 Disti dan juga Sahil akan menemani rekan Prima semuanya di sore hari ini sampai malam nanti, tentunya sampai jam 9 malam. Gimana nih rekan Prima semuanya, hari Kamisnya, wow, udah ada berita apa nih? Udah ada cerita-cerita apa nih selama kalian kerja atau dalam perjalanan on the way pulang nih? Wah, boleh dong rekan Prima semuanya yang mungkin sore hari ini lagi di jalan ya, mau cerita sama Disti atau Sahil di WhatsApp Prima juga boleh banget. Kalian ketemu sama orang random atau kendaraan yang random gitu, boleh banget dikasih pop aja ke WhatsApp Prima ya, kirim pop aja nih ke WhatsApp Prima. Karena sore-sore kayak gini kan ya, paling asik tuh dengerin MP3 ya kan, dengan lagu-lagu pop yang hype banget tentunya. Dan gak juga soal nemenin rekan Prima semuanya ya, jadi tentunya

0: Bener kan Sahil, siapa lagi bukan MP3 kalau kita itu yang selalu nemenin rekan Prima semuanya yang dalam perjalanan sore hari ini.
1: Bener banget, ya tadi kan? Kita aja hampir siaran loh, tadi tuh ada yang nanyain Sahil sama Adisti kapan siaran? Aku bilang, nanti sore siaran, nanti jam 5 kita siaran tuh. Sampai di jalan dibela-belain guys, kita tuh ngeliput kalian di Trisi loh.
0: Ternyata,
1: jadi tadi kita ngeliat Trisi, ternyata banyak banget rekan Prima semua yang kangen sama Trisi.
0: Tuh kan rekan Prima nih, siapa nih yang sekarang perjalanan pulang atau kalian yang lagi lewat Trisi tadi, Sahil sama Baim abis dari sana loh.
1: Iya, baru banget dari kecamatan Trisi, Polsek Trisi sama Koramil. Ternyata ada Koramil Trisi loh.
0: Iya.
1: Oh baru tahu.
0: Oh.
1: Karena soalnya di Google Maps itu tulisannya Koramil Cikedung.
0: Oh ternyata beda ya.
1: Sama, ternyata satu tempat cuman beda ganti nama.
0: Ganti nama.
1: Ganti.
0: Oh tadinya
1: sektor.
0: Ganti sektor, tadinya Cikedung jadi Trisi.
1: Kayaknya
0: Allah.
1: Tapi emang wilayah itu bermepet sih. Jadi pemerintahan desa Trisi itu mepet sama daerah Cikedung. Tuh waktu pas aku cek, loh, kok ini Koramil Trisi ada? Pas aku cek maps, loh, kok Koramil Cikedung? Terus pas aku cek lagi gambarnya,
0: iya,
1: ternyata tempat yang sama, cuman dia di maps masih Cikedung.
0: Oh, cuma di mapsnya aja belum ganti nama.
1: Di mapsnya belum ganti nama. Tapi ternyata enggak, tapi foto-fotonya Cikedung.
0: Sama.
1: Sama. Jadi itu tuh Koramil dulunya, berarti Koramil Cikedung.
0: Oh iya tuh rekan Prima semuanya, kita kan yang ibaratkan awam ya, maksudnya anak pemula lah dari rantauan yang ke Indramayu.
1: Kita nggak tahu apa-apa ya.
0: Ternyata di Google Maps beda dengan yang aslinya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Harusnya Google Maps update sih.
0: Mungkin ya, mungkin yang harusnya update tuh yang ada di gedung itu.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Ke situ.
0: Rekan Prima nih, kalian kan sore-sore kayak gini tuh asiknya dengerin musik, terus juga jalan-jalan. Sambil jalan-jalan atau sekarang sambil hari Kamis
1: ya?
0: Iya, sambil ngopi-ngopi santai gitulah ya, nungguin maghrib senja-senja kayak gini tuh enaknya dengerin musik ya kan.
1: Benar. Dan sore-sore gini tuh sebenarnya ya, tadi kan ayo jalan dari Trisi ke sini ya. Itu suasananya tuh enak banget kalau buat nongkrong.
0: Iya kan?
1: Sumpah, enak banget kalau buat nongkrong.
0: Wah, itu harusnya perjalanan Trisi ke sini tuh kan kanan kiri sawah gitu.
1: Iya,
0: ya. Mana view-nya bagus
1: banget.
0: Terus juga senja oranye-oranye udah mulai kelihatan gitu ya.
1: Iya, fun fact nih.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau yuk ke Trisi, itu jalanannya bagus banget.
0: Emang iya?
1: Iya. Lebih bagus daripada di ini sama Ono.
0: Serius? Berantar.
1: Iya beneran serius.
0: Wah,
1: bagus banget.
0: Emang Trisi deket sama ini rumah bupati?
1: Enggak. Tapi jalanannya tuh mulus.
0: Mulus.
1: Pernah ke Magelang gak?
0: Pernah.
1: Kan jalanan Magelang kan aspal hitam.
0: Iya.
1: Cuman dia kan bersih gitu ya aspalnya. Iya kayak gitu.
0: Oh kayak gitu? Serius?
1: Beneran serius.
0: Iya tuh Bapak Aing.
1: Aduh Bapak Aing. Boleh
0: lewat Gantar sini dong, lewat Gantar dong. Gelis ya, jangan cuma Trisi aja ya. Atuh mah kita mah kan
1: aku
0: yang
1: apa atuh.
0: Aku mah apa atuh. Orang-orang Gantar sama Haur Gelis nih, masa iya dikasih jalanannya

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, aku Dewi dari Ranca Ekek. Di sini aku mau request lagu Hindia Everything You Are karena aku suka banget lagu Hindia. Terus aku juga sering dengerin musiknya sama pacar aku. Jangan lupa ngedengerin Radio Prima Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja.

0: kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

0: gembira,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Iya, rekan Prima, kalian lagi dengerin MP3, yes. Bareng Disti dan juga Sahil nih. Tau gak sih Sahil?
1: Kenapa tuh?
0: Akhir-akhir ini kan banyak yang viral tuh. Tau gak nya apa?
1: Yang viral apa tuh?
0: Di Depok ada, di Tangerang ada, di Bekasi ada. Terus yang baru ketangkep ini yang di Tangerang.
1: Apa tuh? Apa
0: tebak?
1: Sumpah baru tahu. Apa emang?
0: Seharusnya ya orang Tangerang tahu.
1: Bentar, bentar.
0: Karena ini itu modus. Modus ber apa namanya?
1: PS.
0: Modus PS ber bukan? bukan. Modus pencurian. Bersifat horor. Eh, iya benar, modus bersifat horor ya kayak gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Apa?
0: Di Tangerang ramai banget.
1: Di Tangerang?
0: Iya, terus jadi daerah-daerah yang lain tuh pada ikut-ikutan. Komplotannya tuh kayaknya komplotannya sih seharusnya ya yang pada ikut-ikutan. Kalian nih yang di TikTok tahu nggak? Apalagi khususnya kalian buat yang ada di Tangerang nih, atau mungkin rekan Prima kita yang lagi dengerin di streaming.
1: Ada di Tangerang. Nih orang Tangerang.
0: Coba harusnya tahu ya kalau kalian orang Tangering nih, Tangering jadinya Tangerang. Tangerang tuh harusnya tahu ini viralnya, apalagi horor bersifat modus. Eh, gimana kebalik? Modus bersifat horor.
1: Modus bersifat horor.
0: Modus bener. Bener banget.
1: Mas sampai banget kan. Sampai I lihat di kepolisi. Oh iya, pocong. Iya iya iya.
0: Ya kan?
1: Itu eh tahu. Eh,
0: itu kepalanya, kepalanya Bang Yan. Ayo juga kaget.
1: Ayo juga kaget.
0: Ayo juga kaget rekan Prima semuanya yang ada di TikTok. sorry. Jadi itu si pocong yang lagi viral di Tangerang.
1: Aku kira mau masuk lagu.
0: Enggak.
1: Oh my god.
0: Ya kan, tahu kan? Dan pelaku teror pocong keliling itu yang ada di Tangerang akhirnya ketangkep juga sama warga.
1: Tangkep ya. Oh my god.
0: Sebenarnya tuh ini udah lama di media sosial. Dan videonya juga udah yang si pocong neror itu udah kemana-mana. Akhirnya pelaku yang ber cosplay jadi pocong itu ditangkap sama warga di daerah Tangerang.
1: Oke.
0: Dan sebelum
1: itu viral di Tangerang duluan ya?
0: Iya, benar, viralnya di Tangerang duluan. Depok ikut-ikutan, Bekasi juga ikut-ikutan tuh, ada pocong-pocongannya juga.
1: Jadi ikut-ikutan ya?
0: Iya.
1: Ngerembet
0: kemana-mana. Dan sebelumnya tuh katanya Kapolres Tangerang,
1: Kapolres
0: Tangerang, Kombes Andi Muhammad Indra ini waspada Amirullah. Oh, namanya ada waspada ternyata. Jadi kita ulangin lagi ya nama lengkapnya.
1: Namanya waspada. Namanya waspada.
0: Bapak Andi Muhammad Indra waspada Amirullah namanya ya. Mengimbau ke warga biar warga Tangerang itu enggak panik dan tentunya tetap waspada. Karena emang tindakan tersebut diduga menjadi modus perampokan. Kalau AI taunya sih mungkin ya karena sekarang udah zamannya AI. Itu dikira itu bohongan ya kan.
1: AI itu beneran bohongan kan?
0: Iya, maksudnya AI kira tuh ya video editan dari AI. Ternyata emang itu beneran dan real berupa orang, bukan hantu ya.
1: Oh, yang sengaja bikin heboh pada keluar.
0: Nah, makanya itu bersifat modus perampokan. Jadi si pocong itu dia berusaha buat nakut-nakutin orang biar rumah itu sepi atau lingkungan itu sepi.
1: Terus dicuri ya.
0: Dicuri lah tuh sama komplotannya yang lain, CS-CS-nya. Begitu.
1: Itu sih komplotannya gak cuma 1, 2, 3 orang sih.
0: Pasti sih.
1: Itu pasti lebih sih, 10 sih.
0: Pasti sih. Soalnya udah ada di Depok sama Bekasi juga.
1: Aduh, itu sih FOMO-nya bener-bener gak etis banget, gak keren.
0: Dia belum tahu aja tuh gimana rasanya didatengin sama pocong.
1: Aduh.

0: gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo teman-teman, kenalin nama aku Haura. Aku dari Bandung. Aku mau request lagu Denanda. Judulnya Benar Salah Hanyalah Salah, karena emang lagi suka aja dengerin akhir-akhir ini. Jangan lupa kalian pantengin terus di Prima FM Indramayu. Bye-bye.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: ada juga. Tadi ada yang bilang dari TikTok, dia dari Anjatan. Katanya di daerah Gantar juga ada penampakan pocong yang lagi viral.
1: Oh my god.
0: Tapi selama ini kita lewat gak ada ya?
1: Itu kan Anjatan.
0: Enggak.
1: Oh,
0: Gantar. Iya.
1: Tapi situ raja sih.
0: Oh, situ raja ya.
1: Mm-mm. Oh, mungkin sebenarnya lewat sih.
0: Lewat depan gang. Depan gapura maksudnya.
1: Depan gapura. Itu iya. Situ raja bener-bener. Situ raja tuh ya kayak gang situ sih.
0: Mm-mm.
1: Tau enggak sih di gang situ raja tuh banyak banget loh kejadian-kejadian.
0: Emang iya?
1: Ya, sebelumnya begal.
0: Oh, gitu.
1: Heeh.
0: Oh, padahal di daerah situ raja tuh aku lihat pas baru pertama kali kemarin ke daerah situ raja cukup rapih ya.
1: Rapih. Rumahnya tertata.
0: Tertata rapi gitu rumah-rumahnya.
1: Dan situ ada rumah Abi Ali. Harusnya sih nggak ada pocong-pocongan ya.
0: Iya ya, seharusnya udah nggak ada ya pocong-pocongan ya. Tapi itu katanya lagi viral banget di Facebook.
1: Oh my god.
0: Gitu, aduh. Semoga kita pulang karena kita kan sedih sendiri nih.
1: Iya.
0: Gak ada pocong yang numpang di belakang kita ya kan.
1: Kalau IC udah otomatis gak ada.
0: Kenapa tuh?
1: Kepenuhan.
0: Kepenuhan ya. Sama tas laptop ya.
1: Iya, mohon maaf banget.
0: Udah
1: ini.
0: Gak ada bagian.
1: Ini
0: loh.
1: Kayaknya pocongnya juga males banget gitu ya. Nenteng-nenteng tas air nanti.
0: Bener banget. Tapi kalau ngomongin pocong nih ya sayang. Jadi ada salah satu di daerah Jawa Timur, tempat kelahiran Ai di Sidoarjo.
1: Pacitan?
0: Sidoarjo. Pacitan itu bukan tempat kelahiran Ai. Pacitan hanya tempat singgah. Jadi Ai dulu kan lahirnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Di tahun 2006-2007 ini juga sempat heboh yang namanya Andong Pocong Sidoarjo. Tahu kan Andong itu apa, Sahil?
1: Tahu, Andong yang di Jogja, di Malioboro tuh banyak.
0: Bener banget.
1: Kayak kereta kuda.
0: Ya, apa ya? Bukan kereta.
1: Delman.
0: Bener, Delman. Kalau versi orang Jawanya tuh namanya Andong.
1: Andong.
0: Nah. Jadi rekan Prima semua, di daerah Sidoarjo ini di tahun 2026 2026 baru dong. 2006-2007 maksudnya.
1: 2006.
0: Ada teror.
1: Teror.
0: Ada teror itu Andong Pocong.
1: Oh my god.
0: Dan itu sebenarnya ulah dari seorang dukun. Ini sebenarnya kisah yang urban legend, Sahil.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi emang
0: Udah lama banget ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kejadiannya nih ya rekan Prima semua. Di tahun 2006 sampai 2007 masyarakat Sidoarjo ini gempar dengan adanya penampakan pocong yang mana si pocong itu mengendarai Andong.
1: Pertanyaannya, tangannya kan diikat.
0: Nah, itu dia.
1: Dan, oh enggak sih, tapi di foto tangannya lepas.
0: Tangannya lepas kalau di foto. Dan katanya si pocong yang naik Andong itu neror masyarakat Sidoarjo yang ada di sana dan itu di tengah malam. Padahal 2006-2007 tuh zaman-zaman Ai masih TK.
1: Maksud sih?
0: Iya, 2006-2007.
1: 19 berapa?
0: 19, mohon maaf ya, 2001 Ai.
1: 2001. SD lah, SD lah.
0: Enggak, 2006 itu Ai masih TK.
1: TK.
0: 2007 baru SD kelas 1.
1: Iya, Ai. Ai masih 2 tahun.
0: Nah.
1: Tapi Ai kayaknya udah ini deh. Umur 3 tahun, 3 tahun ke 4 tahun Ai PAUD.
0: Tapi belum tahu kan yang namanya horor-horor gitu, ngelihat hantu-hantu kayak gitu belum tahu kan.
1: Zuzur belum sih.
0: Zuzur belum. Dan suara Andong itu sering masyarakat Sidoarjo dengar. Dan buat mereka di saat itu takut banget. Apalagi kalau udah waktu malam datang.
1: Dan mereka tuh percaya loh, atas kehadiran sosok Andong Pocong ini yang memang dikaitin dengan terjadinya bencana lumpur Lapindo pada tahun itu.
0: Iya, benar banget. Karena I dulu di Sidoarjo itu bukan di daerah lumpur Lapindo, jadi agak jauh mungkin ya, mungkin Andong Pocongnya nggak sampai ke rumah I. Kayaknya gitu.
1: Make sense. Tapi nah, tahu berita Lapindo ini?
0: Tahu dong, kan itu udah mendunia itu berita lumpur Lapindo.
1: Sampai sekarang kayak masih. Ya?
0: Sampai sekarang masih ada beberapa yang aktif blubuk-blubuk gitu.
1: Masih keluar ya?
0: Nah,
1: katanya,
0: jadi
1: Indonesia bakal diselimuti lumpur Lapindo.
0: Emang iya? Masa sih?
1: Prank.
0: Prank, jangan gitu ya. Dan rekan Prima semuanya, untuk masyarakat di daerah Sidoarjo pada waktu itu, mereka percaya kalau ada seorang dukun yang pakai ilmu hitam dengan menumbuhkan sebuah nyawa manusia biar apa?
1: Lumpur Lapindonya berhenti.
0: Nah, itu dia rekan Prima.
1: Kan bisa disumpel. Bisa.
0: Gak bisa dong. Mohon maaf, kalau lumpurnya itu ada di satu titik gitu bisa disumpel. Tapi ini udah jadi danau yang seluas itu, mau disumpel pakai semen juga bakalan hancur lagi.
1: Oh my god.
0: Nah,
1: oh
0: buat rekan Prima yang penasaran ya, kalian tetap
1: stay tune terus di Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Jamil namanya kan. Masukin aja. Namanya kan Jamil. Yo lupa nama ai.
1: Jamil. Jamil. Pocong mana lagi itu Jamil?
0: Saiful Jamil, eh malah ingat Saiful Jamil itu orang.
1: Jangan, itu orang bukan pocong ya, astagfirullahalazim.
0: Jadi
1: lanjut lagi di andong pocong yang ada di Sidoarjo ya rekan Prima. Ternyata di sana juga di daerah Sidoarjo ada yang bilang kalau andong itu enggak cuma muncul tapi neror warga pakai suara ketukan pintu.
0: Serem banget. Serem banget.
1: Serius, serem banget sih. Kalau sampai di
0: berasa kayak ini
1: pintu.
0: Lapor.
1: Iya.
0: Lampor apa lapor?
1: Lampor.
0: Lampor ya.
1: Lampor keranda terbang.
0: Iya, keranda terbang. Dan emang sih beberapa warga tuh ngiyakinin bahwa si andong pocong ini diduga arwah dari seorang pengantin yang dulu tewas di sekitar lumpur Lapindo.
1: Dan kisahnya juga ada sepasang pengantin yang mana mereka itu mau nikah, tapi mereka nggak direstuin sama orang tuanya.
0: Nah, terus si pengantinnya itu tuh sudah menaiki andong rekan Prima untuk melaksanakan arak-arakan. Kalau di sini namanya apa? Singa Padepokan ya?
1: Iya.
0: Singa Padepokan. Padepokan masih silat ya.
1: Babarongan. Beda lagi ya.
0: Apa namanya?
1: Singa Depok.
0: Ya semacam Singa Depok lah. Namun mereka justru masuk dalam pertengkaran hebat. Sang pengantin ditarik paksa oleh kedua orang tuanya yang enggak mau jika pernikahan itu tuh berlangsung.
1: Oh, tapi yang kejadian malah petaka di saat itu. Karena pertengkaran itu membuat kuda si andong ini hilang kendali. Bahkan gak sengaja juga nyeret pengantin dan nabrak sesuatu. Dan akhirnya mereka tewas di tempat. Hingga jiwa mereka gentayangan berwujud andong pocong.
0: Oh my god.
1: Dan katanya sih sampai sekarang
0: teror ini tuh masih berlanjut ya Dis.
1: Iya.
0: Semoga aja sih gak ada atau jiwa gentayangan lagi sih.
1: Iya sih, serem banget sih kalau sampai sekarang masih ada.
0: Dan katanya ini kan kecelakaan ya.
1: Iya, karena dari kecelakaan.
0: Kecelakaan ya? Si cewek apa cowok?
1: Pengantin, berarti cewek cowok.
0: Cewek cowok ya.
1: Karena cewek cowok itu kan ditarik sama andong delman itu.
0: Untungnya si cowok ini enggak dikutuk jadi batu Lapindo.
1: Iya. Aduh.
0: Kacau sih. Coba kacau buat orang Prima nih. Kalau punya cerita pocong-pocongan lagi yang lagi hype ini, coba deh mendingan kalian langsung aja di 0853 2189 9582. Dan nanti kita bakal bacain.
1: Iya, dan nanti kita bakal bacain. Dan sebelum itu ini kita puterin dulu requestan lagu dari Tama ya. Katanya, "Kak, mau dong puterin lagunya Ungu sama Andin saat bahas."

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

selamat malam rekan Prima semuanya. Kabarnya rekan Prima semua hari ini baik kan? Ya, Disti berharap sih kalian baik keadaannya maupun apapun itu harus baik-baik aja ya. Karena mengingat cuaca yang sepertinya ini peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, jadi banyak beberapa orang yang mungkin imunnya agak kurang kuat, jadi mereka agak kurang fit badannya. Dan tentunya rekan Prima kalau mendengar backsound ini, Diary MP3 hadir untuk menemani rekan Prima di jam 7. Diary MP3 hari ini kita datang dari L yang ada di Kalidarsana. Sepertinya dia sudah merasa baik hari ini dan membuatkan puisi untuk Disti bacakan. By L. Aku hanya orang baik. Wahai orang baik, kamu tahu kalau aku suka kamu. Aku tahu kalau kamu peka terhadap segala sesuatu. Kamu tidak perlu malu untuk mengatakan kalau kita hanya sebatas teman. Aku tahu kalau aku hanya orang udik yang menatap wajahmu lebih lama. Aku juga tahu aku hanya orang baik yang hanya mampir di hidupmu. Aku bukan tidak mau berjuang, hanya saja terlalu banyak ruang untuk orang lain datang. Dan aku memendam cinta dalam bayang.

aku hanya orang baik yang tidak pantas mencintaimu, cantik. Satu hal yang harus kamu tahu, aku mencintaimu dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Apalagi berniat untuk menyakiti. Apapun yang akan kuberikan, walau hidupku sebagai taruhan. Aku mencintaimu dengan sepenuh jiwa, bukan dengan logika, apalagi dengan harta ataupun dengan tahta. Cintaku akan terus ada, karena cintaku lillahi ta'ala. Itu dia rekan prima semuanya, puisi dari KL yang ada di Tangerang sana. Mungkin untuk L yang saat ini sedang berjuang demi seseorang, mau bagaimanapun dan sesusah apapun orang itu diperjuangkan, bismillah, kalau memang jodohnya pasti Allah dekatkan.

0: Emang sih kalau ngomongin horor di Indonesia tuh nggak bakal ada habisnya.
1: Nggak bakal ada habisnya. Kenapa?
0: Karena ini adalah pusat perhantuan dunia.
1: Di dunia, benar banget. Karena hantu di Indonesia itu banyak daripada yang lain.
0: Benar. Di setiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing. Jadi jadi bingung loh. Padahal jadi bingung kalau misalkan hantu tuh hanya perspektif. Cuman perspektif kita aja.
1: Iya. Masalahnya
0: sebenarnya hantu jin bukan berarti aku enggak bilang jin itu enggak ada ya.
1: Iya. Masalahnya hantu di Indonesia tuh enggak cuma satu nama dan satu wujud.
0: Mm-mm.
1: Ada banyak nama dan wujudnya beda-beda.
0: Bener banget. Dari yang tangannya keingkat, ada yang ngesot, ada yang bolong, ada yang gede,
1: ada yang
0: kecil.
1: Gepeng.
0: Aduh, ada yang gepeng.
1: Astaga, semua aja ada.
0: Ini aku punya batagor.
1: Tapi ini ada cerita dari Kak Hans.
0: Hans.
1: Ini apa namanya, kita baca bareng yuk.
0: Boleh.
1: Ada Kak Hans Ardiansa. Sebenarnya ini kemarin dikirimnya hari apa ya? Hari Selasa deh kalau nggak salah.
0: Hari Selasa.
1: Terus
0: pas banget
1: bilang,
0: 2 hari yang lalu.
1: Pas banget 2 hari yang lalu. Jadi kita jangan sebut namanya ya, takutnya.
0: Gak boleh nyebut nama Hans.
1: Bukan, maksudnya nama yang diceritain Kak Hans di dalam cerita ini.
0: Boleh.
1: Ya, jadi sebenarnya di waktu kemarin malam Jumat kita kan sempat bahas tentang pesugihan ya Sahil.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi di tempatnya Kak Hans itu, sebenarnya bukan di tempat Kak Hans sih, di daerah
0: Kak Hans.
1: Ini kita dimana? Sebut M ya. Kita sebut M ya, soalnya
0: SDM ya.
1: Iya. SD M.
0: Yeah.
1: Pokoknya SD yang sekitaran sini, awalnya di Hargelis, awalnya M. Ada pesugihan dan itu pasangan suami istri yang buka usaha peternakan ayam.
0: Aduh. Tahu enggak sih?
1: Kenapa?
0: Staff kita juga ada yang kerja di peternakan.
1: Tapi enggak di sini dong.
0: Di sini di Hargelis.
1: Tapi enggak di sini dong. Maksudnya yang di tempatnya Kak Hans ini enggak.
0: Oh iya, enggak.
1: Harusnya enggak ya. Nah, pesugihan itu katanya namanya pesugihan Nyai Blorong.
0: BPK.
1: Bapak.
0: Oh, Bapak.
1: Jadi Bapak ini

0: kita sebut namanya
1: Bapak Putra ya, Bapak Putra aja ya.
0: Jangan.
1: Bapak Ujang.
0: Bapak Ujang. Jangan, nanti takut ada yang namanya Ujang juga.
1: Bapak Sahrul.
0: Inisial aja.
1: Bapak Alex.
0: Inisial.
1: Bapak J.
0: Okay.
1: Bapak J.
0: Bapak J. Bapak J. Oh iya, Bapak J. Kenapa Bapak J?
1: Bapak J ini Iding.
0: Bapak J itu royal banget. Ya kan, rekan Prima semuanya. Kesalah satu karyawannya. Dari sekian banyak karyawan yang kerja di peternakan.
1: Akhirnya tuh dan gak taunya karyawan yang ada di
0: peternakan
1: di sana,
0: ayam
1: sudah diroyalin dan itu dikasih gaji gede, bonus gede, makanan enak dan tempat mewah.
0: Wah. Jangan bilang itu dijadiin tumbal.
1: Dan ternyata beneran dijadiin tumbal.
0: Astagfirullah. Dan akhirnya ternyata karyawan tersebut meninggal karena sakit.
1: Dan ternyata sepupunya si Kak Hans ya.
0: Dia punya sepupu gitu ya.
1: Iya, dia punya sepupu.
0: Kak Hans punya sepupu
1: yang cantik banget orangnya, bernama A. Ya kan?
0: Awe gitulah ya.
1: Awe, au, au.
0: Au.
1: Dan sepupunya ini nih yang cantik ini ternyata sudah janda. Dan masih muda.
0: Masih muda.
1: Dan tahu gak sih?
0: Kenapa?
1: Dia meninggal karena disantet orang lain.
0: Astagfirullah. Jadi ada seseorang, ada cowok yang suka sama sepupunya Kak Hans ini. Ya emang sih, sepupunya Kak Hans ini tuh cantik, yang namanya Awe ini. Dan kalau dipanggilnya itu
1: Au.
0: Au. Cowok itu sebenarnya udah punya istri yang suka sama Kak Au ini.
1: Oh, jadi ini jatuhnya kayak mau selingkuh ya?
0: Mau selingkuh. Akhirnya cowok itu mengungkapkan perasaan lah tuh, perasaan cintanya ke sepupunya Kak Hans.
1: Oh, tapi si sepupunya itu tuh ternyata gak suka dan menolak.
0: Oh.
1: Karena ditolak, akhirnya si cowok ini yang udah punya istri, dia nyantet Kak Au yang cantik banget sampai meninggal.
0: Astagfirullah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Dan akhirnya sepupu Kak Hans ini meninggal.
1: Dan pada
0: dan
1: saat
0: pas lagi
1: dimandiin
0: ya. Astagfirullah.
1: Keluar kelabang hitam dari dalam mulut mayatnya. Oh my god.
0: Itu serem banget sih. Maksudnya emang sekarang tuh zamannya udah canggih gitu ya. Tapi kok masih ada yang namanya pesugihan, santet. Gak cuma cerita-cerita aja yang kita baca.
1: Tapi ini beneran loh.
0: Tapi ini beneran. Dan itu dipakai di usaha bahkan.
1: Sayang sih guys, kalian tuh kenapa sih harusnya kalian tuh dalam sesuatu tuh halal, jujur gitu. Lillahi ta'ala, jangan main apa-apa sate, apa-apa.
0: Apa-apa sate?
1: Santet.
0: Oh, santet.
1: Lapar
0: ya dengernya sate kan, santet, Prima. Santet.
1: Gitu kan. Terus pesugihan. Aduh,
0: iya.
1: Itu jangan deh guys, jauh-jauh deh. Mendingan jauh-jauh dan kita beralih ke yang berkah-berkah aja.
0: Iya, tau gak sih kalian, kalau kalian pakai kayak begitu, pasti nanti di ujungnya bakalan menyesal.
1: Aduh.
0: Sama satu lagu dari Yovie Widianto yang satu ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: rekan Prima semuanya, MP3 Senggol. Balik lagi hadir menemani rekan Prima semuanya di jam 7.50 sampai jam 8.10. Desimnis
1: aku kibas. Kita senggol-senggol dulu buat rekan Prima yang ada di live TikTok yang tadi tuh udah bergemuruh banget. Kapan nih senggol-senggolnya mau di

Kamat Pranata juga yang dari Sumatera. Hai Kamat Pranata. Halo. Ada Teteh Nia dari Singapura. Ada Kak Andika. Dan ada Kak Sofan Marsus.

0: ku kasih bisik barang antik nih berkelas.
1: Jadi buat kalian prima semua yang mau telepon-telepon, apalagi tadi itu Kak Aldi mau nelpon, mendingan kalian telepon aja di 0853-2189-9582.
0: Asik, asik, disini saku kibas. Single, single dong bang.
2: Ada Kak Unai Shop juga nih yang dari Jombang. Halo Jombang Kota Santri. Selamat malam Kota Santri.
1: Halo Kota Santri.
2: Boleh nih ya buat rekan Prima semuanya yang mau join di MP3 Senggol-Senggol, bisa langsung aja di nomor telepon yang kita sematkan yang ada di live TikTok nih di 0853-2189-9582. Kita puterin dulu nih requestan lagu dari Bali, katanya salam dari Bali, mau dong diputerin lagu.

0: orang antik nih berkelas.
1: Aduh, makin bingung ya. Enggak cuma berat badan aja yang naik, mm-hmm. tapi harga oli juga naik.
2: Harga oli naik, guys. Wah, Sahil nih katanya kayaknya udah ada rekan prima kita yang masuk
1: boleh,
2: di WhatsApp
1: boleh.
2: Nih. Coba kita angkat yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam, Kak.
2: Halo, ini ada siapa nih, dari mana? Kayaknya kita baru pertama kali dengar suaranya ya.
1: Iya nih, suara ngebas.
3: Aku dari Sumatera Barat, Kak.
2: Oh, yang tadi tadi kita bacain punya siapa ya? Oh, ya, punya L.
1: Punya L, ini L ya?
2: Bukan, ini Kak Ahmad Pranata yang dari Sumatera, yang ada di TikTok.
1: Oh,
2: iya.
1: Halo.
2: Halo Kak Ahmad Pranata.
3: Halo Kak, halo Bang.
1: Halo.
2: Halo. Apa kabar nih Kak Ahmad Pranata?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Meskipun Disti sedikit agak kurang ya suaranya.
1: Aduh.
2: Bindeng flu-flu gimana gitu.
1: Semangat ya Disti.
2: Semangat.
3: Semangat, kerjanya semangat.
2: Yes,
1: semangat.
2: Sukses. Kak Ahmad Pranata nih malam hari ini mau senggol-senggol siapa nih?
1: Siapa nih boleh?
3: Yang pertama mau senggol Kak Disti.
2: Waduh, jatuh.
3: Jangan sampai jatuh lah Kak.
2: Oh iya, gak ada lah tuh nama jatuh-jatuh tuh gak ada.
3: Gak bisa pakai bahasa Minang.
2: Wah iya,
1: aduh,
2: bisa.
1: Kayak siap di Minang ini.
2: Bisa. Apa tuh? Nggak tahu. Asal ada O-nya.
1: Yang penting ada O-nya ya.
2: Ada O-nya.
3: Bisa. Bisa.
1: Sumatera Barat di mana nih, Kak Ahmad?
3: Aku di Padang, di Bukit Tingginya, Bang.
2: Oh, Bukit Tinggi. Iya.
1: Pantas.
2: Iya, aku tahu itu. Ya.
3: Yang ada jam gadang cuma ada dua di Indonesia.
2: Iya.
3: Di negara.
1: Di negara apa di Indonesia beda?
2: Di negara Indonesia maksudnya.
3: Beda. Di negara Kak, di Sumatera Barat sama di London.
2: Oh, maksudnya
1: di dunia.
2: Hanya ada dalam dua negara, yaitu negara Indonesia sama negara London.
1: Cakep.
2: Oh gitu, iya. Ambo paham, Ambo.
1: Ambo paham.
2: Bener ya Ambo ya?
3: Ambo paham.
1: Kak Ahmad,
3: kenapa?
1: Lagi kuliah kah?
3: Apa? Enggak Bang, aku lagi kerjaan Bang.
1: Udah kerja.
2: Iyo, Ambo sikit-sikit bisa lah tuh bahasa Minang karena bude di sana. Ambo kadang kalau sepupu pulang ke Jakarta tuh mereka panggil Ambo tuh Ayu. Betul kan?
3: Maaf ya Bang. Betul sih, tapi mau tertawa. Gimana lagi?
2: Salah kan?
1: It's okay. It's
3: okay. Maksudnya sagete. Nah, gitu.
2: Oh, apa-apa?
3: Bahasa Minangnya sagete.
2: Oh, sagete. Emang tadi ayah bilangnya apa? Site-site ya?
1: Site-site.
2: Site-site bahasa Jawa ya?
1: Jauhin.
2: Sikit-sikit tuh ini bahasa Melayu.
1: Yang Minang kan bukan Melayu ya?
3: Sikit
2: Minang ya?
3: Bukan lah Bang.
1: Bukan
3: Minang, Melayu.
2: Oh, gitu.
1: Siap. Kak Ahmad mau request lagu apa nih?
3: Kan tadi udah satu lagi boleh Bang?
2: Boleh lah tuh.
1: Lagu apa tuh?
3: Bukan orang. Kalau lagu Minang kan enggak boleh. Lagu apa ya yang bagus ya?
2: Lagu pop.
1: Pop Indonesia.
3: Lagu pop. Pop Indonesia. Goyang nasi Bang, goyang nasi Padang.
2: Waduh, itu dangdut.
1: Itu bisa tuh besok pagi tuh.
2: Biasanya besok pagi pas di ngopi say nih. Udah macam mana nih udah. Lagunya ini mungkin lagunya Kangen Band atau lagunya Dewa 19. Gigi.
3: Kak Niji, Kak.
2: Oh, Niji.
3: Niji.
2: Oke, okay. Yang apa tuh?
3: Niji
2: Laskar Pelangi.
3: Laskar Pelangi.
2: Oke, okay. Pas banget nih. Ya. Pas banget ya. Nah, mungkin selain itu, selain senggol Disti nih yang sekarang agak kurang sakit, senggol dikit jatuh, mau senggol-senggol siapa lagi nih Kak Ahmad Pranata nih?
3: Senggol yang abang satu lagi lupa nama abang itu, ha, lupa siapa nama abang, bang lupa aku, bang.
1: Woi, coba diingat-ingat ya. Lagu namaku Sahil lah.
3: Ah, abang Sahil.
1: Ah, abang Sahil.
3: Senggol sama abang Sahil. Rekan-rekan prima. Sama mantan yang sudah pergi meninggalkan ku.
2: Aduh. Kalau mantan tuh nggak usah disenggol, senggol bacok. Jangan dong, jangan senggol bacok ya. Jangan
1: sampai senggol bacok.
2: Iya. Oke, okay. Kak Ahmad Pranata nih lagunya udah ketemu, kita puterin ya. By the way, terima kasih banyak Kak Ahmad Pranata udah ikutan MP3 senggol-senggol. Iya, iya, oke. Okay. Kita langsung puterin ya Kak Ahmad Pranata ya. Mungkin ada kata-kata nih buat rekan Prima atau Disti dan juga Sahil di malam hari ini.
3: Kata-kata hari ini.
2: Yoi.
3: Kira terjebak kabut, ternyata terjebak rasa nyaman, cuma jadi bahan gabut.
2: Oh my God.

0: Itu dia rekan Prima semuanya, requestan lagu dari Kak Ahmad Pranata
1: yang ada di
0: Bukit Tinggi itu sono. Itu sana. Ya rekan Prima semuanya yang mau ikutan MP3 senggol-senggol boleh banget kalian ya kan. Di 0853-2189-9582.
1: Tapi tenang aja, meskipun kita udah mau berakhir nih ya.
0: Yes.
1: Ini kita bakal puterin lagu terakhir di MP3 single-single itu ada lagu apa?
0: Ada lagu Kangen Band Kembali Pulang, requestan lagu dari Kaska ini. Tapi sebelum itu Disti mau bacain WhatsApp dulu, ada yang masuk nih.
1: Boleh banget.
0: Ada Kak Wage katanya, assalamualaikum Kak. Request lagu Samson Kenangan Terindah. Oke. Siap.
1: Itu lagu wajib Samson ya.
0: Lagu wajib Samson Kenangan Terindah, nanti ya kita puterin ya. Dan ini juga ada yang masuk lagi kah, dilihat-lihat dari WhatsApp.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Belum.
1: Bisa ditelepon ya.
0: Metong ininya.
1: Ya, metong.
0: Iya. Boleh nih mau telepon lagi atau mau dilanjut besok, boleh banget.
1: Ya besok juga bisa sama kita berdua ya tentunya.
0: Betul banget. Mau hari ini atau besok? Oh, hari ini kayaknya deh. Karena telepon lagi. Coba ya kita angkat ya.
1: Halo,
0: assalamualaikum Merdeka.
2: Salam Merdeka juga.
0: Oh.
1: Dengan siapa nih?
2: Dari Hans Ardiansa Bahati.
0: Pasti, karena apa? Kedengar dari suara radionya.
1: Hans boleh kali ya radio dikecilin dulu.
2: Udah dimatiin.
0: Tapi jangan dimatiin ya, dikecilin
1: kecilin,
0: aja.
1: Kecilin. Biar suaranya enggak nabrak.
2: Ya, dan kalau teleponnya udah selesai dinyalain.
1: Siap. Hans mau senggol-senggol siapa nih?
2: Senggol-senggolnya buat Adisti sama Kak Sahil, sama buat semua kru Radio Prima FM, untuk semua rekan-rekan Prima FM, untuk semua.
0: Hai.
1: Iya.
0: Tutut.
1: Cukup telepon aja yang salah sambung ya, hubungan kita mah harus tetap
0: tetap nyambung ya rekan Prima semuanya ya. Sepertinya Kak Hans ini koneksinya sedang tidak stabil. Mungkin Kak Hans bisa dilanjut lagi besok ya, karena MP3 senggol-senggol durasinya sudah habis. Oke, terima kasih Kak Hans untuk malam hari ini.
1: Gak apa-apa lah ya.
0: Iya, gak apa-apa lah ya.
1: Masih dikit gak apa-apa lah ya. Suaranya ada dari Hans deh.
0: Iya, benar banget ya. Tadi Kak Hans juga udah cerita horor kan.
1: Iya benar.
0: Besok lagi ya Kak Hans, aman ya Kak Hans.
1: Aman ya. Di jam 7.50 sampai jam 8.10 tiap hari di MP3.
0: Mudah dan menginspirasi.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Jadi itu sih ya, kita berima. Kita nggak boleh berlarut-larut dalam keadaan. Bener yang dikatain sama
1: Bernadia ini ya.
0: Kak Bernadia ini. Kita buat menyenangkan aja deh.
1: Ya kan, makanya diciptainlah lagu kita buat menyenangkan ini. Jadi kayak gimana seseorang mencoba buat mereka itu ya apa namanya,
0: menghargai waktu.
1: Menghargai waktu, terus juga kayak nikmatin, enjoy living lah.
0: Enjoy living. Bener. Bukan berarti banget santai ya, maksudnya itu menikmati proses.
1: Iya, benar banget.
0: Proses pengembangan.
1: Iya, asik. Proses pengembangan ya. Dan pengembangan tentunya Bernadia juga ini ngajak kita untuk damai. Terus juga ya tentunya kalau manusia itu kan gak jauh-jauh dari permasalahan atau dinamika itu ya.
0: Iya, dinamika intinya, pekerjaan, dinamika pertemanan.
1: Benar.
0: Itu pasti selalu ada dan ya kita bikin menyenangkan dan kita bikin enjoy aja.
1: Iya, benar banget rekan Prima. Itu lagunya juga habis, apa namanya, viral lagi ya. Bukan viral lagi, emang viral. Lagi viral. Itu lagu tahun 2002. Ini baru 2026. Saya kira 2025, ternyata 2026 rekan Brima. Itu lagu dan baru itu dari Bernadia.
0: Bulan April deh. Bulan Januari apa April ya?
1: Januari.
0: Oh, Januari ya?
1: Iya, bulan Januari kemarin ya.
0: Oh iya, Januari 28.
1: Iya, benar banget bulan Januari itu lagunya buat. Tapi baru-baru viral, kita buat menyenangkan. Baru-baru viral di akhir bulan April sampai Mei ini. Itu diarkan Prima.
0: Benar, pasti udah pasti tahu lah. Bulan Januari, ya benar bulan Januari.
1: Iya, tapi diarkan Prima jangan kemana-mana ya.
0: Iya, sebar banget karena nanti Sahelnya juga di sini bakal balik lagi karena masih ada 30 menit lagi kita bersama ya.
1: Iya, benar banget. Sekarang sih kita baru masuk jam 20.26 ya. Jadi buat kalian yang masih mau request lagu boleh banget langsung WhatsApp aja ya, di WhatsApp Prima nih di
0: 0853 2189 9582.
1: Ini ada requestan lagu dari Kaskai, katanya mau diputerin lagunya Bon dan Prakoso yang ya sudahlah.

0: Emang sih, ini lagu tuh sedih banget. Karena memang selain sesi potret nih ya, ini tuh bukan sebenarnya bukan kisah cinta sih sebenarnya. Lebih kayak kehilangan keluarga,
1: kehilangan orang-orang tersayang, iya, orang tuh lebih tersayang. Ke iya benar banget ya. Dan disitu juga baru pertama
0: lagi,
1: kali
0: setel lagi lagu ini.
1: Waduh, itu sebenarnya lagu dari tahun berapa sih? Karena I baru pertama kali dengar atau lagu baru ya? Ini
0: lagu baru.
1: Oh, lagu baru.
0: 2026.
1: Oh, I see.
0: Dari Enau ini, Enau tuh bukan baru sih. Dia cuman di 2026 ini dia banyak keluarin lagu-lagu. Salah satunya Putih Abu-Abu, terus ini.
1: Yang sesi potret ini ya.
0: Dan bertemu.
1: Katanya Teteh Nia nih yang dari Singapura ya, dia bilang
0: request.
1: Makasih ya, lagi kangen ibu katanya.
0: Tuh kan, emang sih. Emang benar.
1: Emang benar ya.
0: Dah. Oke, di nomor 5 ya. Belum ya?
1: Belum. Kita masih masuk jam 23.05 ya. Masih ada waktu banyak sebenarnya. Dan emang kalau ngomongin soal sedih
0: ada lagu gitu. Ini dong, Nuka-Nuka. Ini kayaknya udah pas banget, berantai banget nih.
1: Berantai banget ya. Ini pulangnya kita gak happy-happy. Ntar sampai rumah, di jalan kita loyo. Ntar tiba-tiba ya kalau ditongolin pocong, pocongnya gini lelelele. Terus kata dia, ih kok gue dihiraukan sih.
0: Padahal itu di telinga lagi setel lagu sesi potret.
1: Iya.
0: Padahal itu hantunya juga kayaknya kalau misalkan dia di belakang kita nih, bonceng. Itu aku sodorin headsetku ke dia. Asli deh.
1: Asli. Dia padahal udah berusaha loh buat nakut-nakutin kita, tapi kita ya bodo amat. Kita lagi sesinya sedih kok, enggak ada serem-seremnya.
0: Kita lagi sesi galau ya, mohon maaf ya.
1: Mohon maaf ya, Cong ya. Tapi tau gak, James kan dari Situ Raja. Tadi Ayah nanya, James bener gak sih di Situ Raja lagi ada pocong viral? Iya bener kak, ini baru mau aku telusuri katanya.
0: Asik. Bentar, James, kamu kemarin ngomong ke aku dan Bayem di Jakarta.
1: Nah kan, ayo. Terus dia bilang gini, terus sekarang kamu di mana? Aku lagi di rumah kak. Ya udah sekarang berangkat. Enggak lah, masa sekarang, nanti jam 12 berangkatnya, kata dia gitu.
0: Kamu bilang ke kita lagi ngerantau di Jakarta. Terus kita doain kamu kenapa belum berangkat.
1: Ternyata sekarang masih di Situ Raja, bahkan mau hunting pocong.
0: Oh, mendingan hunting nasi goreng aja yang enak buat malam ini ya.
1: Waduh, emang James-nya emang ada aja. Imut suaranya itu siapa tuh? Emang tadi ada suara yang imut?
0: Suara Ayel ya.
1: Aduh, suaranya Ayel itu yang imut apa gimana, Kak Sky?
0: Cemlebay
1: imutnya aku ini. Ya, rekan Prima ya, kita aman, masih ada 22 menit nih di MP3 tentunya dengan lagu-lagu yang asik ya. Emang jam segini tuh jam-jamnya buat terbahan sambil scroll TikTok atau ya baca buku sambil mau tidur lah ya.
0: Bener banget.
1: Kita puterin lagu-lagu yang enak tentunya. Ini ada lagu Last Child, Duka.
0: Duka.
1: Requestan lagu dari Beams. Katanya Beams. Yes, Beams. Ada Nael. Halo, halo Nael. Nael cepat sembuh ya, karena Nael juga katanya lagi kurang sehat.
0: Iya ampun.
1: Udah 5 hari ini ngamar katanya.
0: Ngamar, buset. Awas kalau ada tamu dia enggak kagok gitu.
1: Apa tuh?
0: Yang ngamar terus.
1: Ngamar terus. Iya lagi. Iya bener. Itu anak gengsi banget gak sih? Ada tamu masuk, ada tamu datang, kita langsung lari. Larinya bukan ke depan, ke kamar.
0: Ke belakang.
1: Ke belakang ya.
0: Tapi pernah di posisi itu tau.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sini ada Nile ya, yang tadi kita bilang dia lagi nggak enak badan. Alhamdulillah tadi pagi udah keluar.
1: Keluar apa?
0: Keluar. Udah pulang.
1: Pulang dari China.
0: Udah pulang dari rumah sakit. Kan dia habis ngamar 5 hari ini.
1: Ya ampun. Terus beda ya kalau Orca itu ngamar di rumah sakit, kita ngamarnya di kantor.
0: Iya, kita ngamarnya di kantor, guys. Sahil aja.
1: Edubi.
0: Ini aja dari tadi kita bahas soal ini ya. Ai kan lagi flu, terus si Nile tuh ngasih tahu kalau lagi flu harus banyakin vitaminnya.
1: Iya benar.
0: Terus buat yang darah rendah nih kayak Kaskai harus banyakin minum makanan yang ada zat besinya. Terus Nile bilang apa?
1: Apa tuh?
0: Gue udah kayak tabib Cina katanya gitu.
1: Tapi emang Cina bener kan?
0: Ya bener. Nah ini pikang suang.
1: Pikang suang. Tahu enggak?
0: Salep.
1: Orang-orang Cina tuh herbal-herbalnya manjur-manjur.
0: Manjur banget loh. Tapi mohon maaf, itu dari bebong.
1: Enggak, tapi rata-rata ada yang dari bebong juga. Ada yang
0: pure tumbuhan gitu ya.
1: Pure tumbuhan, hewan-hewan kuda laut.
0: Kuda laut, terus juga labi-labi. Tahu labi-labi enggak?
1: Labi-labi tahu labi-labi.
0: Iya, labi-labi itu harus banget jadi obat mereka. Coba tanya Nael.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Makanya lebih-lebih banyak dibudidaya dan dimakan ya. Itu enggak sih? Itu pernah pakai obat Cina, Cina banget.
0: Mm-hmm.
1: Dia enggak jual di apotek sih. Dia dijual di obat Cina gitu. Ayah beli. Itu tuh obat buat apa? Obat sariawan. Itu kecil banget, mahal banget, gila.
0: Emang.
1: Segini kecil, pokoknya segini deh, kecil banget. Terus warnanya hijau, itu kayak ada tumbuhan deh. Terus bapak ayah make, bukan ayah yang make ya. Terus bapak ayah make. Besoknya sembuh.
0: Langsung sembuh kan?
1: Besoknya langsung putih gitu, langsung kayak udah sembuh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Langsung manjur semanjur-manjurnya.
1: Cuman yang gitu sakit dia waktu pas awal-awal.
0: Iya tuh kata Nael tuh betul sekali, herbal Cina itu manjur cuma mahal.
1: Bener, mahal banget. Kemarin bapakku aja beli obat Cina tuh mahal banget. Aku enggak tahu berapa, cuma mahal.
0: Iya. Nael, kapan-kapan kita nelpon lah Nael besok di MPT Senggol-Senggol.
1: Iya,
0: Nael. Besok ya nih, mumpung kamu udah pulang kan dari rumah sakit. Jam 7.50 Nael. Jam 7.50, tergantung ya Nael tuh lagi ngapain. Kadang aktivitasnya tuh banyak banget Nael. Meskipun di rumah aja ya. Ya, maklum. CEO.
1: CEO mah tugasnya dimana aja. Dia kalau sakit dia bukan ke puskesmas.
0: Udah bukan lagi ke puskesmas itu.
1: Bukan puskesmas, bukan dikerokin dah. Bukan dikerokin.
0: Gak ada tuh yang namanya kerok-kerokin pakai duit 1.000 gitu. Enggak ada ya. Langsung
1: ada.
0: Kamar, kamarnya VIP. Wah, gak gitu juga ya Nael ya. Dia aja merasa ini loh, keberatan loh kalau pertama Dex Light naik itu.
1: Oh iya.
0: Iya, karena dia tuh sehari-harinya pakai apa Nael? Mobil kamu tuh aku lupa lagi kemarin Nael bilang apa. Iya betul sekali, apalagi paceklik ini.
1: Paceklik.
0: Kenapa iya, paceklik? Lagi musim paceklik.
1: Apa paceklik tuh apa sih?
0: Musim paceklik tuh bukannya ini ya, kayak musim yang agak susah. Jadi lupa lagi paceklik.
1: Paceklik.
0: Musim paceklik.
1: Panas ke hujan atau panas hujan?
0: Enggak, kayak bahan pangan tuh kayak turun gitu loh.
1: Oh, masa ketika ketersediaan bahan pangan menurun drastis.
0: Ya kan? Biasanya terjadi pada periode sebelum masa panen. Nah, iya itu benar. Masa paceklik tuh itu. Bukan cuaca, bukan. Masa paceklik tuh kayak bahan pangan itu turun drastis dan biasanya itu sebelum masa panen.
1: Oh iya nih, ada musim pancaroba bener tuh yang pergantian suhu drastis, angin kencang, hujan lebat, terus tiba-tiba kemarau.
0: Hujan lebat derderan, nananana jasi lembung, tekarasa sapena. Itu jadi lagu Sunda ya rekan Bima. Aduh udah deh kalau gitu ya, kita udah
1: di jam
0: ngalor ngidul nih. Udah jam 25.06 ya Sahil ya.
1: Iya benar banget. Ini waktunya kita udah istirahat, tidur, bobo.
0: Iya,
1: lanjut lagi besok.
0: Lanjut lagi besok hari Jumat ya guys ya. Oke, terima kasih untuk rekan Brima semuanya. Aku pakai kendaraan kuda laut. Ada yang pakai kendaraan kuda laut di TikTok.
1: Awas jangan sama ketahuan kanal, nanti dikeringin di obat Cina ya.
0: Iya benar, kuda lautnya dikeringin. Bye bye, see you, see you all. Okay, see you, see you all. Kamsia, kamsia, kamsia, kamsia, kamsia, kamsia. Oke, terima kasih untuk rekan Prima semuanya yang ada di Indramayu dan sekitarnya, yes. Jakarta dan sekitarnya, dunia juga.
1: Aku Sahil
0: dan aku Disti.
1: Pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Tetap di Radio Prima 95.8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat.

tanpa fasilitas modern dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekar Jaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Kan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Selengkapnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Jauh sebelum jadi kabupaten, Indramayu memiliki simbol pemerintahan bernama Gagap Winasih. Wilayah Indramayu tercatat memiliki simbol pemerintahan sendiri bernama Gagak Winangsih jauh sebelum resmi menjadi kabupaten. Lambang berbentuk burung gagak dengan sayap berwarna emas ini digunakan pada masa Pedukuhan Cimanuk atau Kademangan Dharma Ayu Nagari sekitar tahun 1750-an di bawah kepemimpinan Wiralodra III. Keberadaan ikon bersejarah tersebut menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Dermayu pada era lampau telah memiliki identitas administrasi dan simbol kebesaran mandiri sebelum terbentuknya sistem pemerintahan modern seperti saat ini. Jejak fisik lambang kuno ini diabadikan melalui tugu setinggi 4 meter di jalur pantura Desa Sumur Adem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Sebagai pengingat sejarah peradaban masyarakat pesisir di muara Sungai Cimanuk, menurut Yayasan Indramayu Historia, simbol tersebut merepresentasikan filosofi kegigihan, keberanian, kerja keras, dan kewibawaan yang melekat pada karakter masyarakat. Bagi publik yang ingin melihat dokumentasi seperti arsip asli mengenai sejarah Gagak Winangsih, koleksi tersebut kini tersimpan di Museum Bandar Cimanuk Jalan Veteran Indramayu.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Perkuat pengawasan, Presiden Prabowo wajibkan ekspor komoditas strategis satu pintu lewat BUMN. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu 20 Mei 2026. Melalui regulasi ini, BUMN ditunjuk sebagai pengekspor tunggal produk strategis nasional seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ke luar negeri. Kebijakan ini diterapkan sebagai fasilitas pemasaran satu pintu untuk memperkuat pengawasan, mempermudah monitoring, dan mengoptimalkan pendapatan negara bagi kesejahteraan rakyat. Menindaklanjuti aturan tersebut, Danatara membentuk badan baru bernama PT Danatara Sumber Daya Indonesia demi menjaga transparansi transaksi ekspor. CEO Danatara, Rosan Ruslani, menjelaskan bahwa sebagai tahap awal transisi dari Juni hingga Desember 2026, seluruh transaksi perdagangan luar negeri diwajibkan melalui sistem pelaporan terlebih dahulu. Melalui skema ini, hasil penjualan komoditas akan diawasi secara terpadu sebelum diteruskan kembali kepada para pelaku usaha pemula.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pastikan efisiensi, pemerintah pangkas anggaran makan bergizi gratis jadi 268 triliun rupiah. Pemerintah memotong pagu program makan bergizi gratis pada APBN 2026 dari 335 triliun menjadi 268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers pada Selasa 19 Mei 2026 menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan dilakukan untuk mengoptimalkan manajemen belanja Badan Gizi Nasional agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pemberian makan bagi murid sekolah. Hingga 30 April 2026, realisasi program telah mencapai 75 triliun rupiah dan menjangkau 61,96 juta penerima manfaat. Secara keseluruhan, belanja negara tercatat sebesar 1.082,8 triliun rupiah dan pendapatan negara mencapai 918,4 triliun rupiah. Melalui skema keuangan ini, defisit APBN dapat ditekan hingga berada di angka 0,64% terhadap produk domestik bruto atau setara dengan 164,4 triliun rupiah.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kementerian Kebudayaan rilis buku revisi sejarah RI versi digital pada 17 Agustus 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan rencana peluncuran buku sejarah Indonesia versi digital yang telah direvisi pada 17 Agustus 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI yang menegaskan isi konten telah rampung dan kini fokus pada estetika penerbitan. Pengerjaan desain grafis memerlukan ketelitian tingkat tinggi agar buku tampil sempurna di mata publik. Proyek penulisan ulang di bawah Direktorat Sejarah ini menggunakan alokasi anggaran sebesar 9 miliar rupiah. Pemerintah mengedepankan format e-book atau PDF agar lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh generasi muda. Dan langkah strategis ini menjadi prioritas utama kementerian untuk memperkuat literasi sejarah, mendokumentasikan perjalanan bangsa, serta memperkokoh identitas budaya nasional.
0: Anda masih mendengarkan Prima Dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Rupiah loyo, industri kosmetik tekan biaya produksi. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memicu lonjakan biaya produksi kosmetik nasional akibat ketergantungan bahan baku impor. Pelemahan ini memberi tekanan langsung pada biaya produksi. Pelaku usaha kini memperketat efisiensi serta merenegosiasi kontrak pengadaan barang dengan pihak pemasok. Meski ekonomi menantang, industri kecantikan diproyeksi tetap tumbuh didorong dengan fenomena lipstick effect. Perusahaan yang inovatif, berkualitas dan berharga sesuai kebutuhan akan bertahan kuat.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima Dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: saatnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Tegaskan peran apoteker BP POM, atur ketat penjualan obat bebas di retail modern. Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM resmi mengeluarkan aturan baru per BP POM nomor 5 tahun 2026 untuk mengawasi penjualan obat bebas di minimarket dan supermarket. Langkah ini diambil agar mutu dan keamanan obat yang dibeli oleh masyarakat tetap terjaga serta menghindari bahaya penyalahgunaan. Aturan ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan memperluas pengawasan resmi pemerintah. Kepala BP POM Taruna Ikrar membantah kabar burung bahwa aturan ini menyingkirkan peran apoteker. Hal ini sesuai dengan ketentuan apoteker tetap wajib menjadi penanggung jawab utama di pusat distribusi obat. Sementara itu petugas khusus di minimarket hanya bertugas membantu melayani pembeli agar penyerahan obat sesuai dengan aturan standar baku. Lewat aturan jelas ini, BP POM kini punya wewenang penuh untuk memberi sanksi tegas jika ada toko modern yang bandel dan melanggar aturan.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Membangun peradaban Mahat Az-Zaitun tanamkan kesadaran belajar sepanjang hayat demi kemanusiaan. Lembaga Pendidikan Mahat Az-Zaitun terus berkomitmen membentuk kesadaran manusia untuk belajar tanpa batas usia melalui teladan nyata sang pemimpin Syekh Az-Zaitun. Berdasarkan rilis pada Kamis 21 Mei 2026, teladan ini ditunjukkan saat beliau menempuh program Magister Pertanian di usia 70 tahun dan program Doktoral Ilmu Hukum pada usia 78 tahun. Langkah konkret tersebut menjadi dorongan moral bagi Civitas Akademika bahwa esensi pendidikan sejati bukan sekedar alat pragmatis mencari pekerjaan, melainkan proses keberlanjutan untuk menemukan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui gagasan trilogi Syekh Az-Zaitun, visi ini diintegrasikan ke dalam tiga fondasi utama, yaitu kesadaran filosofis untuk terus berpikir, kesadaran ekologis sebagai penjaga alam, dan kesadaran sosial demi kemaslahatan sesama. Penerapan konsep ini memposisikan Az-Zaitun sebagai pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian internasional menuju tatanan masyarakat yang sehat serta cerdas. Dengan pendidikan terukur dan berjenjang, program ini sukses meningkatkan indeks pembangunan manusia sekaligus melahirkan budaya disiplin yang kokoh sebagai fondasi utama kemajuan peradaban bangsa.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Wujudkan petani sejahtera, Mahat Az-Zaitun pelopori ketahanan pangan dan keutuhan bangsa. Mahat Az-Zaitun terus memperkokoh eksistensinya sebagai pusat pendidikan yang berkomitmen menjaga kelestarian alam dan keutuhan bangsa dengan menegaskan kesanggupannya dalam menjalankan program Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan nasional hingga dunia dengan memanfaatkan lahan pertanian Indramayu. Melalui langkah strategis ketahanan pangan yang digerakkan oleh Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia atau P3KPI Az-Zaitun, Az-Zaitun berhasil mewujudkan kemandirian pangan lewat pengelolaan lahan produktif yang melibatkan warga sekitar secara aktif. Sinergi ini tidak hanya memperkuat kedaulatan pangan regional, tetapi juga sukses mendongkrak perekonomian lokal, menangkal krisis global, serta merekatkan persatuan peradaban bangsa. Melalui sistem kerjasama PARON, para anggota P3KPI kini bisa mengelola lahan pinjaman dengan rasa senang di tengah bayang-bayang kebijakan impor yang kerap membuat harga gabah di pasaran anjlok. Pola pelibatan aktif warga dalam pengelolaan pangan mandiri ini terbukti sukses memutus ketergantungan pada tengkulak sehingga mampu mewujudkan petani yang sejahtera dan berdaya saing. Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, program agraris berkelanjutan ini juga efektif mengamankan pasokan pemenuhan gizi seluruh Civitas Mahat Az-Zaitun secara mandiri.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Jaga keutuhan bangsa, Az-Zaitun pelopori kesadaran ekologis di tengah ancaman krisis alam. Dokumentasi dampak pembangunan di Papua melalui film Pesta Babi pada Rabu 20 Mei 2026 memperlihatkan hilangnya jutaan hektar hutan yang mengancam ruang hidup masyarakat adat. Kondisi ini menegaskan bahwa modernisasi nasional harus berjalan dengan selaras dan berkeadilan sosial agar tidak mengorbankan kelestarian ekosistem dan hak hidup warga lokal. Menghadapi tantangan tersebut, penanaman kesadaran ekologis dan sosial menjadi pilar krusial demi menjaga persatuan bangsa dari disintegrasi akibat konflik agraria. Sebagai solusi nyata, Ma'at Az-Zaitun mengintegrasikan sistem pendidikan berbasis pelestarian lingkungan melalui gerakan penanaman pohon massal untuk menjaga keseimbangan alam. Tidak hanya memulihkan ekosistem, Az-Zaitun juga membangun program ketahanan pangan mandiri dengan melibatkan warga sekitar secara aktif dan dalam pengelolaan lahan produktif. Langkah-langkah strategis ini sukses menciptakan model kedaulatan pangan regional sekaligus mewujudkan petani yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi demi kemajuan peradaban.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

rekan Prima semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semangat pagi, pagi, pagi. Harus semangat ya pagi hari ini. Harus dong. Kenapa? Karena masih panjang nih perjalanan kita. Dan pagi hari ini ditunggu ya rekan Prima semuanya yang ingin senam sehat bersama rekan Prima FM di pagi hari ini. Agenda senam sehat bersama setiap hari Jumat yang sudah merupakan agenda rutin yang sudah dilaksanakan di Radio Prima 95,8 FM Haurgelisa, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Hari ini tepat di hari apa rekan Prima? Jumat penuh berkah. Tanggal berapa nih, coba cek di kalender ya. Ah, sudah tanggal 22 Mei 2026. Sudah mau akhir-akhir bulan ya rekan Prima. Maka dari itu harus tetap semangat, karena kalau segala programnya belum terlaksana, terus hasilnya belum maksimal, tentunya masih ada waktu sampai akhir bulan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Oke Putri, pagi hari ini akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya di acara atau di program acara yang setiap hari ada, yaitu Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini dengan penuh inspirasi dan juga santai selama berapa jam? Selama 3 jam ya rekan Prima, berarti hingga pukul 10 pagi nanti. Dan tentunya rekan Prima boleh banget nanti di sesi jam yang kedua, boleh untuk masuk atau gabung di 0853-2189-9582. Sekali lagi diulang di 0853-2189-9582. Untuk berbagi cerita boleh, berbagi informasi juga gak dilarang. Ditunggu ya nanti oleh Putri Ayu di Ngopi Say. Oke, biasanya hari Jumat tuh hari yang ditunggu-tunggu ya, terutama bagi yang bekerja di kantor yang selama 5 hari. Dan hari Jumat hari terakhir di kantor nih, karena besok ada akhir pekan, berarti ada jatah libur. Maka dari itu harus semangat dong hari ini. Biar lebih semangat lagi di pagi hari ini, Putri punya pantun spesial untuk rekan Prima semuanya. Burung nuri, burung darah cakep, terbang tinggi bersama lebah. Wahai rekan Prima semua, hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Oke, dan hari ini ya, pagi hari ini dress code untuk senam sehat bersama rekan Prima yaitu warna merah. Wow. Warna merah, warna yang cerah ya, biar secerah hati rekan Prima, secerah juga rezeki hari ini. Cerah, cerah, cerah pokoknya mah. Dan cerah juga mempunyai makna, atau warna merah ini mempunyai makna kalau bisa tampil percaya diri. Kalau kita menggunakan warna merah, itu bisa rekan Prima baca ya di alertnews.co.id mengenai bagaimana filosofi warna-warna yang kita pakai. Aduh, lama banget nih gak dengerin lagu ini, Cinta Merah Jambu. Tapi ada yang bilang, ada gak judul lagunya Cinta Merah Hati? Aduh, okelah ya, hilangkan apapun galau-galau di pagi hari ini. Kita harus sehat, harus bahagia di pagi hari ini. Asik. Oke, sambil menunggu rekan Prima yang mau hadir untuk senam sehat pagi hari ini, tampaknya baru 1, 2, 3 yang hadir. Yuk, yuk, ah, ditunggu yuk.